Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini?
3: Maaf, Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena dalam program Halo Buna Eta hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Busu Pendi akan mengawani Deng Sena untuk nanti berbincang seputar urutan sumber daya manusia Samarinda senasional. Namun sebelum Busu Pendi mengajak Deng Sena untuk berbincang seputar sumber daya manusia yang ada di Samarinda, Eta telinga dulu yoh berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama dengan Busu Pendi dalam program Halo Benua Eta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Busu Fendi dalam program Halo Benua Etam. Pada hambat ini Kerandeng Sana Etam akan berbincang seputar urutan sumber daya manusia Samarinda di tingkat nasional.

Kerandeng Sana ini berbincang seputar sumber daya manusia. Tentu Kerandeng Sana yo, jika suatu daerah tersebut menginginkan agar tercapainya kesejahteraan, kemudian tercapainya kemakmuran Kerandeng Sana, tentu dia akan terlepas dengan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini Kerandeng Sana berkaitan erat dengan pendidikan, dengan pengetahuan daripada suatu individu di dalam daerah tersebut. Andai kata Kerandeng Sana sumber daya manusia di daerah tersebut meningkat, tentu investasi jangka panjang di masa mendatang akan menjamin di daerah tersebut bisa lebih berkembang. Nah, Kerandeng Sana berbincang seputar sumber daya manusia urutan Samarinda di tingkat nasional.

Kalau dilihat dari indeks daya saing daerah atau IDSD yang dirilis oleh BRIN, Kota Samarinda ini menempati peringkat ke-6 koran desa secara nasional dan peringkat ke-1 di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Di mana ini untuk tahun 2025 koran desa na yo. Di mana koran desa Kota Samarinda memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM tertinggi di angka 80,76, menempatkannya di posisi papan atas nasional dan nomor 2 di Kalimantan Timur. Bahkan koran desa, kalau data yang Busupen dikutip dari laman kel.pasar.samarindakota.go.id bahwa kalau dibandingkan dengan tingkat nasional, ini Kota Surakarta menjadi yang paling tertinggi, yaitu dengan skor 4,43. Kemudian Kota Yogyakarta 4,42, Kota Semarang 4,37, Kota Banjarmasin 4,35, Kota Bandung 4,34, Kota Samarinda 4,32, dan Kota Medan ini 4,32. Sama kerandeng senang untuk poinnya antara Samarinda dan juga Kota Medan. Kalau di tingkat provinsi se-Kalimantan Timur, Kota Samarinda menempatkan di posisi pertama. Disusul Kota Balikpapan dengan poin 4,12, Berau 3,6, Kutai Kartanegara 3,58, Kota Bontang 3,57, Penajam Pasir Utara 3,5, Pasir 3,48, Kutai Barat 3,46, Kutai Timur 3,38, dan Mahakam Ulu 2,94.

Keranding sana memang untuk meningkatkan sumber daya manusia ini, keranding sana yo, ini harus bisa dicapai dengan latar belakang pendidikan deng sana. Jadi misalkan keranding sana saat ini memiliki anak, sewajibnya keranding sana harus diberikan edukasi, diberikan pendidikan agar nanti calon si anak ini ketika di masa mendatang bisa menjadi orang yang tentunya memiliki pengaruh besar terhadap daerah Etam sendiri yo. Memang keranding sana kalau berbincang seputar sumber daya manusia ini sangat prihatin apabila keranding sana Etam bandingkan dengan negara-negara maju lainnya keranding sana. Yang seperti Etam ketahui ya, keranding sana SDM di Jepang sendiri itu sangatlah tinggi keranding sana yo. Di mana mereka sendiri bahkan memiliki budaya kerja yang ampuh untuk membentuk SDM yang unggul nih keranding sana. Ini kalau Bu Sup yang dikutip dari laman lbifib.ui.ac.id bahwa budaya Jepang 5R atau 5S itu diantaranya seiri atau ringkas, seiton yaitu rapi, seiso yaitu resik, seiketsu yaitu rawat, dan shitsuke yaitu rajin. Kalau budaya kerja Jepang yaitu Horenso, di mana ada namanya Hokuku yaitu laporan, Renraku komunikasi, Soudan konsultasi. Nah, kita berbincang dulu nih keranding sana ya, budaya dari Seiri. Di mana Seiri ini berarti ringkas, yaitu melakukan efisiensi dan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan tidak terlihat sesak. Kemudian rapi, tentu dengan merapikan dan menata barang dengan cara yang sistematis agar mudah ditemukan dan digunakan. Resik, seiso, menjaga aspek kebersihan keranding sana. Bahkan diheran kalau misalkan deng sana pergi berkunjung ke Jepang tuh ya, itu seluruh jalan semuanya bersih keranding sana ya. Bahkan kalaupun misalkan deng sana nih melihat saluran air drainase di sana, itu airnya tuh warnanya bukan warna hitam keranding sana, bahkan di ada lumpurnya sama sekali. Di sana itu drainasenya malah dihuni oleh ikan-ikan kecil keranding sana, ikan-ikan hias, karena di sana airnya berwarna bening keranding sana. Kemudian ada namanya seiketsu tadi, rawat, yaitu di hanya cukup untuk dilakukan sekali tetapi perlu adanya upaya nih untuk berkelanjutan menjaga standar kebersihan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah rajin. Nah, sifat rajin ini menjadi kebiasaan bagi mereka sehingga mereka nih kalau Etam lihat yo, ini indik menunda pekerjaan, kemudian membuat rencana kerja secara menyeluruh dan tiba di tempat kerja dengan tepat waktu. Bahkan karena di sana kalau Etam melihat yo, kualitas sumber daya manusia Jepang ini peringkat ke-23 di dunia keren deng sana yo. Ini kalau berdasarkan laporan indeks pembangunan manusia dari United Nations Development Programme atau disingkat dengan UNDP. Nah, mungkin bagi deng sana yang saat ini sedang nelinga yo, keren deng sana memang kalau misalkan Etam ini terkebelakang untuk sumber daya manusia Etam itu pasti akan sangat miris di daerah Etam yo. Nggak usah jauh-jauh karena di sana. Semalam tuh karena di sana ya, Bu Supendi masih banyak menjumpai seperti halnya kekanakan wayah nih tuh kalau naik motor tuh galugalan karena di sana ya. Seperti tadi malam waktu Bu Supendi melintas di jalan Ring Road itu karena di sana ya, Bu Supendi tuh sudah hati-hati karena di sana. Ya maksudnya Bu Supendi kalaupun misalkan terburu-buru karena di sana ya seperti itu, memang kalaupun misalkan ada hal yang ingin dikejar, alangkah lebih baiknya memang waktu menyalip itu memberikan tanda keranding sana ya, karena fungsinya klakson itu kan untuk memberikan peringatan bagi pengendara lain kalau misalkan ada pengendara yang di belakang ingin mendahului Etam. Nah, sangat disayangkan tuh keranding sana tadi malam ketika Bu Supendi melintas di kawasan tersebut ya keranding sana, itu ada seorang pemuda yang melintas begitu maha ya keranding sana. Sida tuh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juan di menggunakan helm. Nah, inilah yang Bu Supendi maksudkan itu, agar kalau misalkan Etam nih, daerah Etam memiliki sumber daya manusia yang tinggi yang tentunya mumpuni keranding sana, pastinya keranding sana yo, di manapun Etam berada,
ketika berjumpa dengan manusia pasti ada yang akan melakukan hal-hal yang merugikan bagi orang lain karena dengan sana yo. Seperti halnya mungkin Etam sering melihat masih banyak orang yang membuang sampah, bahkan kalau busuk Pendi lihat itu ya karena dengan sana ini dengan mata kepalanya busuk Pendi sendiri nih. Waktu melintas di Jalan Suryanata tuh ya karandeng sana, mungkin kalau misalkan Bo Eka lagi nalingan nih pasti Sida lebih tahu dan lebih paham tentunya karandeng sana ya, karena Sida tinggalnya di dekat-dekat di sekitar kawasan busuk yang dilihat ini. Dimana ketika banjir datang melanda di kawasan Jalan Pangeran Suryanata itu, busuk ini masih melihat ya kalau misalkan sampah-sampah kecil itu adalah hal yang sangat lumrah sekali Eta melihat di Samarinda karena di kala banjir ini. Tetapi dia akan menjadi lumrah ketika misalkan Deng Sana melihat suatu daerah sedang banjir tetapi sampahnya itu bukan sampah kecil melainkan sampah kipas yang besar karena Deng Sana. Betapa bayangkan apa yang mungkin dipikirkan karena Deng Sana ya dengan membuang sampah di parit, tentu sampahnya ini bukan sampah kecil tetapi sampah kipas besar itu karena di sana yang kepalanya bisa muter-muter itu karena di sana. Sedangkan untuk sampah kecil saja itu kan bisa langsung hilang begitu maha ya karena di sana lenyap begitu maha. Tetapi ini pikirnya dengan sampah kipas yang besar begitu, apakah mungkin di pikirannya bisa hilang begitu maha tuh kipas besar itu di aliran sungai yang ada di drainase. Jadi Bu Supendi juga sebenarnya ini ya karena di sana dia menyalahkan siapa-siapa, tetapi kesadaran diri Etam akan pendidikan, tentunya akan pengetahuan ya, agar kedepannya daerah Etam yang tercinta nih karena di sana ya Samarinda itu bisa lebih tertib, nyaman, terjaga, aman, nyaman, damai, sentosa karena di sana tentunya. Jadi jangan sampai mungkin Etam nih selalu menyalahi pemerintah karena desa yang misalkan oh pemerintah kurang buat drainase ini dan itu. Endi karena desa sebenarnya dari pemerintah juga sudah optimis agar daerah yang dipimpin bisa menjadi lebih baik. Tetapi sayangnya andai kata karena desa visi dan misi dari pemerintah ini didukung oleh warganya sendiri, warga Etam, kemudian kurangnya kesadaran karena desa yo, karena juga masih minimnya sumber daya manusia, dan alhamdulillahnya karena desa sumber daya manusia di Samarinda saat ini sudah mulai meningkat. Harapannya ini tentu SDM yang dimaksud ini adalah SDM yang masih dalam generasi muda yang kedepannya pasti seperti Bu Supendi dan Kerandeng Sena yang lainnya ya, Kerandeng Sena ini bisa melanjutkan dari cita-cita Samarinda agar menjadi kota yang lebih baik dan menjadi kalau tidak salah Kaltim generasi emas Kerandeng Sena ya, kalau tidak salah itu di tahun 2045. Nah baik karena di sana demikian pembahasan Etam tadi seputar urutan SDM Samarinda senasional, karena memang mungkin pembahasannya agak berat ya karena di sana, tetapi ya ini sebagai introspeksi Etam bersama karena di sana, karena ini sembari dari tadi Bu Supendi sebenarnya menunggu nih kehadiran di sana di hambat ini, tetapi karena memang juga keterbatasan waktu ya karena di sana ini sudah akan berjumpa di program terakhir Bu Supendi, sehingga Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada Deng Sana yang sudah gabungan di program Dendang Mahakam dan juga di Halo Benua Etam ini. Dan pesannya dari Bu Supendi adalah semoga daerah Etam tentu akan menjadi daerah yang lebih baik lagi ke depan. Dan Bu Supendi berpesan kepada generasi muda di manapun maha berada nih karena Deng Sana yo, teruslah belajar agar Etam bisa memiliki pengaruh yang besar ke depan karena di sana demi Samarinda di 2045 untuk menjadi daerah yang lebih maju lagi. Karena di sana sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan Habar Etam karena Bu Supendi akan menjanjikan informasi terbaru dan terkini tentunya dalam program Habar Etam nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Bu Supendio karena di sana di RRI Promas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu destinasi unggulan Kalimantan Timur yang menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya dalam satu kawasan. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi menyebut danau seluas sekitar 15.000 hektar memiliki keanekaragaman flora, fauna serta kekayaan budaya lokal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sebagai salah satu danau terbesar di aliran Sungai Mahakam, Danau Jempang menjadi habitat berbagai satwa, termasuk beragam jenis burung air seperti kuntul, bangau, walet, dan canga. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat berbagai jenis ikan lokal yang berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat melalui sektor perikanan. Pesona alam Danau Jempang semakin lengkap dengan keberadaan Kampung Tanjung Isui yang berada di kawasan tepian danau. Di lokasi tersebut, wisatawan dapat menikmati budaya masyarakat setempat melalui rumah adat tradisional, kerajinan rotan, hingga ukiran kayu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Meski berada di lokasi yang cukup jauh dari kota Samarinda dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar 6 hingga 7 jam, Danau Jempang tetap menawarkan pengalaman wisata yang berkesan. Selain jalur darat, wisatawan juga dapat memanfaatkan jalur air untuk menikmati panorama alam dan budaya yang menjadi kekayaan khas kawasan tersebut.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
4: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Pendengar,

Keranding sana di jam 9 hambat ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan menjadi program terakhir yang Bu Sufendi sajikan kepada Deng Sanayo dalam Saja Samarinda Hambat pada hari ini Selasa 23 Juni 2026. Nah, karena di sana dalam program Oda Bekesa ini Etam akan membahas seputar sejarah di mana ada rekam jejak perjuangan wanita Aceh di Benteng Inong Bale. Namun sebelum itu yo, keranding sana ini tegaknya cuaca di Samarinda sudah mulai cerah nih keranding sana. Apalagi sudah memasuki fase liburan, bila keranding sana sudah membeli tiket langsung hak berangkat keranding sana, yang diusah lagi ditunda-tunda. Siapa sih yang mau buat menunda-nunda liburannya keranding sana? Jadi langsung maha ditancap gas, langsung berangkat hak keranding sana yo. Mumpung lagi cerah tegak nih. Dan bagi keranding sana yang mungkin liburannya sampai ke luar provinsi Kalimantan Timur keranding sana, atau mungkin hanya ke Balikpapan, hanya ke Bontang, hanya ke Berau, yang penting Bu Supendi selalu mengingatkan untuk waspada dan hati-hati keranding sana. Bila keluar rumah jangan lupa pastikan terlebih dahulu kompor-kompor agar sudah padam semuanya keranding sana, jangan sampai ditinggal begitu maha. Dan begitu juga dengan kelistrikan, biasanya kabel charger ini sering sekali menempel di stop kontak keranding sana, padahal hal tersebut bisa membahayakan rumah Etam bila terjadi korsleting listrik. Dan juga bagi keranding sana yang berada di perjalanan, jangan lupa juga untuk memastikan dari surat-surat berkendara yang penting seperti SIM, STNK keranding sana. Ini ada informasi keranding sana, ada mobil pickup mogok di Gunung Manggah pada 1 jam yang lalu. Ini bisa dikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik keranding sana, sebelum nanti Etam membahas lebih mendalam seputar perjuangan wanita Aceh ini tegak mana yang ada di Benteng Inong Bale, namun Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara keranding sana yo, bersama kami di RRI Perompat Samarinda.

Rondep sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kasih tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana ini berbincang seputar rekam jejak perjuangan wanita Aceh di Benteng Inong Bale. Kerandeng Sana untuk letaknya sendiri ini berada di ujung timur Teluk Kerweng Raya yang ada di Aceh. Menjadi saksi bisu sejarah perjuangan wanita Aceh yang diterpisahkan dari sosok legendaris yang bernama Laksamana Kemala Hayati. Benteng ini Kerandeng Sana didirikan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil dan fungsinya ya sebagai titik pertahanan maritim serta pusat dukungan logistik yang strategis. Kerandeng Sana ada yang menarik nih dari kata Inong Bale. Sebenarnya Kerandeng Sana Inong Bale ini berasal dari bahasa Aceh yo, di mana Inong ini artinya wanita dan Bale ini artinya janda. Laskar Inong Bale ini dibentuk oleh Kemala Hayati sebagai wadah bagi para janda prajurit yang gugur dalam pertempuran Laut Haru melawan armada Portugis. Nah, berawal dari inisiatif untuk memberdayakan para janda tersebut, pasukan ini akhirnya berkembang menjadi laskar khusus yang tangguh dan diakui dalam sejarah. Posisinya yang terletak di atas perbukitan memberikan keunggulan taktis, yakni jangkauan pandangan luas yang mencakup area dari Teluk Kerweng Raya hingga pesisir timur Aceh Besar. Dan saat ini Kerandeng Sana lokasinya ini dikenal sebagai kawasan wisata Kemala Hayati. Meskipun memang medannya ini cukup menantang ya bagi Desana bila ingin berkunjung ke sana, tetapi akses jalan yang telah diperbaiki serta keindahan landscape dari ketinggian menjadikan tempat ini tentunya menjadi destinasi yang menarik bagi para pecinta sejarah dan petualang. Sebagai bentuk penghormatan atas kiprahnya yang diakui dunia sebagai laksamana laut wanita pertama, Kemala Hayati Kerandeng Sana telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2017. Berarti sudah 9 tahun berlalu Kerandeng Sana yo. Dan UNESCO sendiri bahkan telah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Perayaan Internasional. Tentu semoga untuk destinasi dari Benteng Inong Bale ini bisa etam jaga Kerandeng Sana yo, agar wisata tersebut bisa bertahan hingga nanti anak cucu etam bisa melihat dan berkunjung ke sana. Untuk informasinya Kerandeng Sana ini bisa dikutip dari laman indonesiakaya.com. Kerandeng Sana sudah diterasa Bu Supendi akan berakhir untuk berjumpa dengan Deng Sana dalam sajian Samarinda Hambat di hari ini Kerandeng Sana yo. Sudah diterasa hampir 5 jam nih Bu Supendi mengawani Deng Sana di hari ini. Dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih juga kepada Deng Sana yang sudah gabungan setia nelinga kami di RRI Perumah Samarinda dari tadi hambat di jam 5 dan saat ini sudah berada di jam 9:54 hambat. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak Deng Sana yo bagi Deng Sana yang sudah nelinga bersama kami dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai selepas ini Deng Sana akan dikawani oleh Mbok Putri. Mana nih suaranya Mbok Putri? Rame benih nih di sini yo. Usupendi pamit yo karena Deng Sana dari ruang dengar Deng Sana. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan kembali lagi bersama dengan Bu Supendi pada empai karena Deng Sana Rabu 24 Juni 2026 dalam sajian Samarinda Merian di jam 2 siang hingga merapat di jam 7 malam. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam telinga dulu yo, berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan di hari ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan Senak Cipta Karya Tari Kolosal 2026 resmi diluncurkan di halaman UPTD Taman Budaya Kalimantan Timur Samarinda sebagai bagian dari upaya melestarikan dan menghidupkan kembali kekayaan budaya daerah melalui seni pertunjukan. Kegiatan tersebut mengusung tema dari hulu rimba ke hilir mahakam bebaya bangun benua yang menggambarkan perjalanan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dalam dari pedalaman hingga kawasan pesisir. Ketua Panitia Sulis Tiorini menjelaskan dalam proses tersebut para seniman, koreografer dan penari berkolaborasi untuk menghadirkan pertunjukan yang merepresentasikan identitas budaya Kalimantan Timur secara kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kepala UPTD Taman Budaya Kaltim, Ernawati Sinaga, mengatakan tema yang diangkat memiliki filosofi mendalam tentang kekayaan alam, tradisi, dan kearifan masyarakat pedalaman yang berpadu dengan keberagaman budaya di kawasan hilir mahakam. Melalui semangat bebaya atau kebersamaan, pertunjukan ini mengajak masyarakat untuk menjaga dan mewariskan kekayaan budaya sebagai kekuatan daerah. Cipta Karya Tari Kolosal 2026 melibatkan kolaborasi 12 sanggar seni dari berbagai latar belakang di Kalimantan Timur. Keterlibatan banyak komunitas seni tersebut menunjukkan semangat gotong royong para pelaku budaya dalam menjaga eksistensi seni tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rohan dan Sonak balik lagi di Studio Perempat RRI Samarinda bersama dengan Bu Putri, kawan hitam kalanya di rangkaian Samarinda siang hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Wow, hari ini ya Rohan dan Sonak cuaca lumayan hangat, ngawani perjalanan etam galanya tentu Bu Putri hadirkan beragam informasi kali ini Bu Sumbo ya di sajian program Jejak Budaya. Kita akan mencari tahu momen apa yang diperingati di hari ini Bu Sumbo ya. Ini khusus bebinian ya Bu Sumbo ya. Dan kita hari ini tuh memperingati secara internasional adalah Hari Janda Bu Sumbo ya. Atau bahasa internasionalnya itu International Widows Day Bu Sumbo, yang diperingati setiap tanggal 23 Juni yang jadi momen penting Bu Sumbo, yang sudah diinisiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyuarakan hak-hak jutaan perempuan yang kehilangan pasangan hidup mereka Bu Sumbo ya. Dan kali ini dilansir dari UN.org, PBB menegaskan bahwa kematian seorang suami itu seringkali menjadi awal dari diskriminasi sistematik, terus dari awal munculnya kemiskinan ekstrim dan juga pengabaian hak asasi yang jarang tersorot ya oleh dunia. Dan peringatan tahun ini Bu Sumbo, tahun 2026, PBB mengusung tema penting mengenai perlindungan hukum dan juga pemberdayaan ekonomi bagi janda di era digital wayah ini Bu Sumbo. Dan temanya itu diangkat karena pesatnya perkembangan teknologi modern wayah ini yang dinilai belum sepenuhnya ya, sepenuhnya inklusif dalam menyentuh serta melindungi kelompok perempuan rentan Bu Sumbo ya. Karena janda ini kan di harus yang masih muda ya, yang segala sampai orang tua pun masuk kelompok rentan pun juga ada ya Bu Sumbo, baik itu yang ditinggal meninggal ya atau cerai hidup gitu Bu Sumbo ya. Dan PBB juga melihat dalam fakta yang memprihatinkan Bu Sumbo ini dalam lingkup satu dunia ya. Namun di berbagai belahan dunia itu para janda Bu Sumbo sering kali kehilangan hak atas tanah, hak atas warisan, bahkan hak atas asuh anak-anak ya Bu Sumbo, bahkan anak-anak mereka sendiri kayak itu ya, karena hukum adat yang diskriminatif tadi. Padahal ya, padahal Bu Sumbo, akses terhadap kepemilikan aset yang sah itu adalah fondasi utama bagi para janda gitu ya, untuk kawa bertahan hidup, terus juga melindungi keluarga pasca kehilangan kepala rumah tangga Bu Sumbo. Jadi selain masalah ekonomi tentu ya, banyak juga tantangan tegak stigma sosial, terus juga pengecualian ya dari komunitas lokal juga memperburuk kondisi kesehatan mental para janda sebenarnya secara signifikan Bu Sumbo, bertahap kayak itulah ya. Dan PBB menyerukan lah ya penghapusan segala bentuk ritual tradisional yang merendahkan martabat perempuan dan juga membahayakan keselamatan fisik, yang membahayakan juga keselamatan psikologis para perempuan Bu Sumbo ya. Jadi lewat hari inilah ya diperingati untuk kembali mengingat hak-hak para wanita yang sudah ditinggalkan gitu Bu Sumbo, yang ditinggalkan cerai, baik itu meninggal atau juga hidup Bu Sumbo ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ya, kenapa jadi diperingati, kok di ada hari yang lainkah yang diperingati, kenapa hari ini menjadi hari yang spesial gitu Bu Sumbo ya. Jadi jangan berkecil hati, karena etam galanya juga nih Bu Sumbo tetap diapresiasi dan tetap didukung gitu ya, diperjuangkan hak-haknya ya atas segala hak tanah, warisan, bahkan hak asuh anak seorang Bu Sumbo ya.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Iya, karena Nenek Sanak lanjut lagi. Jadi selain masalah ekonomi, terus juga tantangan berupa stigma sosial dan juga pengucilan dari komunitas lokal ya, yang memperburuk kondisi kesehatan mental mentalnya para janda ini, Bu Sumbo. Akhirnya dengan mengatasi krisis yang berlapis tadi, PBB ini mendesak negara-negara anggota PBB untuk mempercepat reformasi kebijakan yang menjamin jaminan sosial dan juga perlindungan hukum bagi para janda, Bu Sombo ya. Dan kebijakan ini juga dari penegakan hukum yang tegas di tingkat nasional sangat krusial ya, karena hak-hak sipil dan juga hak waris mereka ini, Bu Sombo, dirampas gitu oleh pihak lain, biar dirampas, Bu Sombo ya. Dan investasi dari pada sektor pendidikan, terus juga pelatihan keterampilan kerja khususnya, Bu Sombo, bagi para janda juga menjadi fokus utama yang ditekankan dalam peringatan tahun ini. Jadi dengan membekali sida-sida lah dengan keterampilan yang relevan, dengan pasar kerja modern, perempuan-perempuan tangguh, para janda, Bu Sombo ya, juga dibantu biar kau bangkit dari kemiskinan dan juga memutus rantai ketergantungan finansial, Bu Sombo ya. Jadi tahun ini ya, peringatan secara internasional bukan sekedar perayaan simbolisme, melainkan jadi sebuah seruan yang mana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi para janda, keadilannya yang lebih merata, kayak itu, Bu Sombo. Jadi di satu dua maha yang happy ya, jadi semuanya happy. Dan amunnya masih belum happy juga ya, Bu Sombo, dibantu juga oleh pemerintah ya untuk memperingati Hari Janda Internasional ini, Bu Sombo, melalui berbagai kegiatan ya, tentu biar etam jalannya tuh bisa untuk tetap bahagia dengan menjalankan aktivitas yang sudah difasilitasi ya, mengembangkan usaha ya, Bu Sombo, biar nih tega itu mah, ayo kerjaan di rumah yo.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Rompata dari Samarinda, Carolina dan Sanak ya, dalam memperingati Hari Janda Internasional tahun 2026. Jadi bukan sekedar perayaan simbolisme HAM, melainkan jadi sebuah seruan aksi yang nyata demi mewujudkan keadilan sosial yang merata ya, Carolina dan Sanak. Jadi melalui pemenuhan hak-hak para janda, masyarakat global khususnya tidak hanya menegakkan hak asasi manusia maha usumbo, tapi juga mempercepat percapaian ya, pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang inklusif, Bu Sombo ya. Ya, semoga aja para janda di luar sana ya bisa merdeka, keren dari sana dan berbahagia hidup selama-lamanya ya, Bu Sombo. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Ya, bukan menjadi penutup perjumpaan kita, melainkan ya akan Bu Putri kawani lagi dalam sajian program selanjutnya, Bu Sombo. Kita ketemu dalam sajian program Teras UMKM. Kita nikmati dulu satu lagu berikutnya. Kali ini kita ketemu sama lagu Kalimantan Barat, ada pantun Sanggar Pabayo.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pihaknya masih menunggu finalisasi peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum penerapan pemotongan tarif ojek daring atau ojol maksimal 8%. Menurut Sida, proses finalisasi aturan tersebut saat ini berada di tangan Kementerian Sekretariat Negara. Dudi menuturkan, Kementerian Perhubungan akan segera menindaklanjuti setelah perpres tersebut resmi difinalisasi. Namun ia belum dapat memastikan kapan aturan itu mulai berlaku. Adapun ketentuan mengenai pemangkasan potongan tarif ojol menjadi maksimal 8% telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan aplikator atau penyedia platform hanya diperbolehkan memotong maksimal 8% dari pendapatan pengemudi. Dengan demikian, sedikitnya 95% pendapatan harus diterima oleh mitra pengemudi. Meski demikian juga, hingga saat ini aturan itu belum diterapkan di lapangan. Potongan yang diterapkan oleh sejumlah aplikator masih mencapai sekitar 20%. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Hei, kamu ngapain, Har?
2: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
3: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih, yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
2: Tapi, Man.
3: Nggak ada tapi-tapian.
2: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
3: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu, Man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, keren dan sana kita melihat tadi ada lagu Banjar, Ma'ampar Sajadah ya, yang mengawali perjumpaan kita di Teras UMKM Tentu Sumbo. Kali ini masih dengan beberapa tips ya, Bu Putri akan informasikan cara budidaya jamur tiram dan perkiraan modal awalnya berapa sih ya, keren dan sana. Karena jamur tiram ya yang biasa ditemukan di pasar, yang warna putih itu Bu Sumbo ya, banyak yang bilang jamur tiram itu Bu Sumbo pengganti daging gitu ya, rasanya tegak daging gitu ya, ada yang bilang rasanya tegak rasa ayam apa tuh, ayam tepung gitu Bu Sumbo yang crispy. Nah jadi tidak heran amun banyak permintaan atas jenis jamur ini yang meningkat di pasar ya Bu Sumbo. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang ya, karena banyak juga mencari jamur tiram, dan pada dasarnya jamur ini punya ciri khas tersendiri yang bentuknya itu mirip tegak cangkang tiram yang lebar tuh Bu Sumbo, yang warna putih ya. Dan tentu jamur ini jadi salah satu jamur yang bisa dikonsumsi karena punya nilai gizi yang tinggi tapi rendah kalori Bu Sombo ya. Dan buat Etam Gel yang belum tahu, jamur tiram ini ya punya kandungan lemak, dan justru ya kan ada kandungan lemaknya ya, justru kaya akan vitamin D dan B12. Nah dua vitamin ini kan baik ya Bu Sombo buat tubuh kita galanya, apalagi di cuaca yang tegak ini ya. Tapi pastikan mengolahnya jangan terlalu banyak minyaknya Bu Sombo. Dan Etam Galanya bisa ya memulai untuk berbisnis jamur tiram. Kenapa? Karena jamur tiram ini sebenarnya cocok di segala musim loh Bu Sombo. Jadi caranya itu mudah ya Bu Sombo, apalagi si jamur tiram ini cocok di segala musim. Jadi ini menjadikan masalah lah ya untuk melakukan budidaya jamur tiram, karena sifatnya bisa beradaptasi di berbagai cuaca ya Bu Sombo. Jadi cocok buat Etam Galanya mau menghasilkan banyak pitis setiap tahunnya. Terus Etam Galanya bisa ya memulai dengan budidaya di pekarangan rumah aja. Mungkin ada rumah Etam Gilanya satu ruangan atau sepetak gitu Bu Sombo ya, yang kosong bisa di in dulu ya, dibersihkan dulu, dikhususkan buat menjadi ruangan budidaya tiram tadi nih ya, jamur tiram tadi Bu Sombo ya. Kenapa? Karena cara budidaya jamur tiram sendiri juga umumnya menggunakan sistem bertingkat ya, atau menggunakan sistem gantung baklok namanya Bu Sombo. Jadi mulainya itu harus menyediakan tempat yang pore beneh Bu Sombo, sepetak pun di masalah ya, atau berapa 2x2 pun di masalah, karena kan hanya untuk memulai dulu. Dan jamur tiram tuh juga tapi besar tegak kemasan botol air mineral mahal Bu Sombo, yang 1,5 liter itu loh. Nah itu kan nanti dimasuk-masukkan hak tuh bibit-bibitnya tuh Bu Sombo. Terus juga modalnya juga nih, tapi besar buat Etam Gelnya mau coba-coba juga. Ini jadi peluang yang baik nih Bu Sombo ya, kan sederhana ya, dia perlu pitis yang banyak benih juga, karena umumnya bahan baku dan alat yang diperlukan ya untuk budidaya jamur tiram ini murah Bu Sombo. Tapi yang harus disiapkan itu mulai dari serbuk kayu, terus jerami, ampas tebu, bekatul ya, terus tuh bonggol jagung Bu Sombo. Nah jadi bisa kita perkirakan modalnya dulu ya. Kalau misalkan modal awal Bu Sombo, bisa kita renovasi atau pembuatan rumah jamur ya, mau dipisahkan tuh Bu Sombo, bisa mulai sederhana dari bambu, plastik terpal dan lain-lain, itu kisaran 2-3 juta. Habis itu bikin raknya, yang rak menyusun baklok tadi tuh Bu Sombo, sederhana aja dari bambu atau dari kayu. Amun kita punya bambu seorang tuh jauh lebih murah ya Bu Sombo, tinggal cari pakunya mahal, menukar pakunya aja. Terus tuh gergaji pasti ada lah ya di rumah Bu Sombo. Kayu mun ada sisa-sisa kayu reng tuh pun jangan dimasalah, dilapis-lapis aja Bu Sombo ya. Amun kita mau menukar yang baru, entah bambu atau kayunya tadi ya, kisaran 500-1 juta tuh Bu Sombo. Nah kita catat aja nih berapa sudah pengeluarannya ya, nanti Mbak Putri beritahukan lagi ya dari penyediaan apa aja yang harus kita siapkan Bu Sombo untuk modal budidaya jamur tiram ini ya. Kendia ayo kita nikmati lagi lagu yang akan lewat kali ini, lagu Bugis ada Upiara Papo Chico.

Rondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak, dan kita akan dengarkan laporan terkini dari rekan kami, ada Mbok Sela ya, mengenai pengukuhan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2030 yang berlangsung pagi ini di Kompleks Kantor Gubernur. Untuk laporan selengkapnya silakan kepada Mbok Sela.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar Perempat. Saat ini kami melaporkan langsung dari Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, di mana pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 tadi itu sudah dilangsungkan acara pengukuhan Dewan Pimpinan Pengurus Komisi Badan dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Kalimantan Timur untuk masa kerja 2025 hingga 2030. Dan juga sekaligus tadi dikukuhkan adalah Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Kaltim, yang juga sebetulnya kegiatan pengukuhan ini dirangkaikan dengan musyawarah kerja daerah atau Mukerda yang pada hari Senin kemarin telah dilaksanakan di hotel salah satu hotel di Samarinda begitu. Dan tadi juga untuk pengukuhan ini berlangsung di ruang Ruhi Rahayu atau lantai 1 Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Dan kegiatan ini dihadiri sekitar 250 undangan mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tadi kami melihat ada Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud sendiri yang hadir, kemudian juga ada Forkopimda, Instansi Vertikal DPRD, Kementerian Agama, Organisasi Kemasyarakatan Islam, Perguruan Tinggi, dan juga dari pengurus MUI sendiri yang hadir ada 235 orang seprovinsi Kaltim. Dan tadi disampaikan oleh Gubernur Rudi Mas'ud dalam sambutannya, yang mana ada beberapa pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah mengenai anggaran MUI, yang dipastikan anggaran MUI untuk kepengurusan 2025 sampai dengan 2030 ini aman. Dan juga setelah itu ada pesan khusus ini mengenai isu yang sedang ramai belakangan ini, yaitu salah satu pondok pesantren yang ada di Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang terkena kasus bahwa pengurus ponpesnya diduga ini melecehkan 12 santriwan santriwatinya. Dan atas hal itu, atas isu yang beredar tersebut, Gubernur Kaltim pun mendorong supaya MUI Provinsi Kalimantan Timur ini bisa mengambil tindakan tegas atau mengeluarkan fatwa untuk menindak tegas isu ponpes yang sedang ramai tersebut. Dan juga selain dari Gubernur Kalimantan Timur, pada acara pengukuhan MUI Provinsi Kaltim ini juga dihadiri dari Wakil MUI Pusat, yaitu Khalil Nafis, maksud kami Khalil Nafsi. Dan yang mana disampaikan oleh Khalil Nafsi untuk MUI Provinsi Kaltim yang telah dikukuhkan ini bisa serius dalam melayani umat, kemudian juga menjalin mitra-mitra strategis khususnya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan juga. Dan juga disampaikan tadi supaya anggaran MUI Provinsi Kaltim ini bisa diamankan, yang tadi juga sudah langsung disampaikan oleh Rudi Mas'ud bahwa memang anggaran MUI yang akan dijamin aman begitu. Dan juga tidak hanya dari MUI Pusat, dari MUI Provinsi sendiri juga hadir Ketua MUI Provinsi Kaltim, yaitu Kiai Haji Muhammad Rashid, yang mana mengatakan bahwa nanti program-program kerja mereka dalam 5 tahun ke depan ini akan berdasarkan evaluasi dari program-program kerja sebelumnya, 5 tahun sebelumnya begitu. Dan karena banyak sekali program-program dari MUI Kaltim yang nanti akan diulik kembali oleh Kiai Haji Muhammad Rashid begitu. Dan juga mengenai Ganas Anar atau yang sebelumnya kami sampaikan, yaitu Gerakan Anti Narkoba, ini memang akan ditugaskan untuk memberikan pembekalan dan sinergi berbagai pihak melalui layanan konseling, kemudian ada sosialisasi, edukasi, rehabilitasi bagi masyarakat begitu. Karena memang penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kaltim begitu. Dan sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Milus Tantela itu, bahwa Kaltim ini merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional khususnya dalam hal pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, dan juga berada di peringkat 10 Indonesia. Dan juga pelaksanaan mukerda dan pengukuhan kepengurusan ini juga diharapkan bisa semakin memperkuat peran MUI sebagai Kadimul Ummah, Wasadikul Hukum atau dalam membangun sinergi keumatan dan kebangsaan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur. Demikian laporan dari Kompleks Kantor Gubernur.

Iya, keren ya, sana kembali lagi di Studio Pro 4 RRI Samarinda ya. Jadi untuk melakukan usaha jamur tiram ini Bu Sumbo, pastikan ya tempelannya ada pitisnya dulu untuk membuka ini ya, apa, tempat atau ruangan khusus untuk budidaya jamur tiram, ada raknya juga untuk menyusun, pembelian baklok tadi ya Bu Sombo, estimasinya tuh biasanya 3.000 sampai 5.000 gitu per bakloknya Bu Sombo ya, estimasi awal.

0: sih bisa Tom siapkan 500 baklok lah ya. Keran dan sanak itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta, dan peralatan pendukung 3 alat semprotan air, terus alat ukur suhu kelembapan, terus timba dan juga ember, busombok ya. Amunnya Tom galanya dia punya sama sekali segala gergaji, kapur, bekatul, bibit jamur ya Bu Sumbo, itu harus disiapkan juga. Paling di pitis sekitar 1 juta sampai 1,5 juta Bu Sumbo, dan biaya operasional ya harus dipersiapkan per bulannya 200 sampai 300 rupiah Bu Sumbo ya. Amun dihitung-hitung perkiraan modal awal itu bisa dari 4 juta 350 sampai 8 juta 650-an lah Bu Sumbo ya. Dan alat yang dibutuhkan itu pasti ada rumah jamurnya, raknya tadi, alat semprot, alat ukur suhu kelembapan, timba atau ember juga, pisau, cutter ya Bu Sumbo. Itu dia alat-alat yang harus tanggalnya persiapkan ya. Dan tentu Bu Sumbo, cara budidaya jamur tiram kita harus perhatikan juga. Cari bibit yang baik ya, yang paling bagus Bu Sombo ya, karena kualitas dari bibit akan menjamin sampai tumbuhnya jamur tiram yang baik Bu Sombo ya. Jadi dia ada yang robek-robek juga, dia tebal tapi ini tebal benih, terus juga putih bersih ya, tegak itu Bu Sombo. Dan siapkan kumbung jamur Bu Sombo, ini rumahnya bagi jamur yang untuk tumbuh. Dan kumbung ini kawa diolah dari bambu atau dari kayu Bu Sombo ya, yang mana pada seluruh bagian dinding kumbung itu umumnya terbuat dari papan dan jua kata Bu Sumbo yang menggunakan material sirap Bu Sumbo. Terus pastikan juga sudah menyiapkan media tanamnya, terus lakukan proses fermentasi untuk jamurnya Bu Sumbo ya. Terus juga penyusunan baklok yang tepat. Nah ini nih, jadi etam galnya bisa menyusun secara vertikal atau horizontal, keduanya bisa aja sih Bu Sumbo ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebenarnya. Jadi amun cara vertikal, etam galnya bisa mengolah lubang baklok mengarah ke atas gitu Bu Sombo ya. Jadi nyaman juga ya tamgalanya menyiram jamurnya Bu Sombo ya. Dan pastikan lakukan perawatan juga pada baklok ya, dan jamur tiram siap untuk tamgalanya panen dan dibudidayakan Bu Sombo ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya akurat.id Bu Sombo ya. Kan dia Bu Putri akan hadirkan beragam lagu pop dan nusantara di jam 12 siang kan dia Bu Sombo, dan tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten menghadirkan layanan sistem operasional yang terintegrasi di Pelabuhan Ciwandan untuk memastikan kelancaran aktivitas pelabuhan yang mendukung kelancaran rantai pasok berbagai sektor industri. General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariyadi mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pengguna jasa dan memberikan solusi yang tepat. Sistem operasional yang responsif ini diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan yang terukur berdasarkan Service Level Agreement dan Service Level Guarantee, serta didukung fasilitas operasional dan koordinasi layanan yang efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhan di rantai pasok sektor industri, mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi. Sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan memiliki 9 dermaga yang terdiri dari Dermaga 1, Dermaga 2, Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga A5, Dermaga 5B, Dermaga 5C, Dermaga 6, dan Dermaga 9. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penopang tingginya aktivitas bongkar muat berbagai komoditas industri yang berlangsung setiap hari yang menuntut pelayanan cepat, tepat, dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan secara dinamis agar arus logistik dapat berjalan dengan lancar. Melalui momentum Hari Pelayanan Publik, Pelindo Regional 2 Banten terus berkomitmen menghadirkan layanan kepelabuhan yang responsif, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan sehingga Pelabuhan Ciwandan dapat terus berkontribusi dalam mendukung kelancaran logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metepeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Perompak dari Samarinda, Kroan dan Sanak Mesih ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda siang kali ini ya, di cuaca yang langat tega ini Bu Sombo, Bu Putri hadirkan informasi kali ini, informasi penting berupa panggilan sidang Kroan dan Sanak dari Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada saudara Ibrahim bin Sulaiman yang bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 08 di Kelurahan Jawa Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda tercatat pada hari Rabu 15 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga sehubungan juga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulis Tina Abri di Jalan Merbabu Gang Sedar RT 2 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Hulu Kota Samarinda. Dan demikian informasi kali ini yang bersifat panggilan. Kemudian Bu Putri akan hadirkan beragam informasi lainnya, Bu Sombo, dan kembali kita nikmati rangkaian Samarinda Siang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Rondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau undu sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?

Pro 4 RRI Samarinda, Kerondain sana. Kali ini Mbak Putri informasikan kabar dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur yang menggelar musyawarah kerja daerah tahun 2026 di salah satu hotel di Samarinda pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan 2 tahunan tersebut Bu Sumbo mengusung tema meneguhkan peran MUI dalam menjaga stabilitas Kalimantan Timur. Rapat ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus MUI Kaltim, Bu Sumbo, para ketua komisi, serta juga badan dan lembaga di lingkungan MUI. Dan kegiatan ini juga diawali dengan penyampaian pandangan umum sebelum secara resmi dibuka oleh Ketua Umum MUI Kaltim Kiai Haji Muhammad Rasyid Busombo ya. Dan dalam sambutan sida pun juga menekankan pentingnya kolaborasi kelembagaan untuk memperkuat peran MUI itu seorang Busombo ya. Sementara itu dari Wakil Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis Busombo yang menegaskan pembangunan moral masyarakat tidak boleh tertinggal dari pembangunan fisik. Sida mengingatkan penyadaran moral dan juga nilai-nilai keagamaan harus terus diperkuat di tengah dinamika pembangunan, Bu Sombo ya. Dalam rapat ini juga isu tentang keadilan ekonomi umat dan juga tantangan digitalisasi menjadi perhatian. Dan MUI Kaltim seorang, Bu Sombo berharap forum ini kawal menghasilkan program-program yang strategis untuk memperkuat kerukunan, stabilitas sosial dan juga kontribusi organisasi di dalam pembangunan daerah di Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Lu banget dengernya.
1: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
0: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
1: Lah emangnya bisa kenapa?
0: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
1: Ah, nggak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
0: Nah, itu dia gara-gara

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terus melakukan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dengan mendorong pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC. Wakil Bupati Situbondo Ulfiah menyampaikan kegiatan memberikan bantuan berbagai jenis sayur dan bibit tanaman serta pupuk cair organik kepada masyarakat menjadi bagian untuk memicu semangat generasi muda juga turut bergerak di sektor pertanian. Sida menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran serta limbah dapur lainnya selain bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk pertanian juga secara otomatis mengatasi persoalan sampah. Sida menambahkan pemerintah daerah akan terus mengawal keberlanjutan inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut termasuk alokasi anggaran khusus. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini mengatakan dalam kegiatan pemberian berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman, warga juga mendapatkan satu pupuk organik cair. Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Situbondo Purwanto, pupuk cair organik dari limbah rumah tangga tersebut telah dilakukan uji coba untuk tanaman padi, tebu, dan tumpang sari dan mampu meningkatkan produktivitas padi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena selain cuaca yang sempat hujan ya di kawasan Emiamin kali ini, Bu Putri kawan kita jalannya dalam sin program mitos dan fakta ya, sambil juga ngawani makan siang ya. Apa menu makan siang hari ini Bu Sumbu, habis hujan-hujan tega ini nyaman makan bakso ya? Makan bakso ya, karena di sana tambahan lagi lontong. Siapa yang gaul dengan lontong daripada mie? Itu adalah mek saya. Iya, ngomongin kita galanya dah Bu Sumbu sambil makan-makan. Iya, jangan lupa minum, jangan lupa baca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah Bu Sumbu ya. Kali ini Bu Putri kawani kita galanya dalam sajian program mitos dan fakta. Seperti biasa, kita akan cari tahu bersama mitos dan fakta menarik di siang kali ini Bu Sumbu. Kita akan cari tahu fakta unik dari jamur tiram yang mungkin masih belum etam galanya tahu ya. Ternyata jamur tiram, jamur putih yang sering kita lihat di pasar, yang sering kita makan ya, biasanya kan ada orang jual yang nama ini judulnya ya Bu Sumbo, jamur crispy. Nah itu adalah jamur tiram tuh Bu Sumbo ya. Dan jamur tiram ini biasa awalnya itu digunakan sebagai pelengkap masakan yang apa ya, yang biasa dimasak oleh emak kita lah, sayur-sayuran yang berkuah ya Bu Sumbo, biar rasanya itu lebih natural gitu. Dan dalam sejarah jamur tiram juga ya, jamur ini Bu Sumbo dipuji oleh orang Yunani dan Romawi sebagai makanan penambah energi loh ya. Jadi jangan salah Bu Sumbo ya, jamur tiram ini walaupun harganya jual murah ya, tapi orang luar negeri pun sudah makan Bu Sumbo. Jadi setara dah kita dengan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu tegaknya Bu Sumbo ya. Dan fakta menarik di balik jamur tiram ini Bu Sumbo, nah kan tadi sebelumnya Mbak Putri ada bilang ya, ada banyak manfaat, ada vitaminnya, vitamin B12 sama vitamin E. Nah jadi memang ini adalah fakta menariknya, selain vitamin E dan B12 ya, si jamur tiram ini mengandung asam amino esensial, terus ada lemak baiknya juga, terus ada mineralnya juga Bu Sombo ya. Bahkan orang Cina itu menggunakan jamur tiram ini sebagai tonik kesehatan untuk meningkatkan imun tubuh Bu Sombo. Nah amun di Jepang, orang-orang yang udah terkenal sehat-sehat ya Bu Sumbo, sida-sida tuh makan jamur juga Bu Sumbo ya. Dan dijadikanlah jamur tiram ini sebagai obat kesehatan bagi orang-orang yang ingin berumur panjang. Nah amun di Amerika seorang ya Bu Sumbo, wah ini tengah populer hal-hal yang bersifat alami. Nah jamur ini salah satunya. Jadi jangan diremehkan Bu Sumbo ya, konsumsi jamur tiram tiap hari. Orang Cina, orang Jepang, orang Amerika makan juga Bu Sumbo. Jadi mun kita makan, bah sama aja kita tegaknya dengan sida-sida nih ya, panjang umur, sehat selalu dah pokoknya Bu Sumbo. Nanti Bu Putri beritahukan lagi informasi fakta menarik dari jamur tiram. Kita nelinga dulu lagu yang mau lewat, kali ini ada dari Aceh.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
5: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ruang Patah dari Samarinda, Keron dan Sanak masih ngonetam kalanya, dan kembali kami sampaikan informasi penting berupa panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda, Keron dan Sanak, ditujukan kepada saudari Mujenah S. binti Saleh yang bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 08 di Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya. Diharapkan kehadiran saudari di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda tertanggal pada hari Rabu 15 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulis Tina Abri Jalan Merbabu Gang Sedar RT 02 Kelurahan Jawa Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini. Perlu diketahui bahwa panggilan berupa panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Keren dia sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kroan dan Sanak, lanjut lagi kita membahas mitos dan faktanya. Oh, faktanya si jamur tiram ya Bu Sombo. Jadi selain mengandung banyak vitamin, mineral, lemak dan juga asam amino esensial ya, banyak dikonsumsi orang Jepang, Cina dan juga Amerika Bu Sombo. Jadi zaman bahar itu orang Indian Meksiko menggunakan jamur sebagai penguat rasa makanan ya. Jadi sekarang ini juga ya, banyak orang yang udah tahu juga, namun kaldu jamur ya Bu Sombo itu adalah salah satu penyedap makanan tanpa MSG. Terus juga dari hasil penelitian, rata-rata jamur itu mengandung 19-35 protein Bu Sombo ya, 35% protein dibandingkan dengan beras dan juga gandum ya Bu Sombo, yang berarti jamur itu malah lebih banyak seratnya, jadi berserat tinggi daripada beras yang 7,38% dan juga gandum yang kita percaya Bu Sombo hanya 13,2% maha Bu Sombo ya, beda dengan jamur yang mengandung 19-35%. Banyak benar kan tubuh Sombo. Jadi bisalah ya, mulai sekarang kita mengambil nutrisi dari si jamur tiram tadi nih Bu Sombo. Dan terakhir, jamur tiram ini Bu Sombo juga mengandung serat dan nutrisi yang tinggi. Ini bagus loh Bu Sombo untuk penyembuhan liver, buat penyembuhan diabetes, dan juga menurunkan berat badan bagi yang mau punya body goals ya. Jadi badannya tuh tegak body Spanyol leh. Ini dia sedikit informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya halonesia.com Bu Sombo, yang ternyata menjadi akhir perjumpaan kita di rangkaian Samarinda siang kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya Bu Sombo. Dan Mbak Putri sekalian pamit undur diri di Samarinda siang kali ini. Kita ketemu di besok hari hambat ya Bu Sombo dengan Mbak Putri tentunya. Dan dalam rangkaian Samarinda Marian Kendia akan ada Mbak Nita ngawani atam galanya Bu Sombo di cuaca yang masih mendung di kawasan Miamin. Selamat menikmati perjalanan siangnya Bu Sombo, dan tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan etam galanya ya. Makin panas nih Bu Sombo harinya, makin rindu dengan air nyior ya. Selamat menikmati aja deh makan siangnya dan minumnya juga kali ini Bu Sombo. Bu Putri pamit undur diri, see you, bye bye.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: RIT jam 13.
1: Abang Mochi Beach Park turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran Musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumimcas Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas pariwisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan, pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita bertemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Po Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan ayah yang ada di galeri Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Halo, mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pok sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya, Pok?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pok. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih, Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis. Iya.
2: Baik.
3: Oke. Okay. Ya.
2: Anggi, siang hari ini di sana, di Suara Budaya Nusantara, kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, iya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
3: Iya, betul, sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pok.
2: Iya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
4: Iya, salam dari Banda Aceh.
2: Baik, nah Kak Anggi, untuk lagi terakhir di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya. Untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47555 ya. Itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Aranilis. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya. Biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Ya alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Umar Mariana yang cantik itu ya.
4: Selamat siang Pak Mariana.
3: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya kebudayaan, baik dari internal ataupun eksternal, yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat, hukum dengan adat, lagi zat dengan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi
4: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul,
3: ini. Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini, tadi Bapak Yoyo sudah menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita,
4: perhatian kita ya. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama ya. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan apa namanya memajukan kebudayaan di Aceh.
3: Iya.
4: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
4: Yeah.
3: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
4: Yeah.
3: Nah, ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Berubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z melalui, atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka, ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, kita sebut tidak, belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui apa namanya media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain kita belum siap dengan kehadiran media-media luar, media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah, menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Iya. Ya,
4: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
3: Iya.
4: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
3: Iya.
4: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
3: Iya.
4: Nah, ini yang menjadi PR kita.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya. Ya.
4: Ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
3: iya,
4: sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Iya. Nah,
4: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, iya, yang terkadang keluar dari norma-norma adat, bahkan agama.
3: Iya, ya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
4: Betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal ya, sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita dan juga ya Kak, untuk yang ingin bergabung tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital,
3: betul,
2: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu,
3: betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112428 atau Kanggi juga bisa disebut ya. Kembali Line Interaktif di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung ya. Mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayu mau tanya nih sama Pak Herman narasumber di Perempat Banda Aceh. Kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman? Karena sekarang kan kebudayaan dari luar. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya?
2: Halo.
3: Oke.
2: Iya.
3: Halo.
2: Iya. Kak Anggi.
4: Ya.
3: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Lanjut.
2: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan luhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepengetahuan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang ngikutin tren atau seperti apa nih Pak
3: Kak Anggi? Masih suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
4: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya. Walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
3: Baik, kita terima.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Bolega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hermangangang, apa kabar?
4: Apa good?
5: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya?
2: Iya, Teh Dinda.
3: Iya.
5: Kanggi, Kanggi,
3: sehat ya
5: Teh? Sehat, sehat. Alhamdulillah bagus.
3: Alhamdulillah.
5: Pak Herman.
4: Ya.
5: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
4: Betul. Betul.
5: Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya, Pak Herman. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman.
4: Mm-mm.
5: Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman.
4: Betul.
5: Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya Kak Anggi dan Nana.
4: Baik,
5: Bogor cukup. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Po.
2: Oh iya.
3: Dan yang di sini coba kita angkat dulu ya.
2: Oh baik, silakan.
3: Pak. 0651470055. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada cikgu ya?
6: Halo,
3: cikgu.
6: Yang ururega.
3: Iya.
6: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
2: Iya, cikgu Ria, silakan.
6: Konana ya.
2: Iya.
6: Oh, iya. Sangat yang tahunnya kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh Kak Anggi.
3: Iya.
6: Kak Anggi, salam juga buat
3: si ganteng Amerika Serikat Donald
6: Trump, wanita-wanita juga cantik. Halo, Bapak Herman.
4: Halo, selamat siang cikgu Ria.
6: Apa
4: ger?
6: Semuanya ya. Ini cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang
3: asli. Iya, cikgu.
6: Kita bahas tema ini nggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika ya di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
4: Betul.
6: Salah nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
4: Ya,
6: satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis daya. Apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini, kalau saya mohon maaf ya. Udep gino tak maju dat rupa. Internet gosoknya paju ure malam. Kok kalau si Kak Anggi bener kan nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino tak maju dat rupa. Internet gosoknya paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI
3: Tiga Bojero Citrawat Cikgu Ria kayak
4: betul.
6: Bahasa ini apa itu kan tema pantunya di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Dia sudah dua penelpon tadi ya.
2: Betul. Ya, pertanyaan
3: kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
4: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
3: Betul.
4: Jadi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini. Yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
3: membuka pikiran mereka
4: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut dari personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam, oh ini garis-garis awal. Garis awal membantu mereka, oh ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi, kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya, 2 tahun, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
3: itu yang pertama dari Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
4: tidak bisa dilawan.
3: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
4: ya, Cik Guria di
3: tantangannya nih ya.
4: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
3: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
4: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri. Ya, ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay. Kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri?
3: Jangan sampai salah.
4: Jangan sampai bunyinya, salah. Ya? Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti, apalagi. Ya. Nah, nah ini itu harus gandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah, nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar,
3: ya,
4: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
3: bisa menjual informasi, personal
4: branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh, di Aceh itu ya daerah yang bekas
3: tsunami,
4: ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum, masih ya,
3: jadi masih belum ada jembatannya ya.
4: Nah,
3: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
4: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
3: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
3: Iya, dengan siapa ini?
7: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
3: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
7: Makasih, Kak Anggi.
3: Iya.
7: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
3: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
7: Oh, Pak Hermansyah. Ya. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam.
7: Maaf Pak, baru buka nih soalnya.
3: Ini
7: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi seperti Kak Andi bilang itu tadi lagu-lagu yang di AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Mm-mm. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan diputar. Mm-mm. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Mm-mm. Itu saja Pak, Kak Andi.
8: Baik.
7: Terima kasih, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
8: Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
8: Iya.
4: Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini misalnya hitam,
8: merah,
4: kuning seperti ya, itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi ya. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
8: lagu-lagu
4: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka. Dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Mm-hmm. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
8: Jadi tidak bisa dicekal
4: itu, Pak. Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
8: tepat gitu ya,
4: tepat ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
8: ya itu
4: tentang informasi ya.
8: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
4: Betul.
8: Bagaimana?
4: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
8: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diadak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
4: Itu belum.
8: Belum
4: ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
8: Yeah.
4: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan cara jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
8: melihat, serius
4: ya. Gitu.
8: Sudah serius. Yang ditakutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ya, ini ya. Sangat serius gitu
4: sangat
8: ya.
4: Serius,
8: apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami
4: hal ini
8: merupakan ya. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu
4: kepada dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
8: Melihat, belum ada sambutan ya.
4: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
8: Sangat kurang ya. Sangat berkurang ya.
4: Sangat berkurang.
8: Banyak yang hilang
4: banyak
8: ya.
4: Banyak yang hilang. Ya begitu. Begitu
8: aja. Baik, baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
8: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
8: Siang kembali dengan
9: Ayu dari Maluku Tengah.
8: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
9: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
8: Di mana?
4: Maluku Tengah.
9: Di Maluku Tengah.
8: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
9: Alhamdulillah Kak Anggi.
8: Ya, baik. Silakan Ayu.
9: Iya, buat Mbok Tiara, Mbok Tiara Lempo.
8: Mbok Mariana.
2: Iya. Ayu, silakan.
9: Mariana.
2: Ya.
9: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
9: Ya, dengan Kak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Iya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi ya, Pak ya, saya ingin bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
4: jadi,
8: nih?
4: Antisipasi.
8: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
4: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip, harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi, orang yang pintar membuat foto.

0: yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan,
0: kesempatan mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh tadi oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: tutur ya.
0: Tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: di rumah Aceh. Di Batu Nisan. Apa sih? Wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin ya, Pak, sebagai closing statement-nya? Silakan, Pak.
0: Ya,

0: Sebagai mungkin sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi, sebuah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, ya, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini, ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara, ya,
0: ya betul,
1: untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya, ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan, ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu, ya Pak, ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya, untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
1: kita
2: kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya, yang terpikirkan, ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana, ya. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa, Pak, ya.
2: Baik. Terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana.
2: Dari Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali, ya Kak, ya, di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara berlangsung di Gedung A Marami Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana, selamat Merian. Jumpa dengan Mbak Nita ya dalam rangkaian Samarinda Merian. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dek terasa ya sudah sisa 7 hari mah lagi kebersamaan Etam di bulan Juni tahun ini. Mudah-mudahan Esam sampai Etam kesehatan berataan ya, pokoknya busa Mbak ya. Tentunya Mbak Nita ngawani kita segalanya di Denang Merian waktunya Etam dang dang dang dang dang dutan. Yang datang mah langsung boleh ngetok lawang Etam ya 0541-7272-656 atau 7361522 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau jatama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Langsung saja Etam sapa terlebih dahulu ini. Assalamualaikum Denang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam dan dutan.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bu Abdurrahim?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gak apa batuah, ada hujan di hari ini, ada mendung-mendungnya. Asli kah palsu tuh?
1: Kalau cuaca dibaca pada sore hari ini, ini sangat bersahabat kalau orang sudah cucian.
0: Sangat bersahabat tentang cucian ya. Lidah hujan sama sekali berarti ya, panas benar ya.
1: Iya, sangat cerah.
0: Alhamdulillah, cerah ceria. Saha cerah hati Busu Abdurrahim. Etam ndak berrequest apa Busu?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada ini, lagi cantik, larut tanpa kepastian, mahar, kecanduan kamu, terlalu mencintaimu, mengejar badai, cinta palsu, bunga asmara, pelukan nyata, rembulan, pulau bintan, aku enggak gitu, mencintai tak dicintai, susu kau balas tuba, jejak cinta di ujung lidah sama cemara biru.
1: Rembulan.
0: Rembulan. Oke, siap. Sapanya dan Dik Besu.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perompet Samarinda. Heeh. Ya, ada Busu Ari. Busu Mamat. Busu bersyukur. Kutai. Jambonya Bu Yuli, Bu Reni. Bu Titin, Bu Nurul keduanya nih ilas. Bu Sanawia, Bu Mudrika, Bu Eka. Dan semua teman-teman pendengar dari Perompet Samarinda di mana pun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Terima kasih juga Busu.
1: Satu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelah sini? Assalamualaikum Danang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya kan dangdutan.
0: Iya, apa kabar Bu Semisran?
2: Kabar baik, Mbak Nita.
0: Alhamdulillah, gak apa cuaca tuh di sana?
2: Cuacanya panas dengan cerah.
0: Panas dengan cerah, apa beda panas dengan cerah ya? Iya, sehat tapi kita ya Bu Su ya.
2: Sehat, amin. Baru sehat ya di hari ini.
0: Oh iya kah? Alhamdulillah itu sehat deh berataan ya.
2: Iya, lagi ini baru sehat dan baru ke anu apa bersih gitu lah.
0: Alhamdulillah itu. Ya itu langsung Etam gak beri kos lagu apa Bu Semisran?
2: Lagunya itu anu tuba, kita tuh apa lagu ini ya?
0: Susu kau balas tuba.
2: Ya itu aja.
0: Oke siap, boleh
2: ya, tadi Abdurrahim ya?
0: Bes Abdurrahim.
2: Ya, Abdurrahim semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Bu Semamat semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Mbak Nana semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Buat Bunda Yuli juga menurut semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Buat Bu Sukuta semoga sehat keadaan. Panjangkan umurnya Bu Sukuta. Semoga semangat Bu Sukuta ya.
0: Amin.
2: Buat wanita ini semoga sehat sekuat dan wanita ya.
0: Amin kita juga Busu ya.
2: Jangan lupa bahagia ya.
0: Betul, jangan lupa bahagia. Siap.
2: Disyukuri apa adanya ya kan.
0: Benar, siap.
2: Ya itu aja wanita ya.
0: Iya, makasih Busu ya, pertama ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu telepon sebelahnya? Assalamualaikum Denang Merian.
3: Waalaikumsalam, waktunya Etam dang dutan.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Busu Hamzah?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini cuaca Jambi bagaimana itu?
3: Kalau cuacanya mendung-mendung dari pagi hingga sampai sekarang ini masih mendung.
0: Masih mendung. Oke, dah, tapi belum ada hujan ya, Bu Suya?
3: Iya.
0: Belum ada hujan. Mau request lagu apa, Bu Su Hamzah?
3: Ya, lagunya nih ada di sini di ujung lidah ya.
0: Apa itu? Atau,
3: deh.
0: Di sini kan. Di ujung lidah ada, ya aman.
3: Ada ya.
0: Di ujung lidah boleh sapanya ada.
3: Di ujung lidah dari Mega Mustika ya.
0: Mega Mustika betul.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk nyambung kita ya, selamat pagi. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore yang lagi beraktivitas dan beraktivitas, semoga sehat selalu ya untuk menikmati selamat sore dan beraktivitas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu yang ditelepon WhatsApp ya, tapi ini kita bacakan dulu yang di WhatsApp ini ya. Ada Bu Serinjani, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat merian dan deng merian opnya tem deng deng deng deng dutan. Waalaikumsalam. Rekasa pelukan nyata dari Selvia Ma untuk semua pendengar RR Perompet Samarinda. Ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu untuk wanita. Terima kasih waktunya. Sehat dan bahagia selalu. Selamat bertugas, mulangkan di hati-hati. Salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Serinjani. Kita ke telepon WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum dan deng merian.
4: Salamnya budaya apa?
0: Waktunya etam.
4: Waktunya hitam dang dang dang dandutan.
0: Iya, apa kabar Bu Su? Sehat.
4: Alhamdulillah sehat walafiat, bisa julak sounding.
0: Alhamdulillah. Oh ya julak, lupa. Gimana tuh cuaca di sana julak?
4: Apanya?
0: Cuaca.
4: Cuaca tadi hujan terus tumat tadi tuh.
0: Oh, tumat aja kah? Kada ada lagi habis tuh le.
4: Ini panas pulang nah.
0: Panas pulang itu sudah alhamdulillah tuh. Dinikmati aja tuh panas etam hari ini ya julak ya.
4: Apa lagi?
0: Nah julak, mau request lagu apa julak?
4: Ini lagu apa nih?
0: Dangdut.
4: Oh dangdut bebas kah?
0: Dangdutnya udah tetap format nih, kita bacakan dulu ya.
4: Oh,
0: yang
4: iya.
0: Pertama ada lagi cantik, larut tanpa kepastian, mahar, kecanduan kamu, terlalu mencintaimu, mengejar badai, cinta palsu, bunga asmara, pulau bintan, aku enggak gitu, mencintai tak dicintai, susu kau balas tuba, sama jan cemara biru.
4: Mahal kalau ada mahal kata tadi?
0: Mahal enggak ada, adanya mahar.
4: Ya itu udah mas mahar itu aja.
0: Mahar itu aja ya. Oke, siap. Sapanya ada?
4: Siapa-siapa yang masuk tadi?
0: Ada Bu Abdurrahim, Bu Semisran, Bu Serinjani, sama Bu Hamzah.
4: Oh iya, tuh selamat sore lah.
0: Apanya ya?
4: Apanya?
0: Lanjut, julak, lanjut.
4: Nah iya, tuh selamat sore untuk Bu Semisran, Bu Serinjani, Bu Amok, Bu Ibrahim ya? Khusus apa lagi, pokoknya salam segalanya aja leh.
0: Siap.
4: Dimanapun berada, mudah-mudahan radio Pro 4 lancar di udara ya kan.
0: Amin, iya.
4: Ini dengan siapa nih?
0: Nita.
4: Oh ya, untuk Mbak Nita, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Mbak Nita sehat para pihak sekeluarga.
0: Amin, kita juga julak lah, terima kasih julak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebelah sini lagi? Assalamualaikum. Dendang Merian.
5: Waktunya tam tang tang dangdutan.
0: Woi, dang dang dang dutan. Di belakang kita berdangdutan juga kah, Bu Su?
5: Iya.
0: Oh iya. Bu Su Ari sehat, Bu Su Ari ya?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nak berikan lagu apa nih?
5: Nomor satu.
0: Nomor satu lagi cantik dari Siti Badriah. Ada sapanya boleh?
5: Salamnya teman-teman.
0: Siap, terima kasih Bu Suari, sehat-sehat kita ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ini pantas nak tegik dari mana tadi ini suara-suara dangdutnya sekali dari teleponnya Bu Suari ya. Ya keren deh sana di cuaca yang masih cerah. Tadi tuh salah Nita baca ya, jejak cinta dari Danang nih masih ada. Tadi yang di request dengan Bu Sumisran tadi susu kau balas tuba ya, salah tare. Ya Allah, ya Allah. Boleh yang datang lagi meramaikan Dendang Merian tentunya masih dengan Mbok Nita Jua yo, dikawani dengan lagu-lagu dangdut pilihan busung Mbok Galanya, sembari menantikan azan asar ya yang akan berkumandang pukul 15.42 waktu Indonesia Tengah. Nah, masih ada waktu yang dak tama kawa tama di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di RR Digital, di mana-mana kawa jua ya. Asal men ke sini tegaknya di kawa. Iya, tetap siapa lagi yang di telepon? Assalamualaikum Dendang Merian.
6: Dendang Merian.
0: Waktunya etam. Iya, apa kabar Bu Sekutai?
6: Baik aja.
0: Baik aja, mantap jiwa. Ndik dah hujan hari ini ya?
6: Hujan sebelum lewat mati.
0: Panas.
6: Panas.
0: Alhamdulillah. Ini ndak request lagu apa?
6: Lagu apa ya?
0: Nita bacakan dulu.
6: Iya.
0: Oke, yang pertama ada Larut Tanpa Kepastian, Kecanduan Kamu, Terlalu Mencintaimu, Mengejar Badai, Cinta Palsu, Bunga Asmara, Pulau Bintan, Jejak Cinta, Aku Enggak Gitu, Mencintai Tak Dicintai, sama Cemara Biru.
6: Bunga Asmara.
0: Bunga Asmara, mantap Bu Sukutai. Oke, boleh sapanya.
6: Kalau nih untuk Bu Besar tadi. Aku aku. Nah, Mak Dana atau Putri Pancing. Apa? Air mas aja ada ibu muda.
0: Yo.
6: Jelas kata ini.
0: Jelas
6: beng.
0: Betul.
6: Bucu Asrul Rahim.
0: Yo.
6: Ya. Itu ya.
0: Segalanya ya. Oke, siap.
6: Ya.
0: Terima kasih Bu Sultai. Yo. Makasih juga. Yo. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nah, ya, alhamdulillah, kesehatan Bu Sukuta ya. Yang tidak tambah lagi kawai ya, masih pukul 15.27, udah ada 7 penelpon. Yang tidak nambahi lagi silahkan. Yang tidak, ikan diajak dulu Mbak Nita lah, kita menelinga lagu. Oke, dah kita menelinga lagu habis Mbak ya, kita dikawani dengan lagu pertama Rembulan, requestannya dari Bu Abdurrahim.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: bertakwalah kepada Allah, dan daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Kronis sana sebanyak 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Mula Warman mengikuti kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM dan uji publik rancangan Undang-Undang HAM yang digelar di GOR 27 September hari ini Selasa 23 Juni. Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Menteri HAM RI Mugianto sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap prinsip-prinsip HAM sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan hari ini menjadi dialog antara pemerintah dan mahasiswa mengenai berbagai isu HAM yang berkembang di Indonesia. Para peserta berasal dari berbagai fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Mula Warman. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Umi Laili, mengatakan mahasiswa memiliki potensi dan posisi strategis sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan. Karena itu peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai HAM perlu diperkuat sejak berada di lingkungan akademik. Melalui kuliah umum ini juga, mahasiswa diajak memahami bahwa HAM tidak hanya berbicara mengenai pelanggaran atau konflik, namun penghormatan terhadap sesama manusia, kesetaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar juga merupakan bagian penting dari implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Waktunya Etam Dangdutan.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren disana lanjut Tam di dendang meriah waktunya Tam dang dang dang dang dang dutan. Karena tadi nih di akhir-akhir setelah azan disempat buka ini ya, buka interaktif lagi, jadi Atom sekalian hak nih di jam kedua, di sesi kedua di Dendang Merian hari ini. Tentunya Mbak Dita masih buka jalur telepon dengan jual WhatsApp dan jual Facebook dan jual live chatnya Ready Digital ya. Atom siapa dulu dah yang di sini. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam. Dendang waktu Atom dangdutan.
0: Iya busuk.
1: Dengan musik bisa lagi, lo apa kan tambah dua kali kan?
0: Nek bapak, ndak berikut lagu apa lagi? Ada nih?
1: Ya, lagu ada, lagu apa namanya tuh?
0: Lagu apa namanya?
1: Bunga Mawar Melati ada kan?
0: Nggak ada, adanya nih sisanya Larut Tanpa Kepastian, Kecanduan Kamu, Terlalu Mencintaimu, Kecanduan Kamu.
1: Iya, Kecanduan, Kecanduan Kamu aja.
0: Oke deh, siap.
1: Allah, pertama-tama buat wanita ini terima kasih, thank you, Primas kuat sendal pada kayu.
0: Asik.
1: buat putus rondan dan Mama Yanya, Bu Sukota, Om Idila, buat Bunda Yuli, Bu Semama, Bu Seranjani, Bu Sego. Ini siapa ya? Hamdan, dia Hamdan ya? Buat Banana, buat Bu Sukota, buat Bu Suago, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Nanti masuk lagi bisa nih?
0: Gantian H dulu dengan yang lain leh. Oh, si Dani ngeri bener.
1: Nanti Bu Semamat, tidak maaf Bu Semamat ya.
0: Siap, oke. Okay.
1: Itu aja menitah ya.
0: Terima kasih Bu Suya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Sumistran lagi membuka kebersamaan Etam ya di jam kedua. Di sesi kedua hari ini di Dendang Merian aku Etam dang dang dang dang dang dang dang dutan. Ya masih ada waktu 0541-7272-656-736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kewajah utama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Ekan dan Dandutan.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bu Sunasrun?
2: Yuk, sahabat-sahabat kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana Sulawesi Tengah panas?
2: Iya, cuaca lagi cerah ceria, secerah kita berdua.
0: Alhamdulillah cerah ceria. Oke, langsung kita Bu Sunasrun mau lagu apa?
2: Ini baru monitor saya nih, Mbak.
0: Oke. Lagu yang pertama adalah Larut Tanpa Kepastian, Terlalu Mencintaimu, Mengejar Badai, itu. Yang mana?
2: Terlalu
0: mencintaimu. Aduh, galau lagi. Boleh lah, sapanya.
2: Bukan galau.
0: Oh, bukan galau. Siap.
2: Betul-betul, apalagi nyata bertugas. Selalu ya, bersama aku berumah. Semua kurunya, ya, disampai tanya bertugas. Selamat sore, saya selalu. Amin. Selamat membuat tasnya. Beri aku berumah, salam satu hari semuanya. Ayah sudah berstasi sang kompak semuanya tanpa kecuali sam jabat hati-hati. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Senasrun. Sudah ada Bu Senasrun ya, Bu Sambak ya, sambil ditanya tadi tuh lihat-lihat di kabar Samarinda underscore official di Instagram ya, karena di sana kisaran 55 menit yang lalu pas sejam ya, ada insiden laka lantas di kawasan Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Samarinda seberang, mobil keluar jalur ini masuk paret kerandeng sana, tapi tadi itu udah diangkat dengan ini ya, udah dilakukan upaya evakuasi dengan crane truck gitu ya. Ya, tegaknya entah kenapa ini ya, alasannya kenapa bisa sampai tertama ke dalam ini ya, ke dalam mana nih gorong-gorongnya tuh ya, mudah-mudahan mungkin ngantuk kah tadi terlihat kah ya, hati-hati ya bos Mbak ya, apalagi yang bawa oto gitu ya, bawa mobil gitu ya, karena pandangan itu biasanya ini terbatas juga, beda juga dengan motor gitu ya. Tapi pun motor gini juga kadang melihat juga gitu bos Mbak, jadi tetap hati-hati ya, ndak bawa motor kah, ndak bawa mobil kah, ndak bawa transportasi umum, pokoknya segalanya tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Ayah besembak ya masih kosong ya, di Facebook kosong, di WhatsApp kosong, di telepon juga masih kosong. Jadi Etam nolinga lagu hak ya besembak, yang selanjutnya masih ada requestannya dari Selviama dengan Pelukan Nyata.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Ya karena sana lanjut etam di dendang meriah nantinya etam dendang dutan. Tersisa setengah jam lagi kurang lebih bus 4 ya. Jadi yang datang boleh di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-589-9984. Kewajah tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Langsung ada siapa yang ditelepon WhatsApp. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktunya Etam dan Dutan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, Mbak Nita ini ya.
1: Oh, Nita.
0: Langsung Etam. Apa sehat aja Mbak Reni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hari ini cuacanya juga panas ya Mbak Reni ya.
1: Enggak panas.
0: Enggak panas. Ada hujan enggak tadi di situ?
1: Di sini hujan lagi.
0: Sekarang saat ini, Ndi.
1: Iya, di sini hujan.
0: Oh, lah. Oh, di sini mah kepanas leh, mah kedekat mah item nih Miamin yo.
1: Hujan panas,
0: hujannya panas. Nah, itu sudah jangan berjalanan berarti ya Mbak Reni ya, di rumah aja ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Oke, langsung item dari keselaga apa Mbak Ren?
1: Nah, lagu apa isi dong Mbak?
0: Lagu yang tersisa ada Larut Tanpa Kepastian, Mengejar Badai, Cinta Palsu, Pulau Bintan.
1: Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai. Siap, sapanya ada, silahkan.
1: Sapa-sapanya buat Bu Semamat. Bu Abdul, Mbak Nana, Mbak Yuli, Bu Susi Koko, Jani, Nek Ida, dan segalanya.
0: Siap.
1: Buatnya selamat betul guys. Yang kerece.
0: Terima kasih Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bos Mbak ya yang tak tahu boleh ya. Tentunya masih di telepon, di WhatsApp, di Facebooknya Pro 4. Eh, siapa? Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Dendang Merian, Dendang Merian.
0: Halo, siapa di mana nih?
2: Di Kutai.
0: Di Kutai.
2: Motor Sirkuisian.
0: Ya?
2: Motor Sirkuisian.
0: Nah, nak berkas lagu lagi nih?
2: Lagunya.
0: Umpatan lagi?
2: Umpatan lagi.
0: Larut Tanpa Kepastian, Cinta Palsu, Pulau Bintan.
2: Cinta palsu, ya.
0: Yang mana Cinta Palsu? Oke, siap. Sapanya lagi.
2: Yang paling mucil.
0: Paling mucil ngeri bener. Iya, tuh siap. Makasih Bu Kutai, ya.
2: Makasih.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nah, agak beda suara si Daya, padahal sama mah hati gini didengar-dengar lagi tadi ya. Ya makasih Bu Kutai ya, nih si Daya umpetan Bu Misran nih umpet dua kali ya, etam sapa sebelahnya lagi dah. Assalamualaikum. Iya, terputus. Ya yang datang lagi ya, boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Dendang Merian undang tungtinya etonya. Repotan Mbak Ayah.
0: Ya Allah.
3: Waktunya Etam dan Dutan.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Bu Suhayu, sehat ya?
3: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca cerah-cerah aja ya.
3: Tadi sempat hujan
0: lewat. Hujan lewat. Oke deh, langsung Etam ndak berikas lagu apa, Bu Su?
3: 14 aja, Bu.
0: 14 lagu apa? 14 tomat. Kita lihat dulu 14. Susu Kau Balas Tuba sudah diputar tadi di request.
3: Sudah ya.
0: Tersisanya nih Larut Tanpa Kepastian, Pulau Bintan, Jejak Cinta, Aku Enggak Gitu, Mencintai Tak Dicintai.
3: Aku Enggak Gitu aja.
0: Aku Enggak Gitu aja. Oke, iya. Sapanya.
3: Segalanya aja, Mbo.
0: Siap.
3: Ini lanjut mau aktivitas pulang.
0: Oh iya, siap. Selamat beraktivitas.
3: Bonitanya. Yuk. Aktivitas juga. Sehat selalu juga.
0: Amin, gitu. Yuk.
3: Waktunya makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sapa sebelah sini. Assalamualaikum Dendang Merian.
4: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Bu Siis?
4: Baik. Hari ini hujan mau sini mau.
0: Alhamdulillah. Deras ya?
4: Ya nih suaranya.
0: Makanya tuh sampai sini nih kedengaran nih. Alhamdulillah tuh. Ya.
4: Ya mau.
0: Nggak berkas lagu apa Bu Siis?
4: Lagunya apa tadi ke?
0: Larut Tanpa Kepastian, Pulau Bintan.
4: Ya kepastian
0: itu siapa? Larut Tanpa Kepastian dari Rara.
4: Ya sudah.
0: Oke, siap. Siapanya?
4: Siapanya semuanya mudah kesehatan gara-gara Mbok.
0: Amin, siap.
4: Semua nikah mudah sehat, makasih rezekinya yo.
0: Amin, kita juga bersih ya. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sholat sini? Assalamualaikum, Dendang Merian.
5: Waalaikumsalam, selamat sore wanita.
0: Sore Bu Sutajudin.
5: Iya betul.
0: Gimana kabarnya Bu Sutajudin, sehat?
5: Sehat, masih sariawan nih.
0: Oh masih sariawan, oh sariawan kah? Siannya ini di sana gimana cuacanya?
5: Panas terik ini wanita.
0: Oh panas terik, sama aja kita ya. Mau request lagu apa Bu Sutajudin?
5: Ikutan aja, apa ikutan. Dipilihin aja sama wanita.
0: Oke, siap, aman.
5: Apa kabar, Manita?
0: Alhamdulillah sehat, Busu juga sehat ya.
5: Ya, sehat tuh makan?
0: Udah, alhamdulillah, udah.
5: Salamnya buat semuanya aja. Terakhir mau nanya, besok siaran
0: besok
5: siang atau libur, Manita?
0: Besok ini Rabu malam, Busu.
5: Oh, malam.
0: Iya, betul ya.
5: Manita jaga kesehatan. Sampai
0: iya,
5: ketemu lagi.
0: Siap, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, sehat-sehat juga Bu Sutajudin ya. Ya keren disana, enggak tambah lagi di telepon, di WhatsApp, di mana-mana aja boleh. Yo, itu melanjut-lanjut Badai Endang Merian hari ini Busu Mbak ya, udah setengah jam kok bersama Netam nih ya. Karena telepon dah kosong juga, di WhatsApp juga dah kosong. Etam lanjut nelinga lagi-lagi ya. Yang selanjutnya ada Kecanduan Kamu dari Nasar.

0: Ya, keren disana ada pukul 16.48 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamat lagi boleh yo. Bisa nih tamat di telepon, di WhatsApp, dan juga di Facebooknya Promoter dari Samarinda. Kita sapa, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Nih akhiran
1: Putar aja
0: umpatan ya, siap.
1: Ada kedatangan kawan saya, Mbok. Biasa untuk numpak nda olahraga ke Islamic Center, Mbok.
0: Siap, Pak Tuleh. Oke deh.
1: Di teras lagi, Mbok. Ke sana aja nyaman. Nyaman dilihatnya, deh.
0: Bener.
1: Putar aja lagunya, Mbok.
0: Siap, Buso. Makasih deh, Tama, ya.
1: Di sini panas, selangat, Mbok.
0: Menggantang. Alhamdulillah.
1: Reng tubuh.
0: Luar biasa.
1: Hitam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren disana kan ada pukul 16.49 OTW lewat 50 detik, menit ya. Keren disana, jadi atam akhiri hak nih kebersamaan tam di Dendang Merian hari ini. Bu Sumpah, makasih banyak Indah Monitor tulak pukul 15 dan Indah Tama. Ada Bu Sabda Rahim, Bu Semisran, Bu Serinjani, Bu Hamzah, Bu Jolak Utu, Sarundeng, Bu Sari, Bu Sekutai, Bu Senasran, Mbak Reni, Bu Sewahyu, Bu Seyis, Bu Setajirin, dan juga Bu Semamat. Sudah meramaikan Dendang Merian hari ini ya. Mohon maaf ada salah-salah carang. Semoga kau menghibur kita segalanya. Ya, tam nolinga lagu-lagu lagi ya tersisa. Ini ada 3. Semoga sempat segalanya terputarkan. Etam dia lanjut juga di Jelajah Nusantara setelah ini ya. Tetap bersama kami. Etam nolinga lagu Cinta Palsu dari Iis Dahlia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Trawan Nusantara menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar bakti kesehatan Polri secara serentak di Aula Makosat Brimopolda Kaltim, Stal Kuda Balikpapan hari ini. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara kali ini difokuskan pada pelayanan sosial gratis guna meringankan beban warga. Sebanyak 13 jenis layanan kesehatan disediakan. Meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, pemeriksaan gigi dan kesehatan mata, tindakan operasi bedah minor, hitanan massal dan donor darah, serta pembagian vitamin yang secara gratis. Dengan antusiasme warga yang tinggi membuat realisasi kegiatan ini melonjak drastis dari estimasi awal, di mana target yang direncanakan jumlah peserta yang hadir mencapai 2.797 orang atau melonjak hingga hampir 350% dari target awal. Bakti sosial ini juga menyasar berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan kota, penyandang disabilitas, penyintas diabetes, buruh dan pekerja lapangan. Selain memberikan pengobatan gratis, Polda Kaltim juga membagikan kartu Bayangkara prioritas kepada para pekerja serta menyalurkan 250 paket bantuan sosial berupa bahan pokok atau sembako. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren desa, nanti lanjut lagi di Janur Jelajah Nusantara meriah hari ini, di mana tema hari ini akan membahas tentang janda. Woi, janda bukan sebarang janda, tapi kita akan bahas tentang air terjun janda beranak tiga. Nah, apakah ini air terjun janda beranak tiga nih? Biasanya busu-busu nih gawal nih, dah bahas janda-janda nih gawal bener sih Daniel. Nah, keren desa ini atau hari ini meriah ini jalan-jalan ya, bukan nggak bahas janda anak tiga, anak empat, anak lima, bukan ya, tapi Atam udah bahas air terjun janda beranak tiga yang ada di Kalimantan Selatan, Busu Ambe. Nah, ternyata Kalimantan Selatan tuh gak cuma terkenal dengan pasar terapung dan juga budayanya yang kaya aja gak tuh. Tapi ada nih, air terjun janda beranak tiga ini yang jadi salah satu destinasi wisata alam yang populer di kalangan komunitas pecinta alam dan petualangan. Nita aja baru tahu nih, dah lawas pernah ke Banjar, tinggal di Banjar, gak tahu di Kalimantan Selatan tuh masih ditahu bahwa ada ya ternyata air terjun janda beranak tiga ini ya, di mana lokasinya ini ada di Desa Kiram Atas, Cempaka, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan untuk mengakses air terjun ini ya, Bu Samba, Etam bisa menggunakan kendaraan pribadi, tegak mobil atau motor, gitu udah bisa sampai. Dan rute perjalanannya juga ini bisa Etam tempuh dengan dua jalur, yaitu dari Kota Martapura dan Cempaka. Mana Etam berangkatnya dari Kota Martapura, jaraknya nih akan menempuh perjalanan sejauh 21 km dengan kisaran waktu 35 sampai 38 menit. Nah, mun misalnya pakai jalur Cempaka, Kota Banjarbaru ya, Etam harus menempuh sekitar 12 sampai 14 km dan memakan waktu tempuh yang lebih singkat, yaitu 23 sampai 29 menit perjalanan aja. Mun lancar-lancar ya, mun ada macet-macet ya bisa lebih lawas lagi. Tapi ini terlalu lawas ya, Bos Mbak. Iya, tadi Etam ke Tenggarong ha tuh, mun dari tengah kota gini malah lawasan ke Tenggarong. Tenggarong ber 40 menitan ya. Dan untuk rutenya sendiri juga memang lebih singkat ya, di menggunakan jalur Cempaka Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kota Martapura ya. Dan setelah Etam tiba di lokasi parkir kendaraan, Etam jalan kaki dulu ya, Bos Mbak. Ya, langsung sampai gitu. Etam jalan kaki dulu sekitaran 200 meter, akhirnya tiba tuh lah di air terjun janda beranak tiga ini. Namun Etam tidak lebih hemat perjalanan lagi, hemat waktu gak tau ya. Dan juga aduh, malas sebenarnya Mbak Nita, capek tuh kayaknya jalan kaki 200 meter. Iya tuh, ada di sana ojek lokal, Bus Mbak, jadi gampang bener menetap gak kesana gitu. Dan misalnya gak berkunjung ke air terjun ini ya, Nita sarankan tuh datangnya pagi, Bus Mbak. Kenapa pagi? Karena suasananya ini masih tenang, masih nyaman, dan juga belum banyak yang datang. Jadi Etam udah puas-puasa tuh mengelilingi air terjun janda beranak tiga ini. Selain itu juga udaranya tuh juga masih segar bener ya, pagi ya. Jadi Etam bisa nyaman bener bermain-main air segar rasanya gitu ya. Dan juga misalnya hambat itu, Bu Sombak, di sana tuh air terjunnya tuh masih ndak terlalu deras gitu arusnya. Jadi nyaman ha tuh. Tapi itu perlu diingat juga mun Etam ndak ke air terjun ini ya, jangan sampai Etam datangnya pas lagi musim hujan. Kenapa? Karena arus airnya akan jadi lebih deras dan ya medan jalannya juga akan jadi lebih licin. Ya Etam akan bahas ya daya tariknya apa ya yang ada di air terjun janda beranak tiga ini, sampai akhirnya dibilang cukup populer juga ini di sana. Dia Etam nelinga dulu lagi yang satu ini.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya Kronisen, lanjut tetap masih berjalanan ke air terjun janda beranak tiga gitu ya Kronisen sana ya. Tapi sebenarnya di sini tuh dijelaskan ya kenapa sih namanya itu gitu Kronisen yang ada ya. Itu jadi bahasnya tentang daya tariknya aja. Jadi yang pertama itu adalah kisah sejarah legendarisnya. Nah, jadi sejarahnya tuh emang legendaris gitu ya, dimana pada saat masa penjajahan Jepang, lokasi air terjun ini pernah menjadi tempat persembunyian seorang perempuan yang berstatus janda dan memiliki 3 orang anak. Nah, baru nih tapadah di daya dibahas ternyata ada gak tuh keranda yang sana. Nah, akhirnya untuk memberi rasa penasaran, warga setempat akhirnya memberi nama itu tadi tuh ya dengan janda beranak tiga. Habis itu juga di sana air terjunnya tuh airnya tuh segar gak tuh karena di sana, karena emang selain udaranya bersih segar, tapi air terjunnya tuh juga punya mata air yang segar benih gitu ya, karena langsung berasal dari pegunungan gak tuh. Jadi karena nyaman benih gitu ya, jadi banyak tuh yang kesana tuh untuk berenang, berendam, main air gak itu bersembok. Selanjutnya juga pemandangan alamnya juga tidak kalah baik gitu ya, dimana pemandangannya tuh mulai dari air terjun yang jernih, bebatuan sungai yang besar-besar gitu, terus juga vegetasi sekitarnya masih hijau-hijau, jadi suasana alaminya tuh nyaman benih ya, dan benih-benih tegak di alam gitu. Karena kadang kan ada yang akhirnya ada di renop-renop ditambahi dengan warung-warung dan lain sebagainya, nah itu tuh di gitu keranda sana, jadi tegak alamnya tuh, suasana alamnya tuh melekat benih, cocok untuk etam yang memang tidak menenangkan diri dari hiruk pikuk ya duniawi ini, atau yang gaul-gaul foto-foto tuh, bisa fotografi-fotografi alam tuh cocok tuh kesana.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus,
3: Mama. Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Oh iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Tak, kalau bersin ditutup dong.
7: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak ke rekam juga bersinnya.
6: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
7: Emangnya gimana?
6: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
7: Oh gitu.
6: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
8: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

Ya karena di sana ya Tam ke air terjun Janda Beranak 3, ini Tam bisa tadi tuh ya bisa berkemah di sana gitu karena memang di daerah sekitar pegunungan ya jadi nyaman. Terus ada juga berburu spot foto karena memang masih alami benih jadi tegak banyak benih tuh yang bisa Tam spot-spot foto. Mungkin ada yang enggak prewedding ke sana juga bisa gitu ya dengan nuansa-nuansa alami gitu. Gak tuh keren desa Renja itu bisa di sana berendam dan juga bermain-main air, bisa berenang, bisa segalanya lah pokoknya ya berendam gitu ya, main air habis itu juga berenang di sana gitu untuk merasakan bisa ini apa segar apa gak tuh ya air terjun Janda Beranak 3 ini. Dan menurut salah harga tiketnya sendiri Bus Mbok, mohon harga tiketnya ini masih tergolong terjangkau karena itu akan membayar sebesar Rp10.000 aja dan Rp3.000 lagi untuk parkir, jadi Rp13.000 lah kurang lebih yo. Ini mohon ada perubahan harga nih teman-teman tahu nih tayo. Ini sementara nih yang info yang mendapatkan ini ya Bos Mbak ya. Jadi dengan tarif terjangkau juga mungkin ya mun ada kenaikan sedikit ya 1.000-2.000 gitu ya. Nah, itu udah bisa nih nikmati pesona keindahan air terjun, udara segar dan juga main air di air terjun Janda Beranak 3. Di sini juga ada disediakan juga tempat parkir ya tentunya. Terus ada gazebo, ada kantin, ada kamar ganti, toilet, musala dan teman-teman yang baik untuk berteduh juga. Jadinya walaupun dah ada kelengkapan ini ya, kelengkapan-kelengkapan fasilitas itu ya, tapi nya tuh mengganggu keaslian enggak tuh ya dari pada alam di air terjun Janda Beranak 3 ini enggak tuh. Dan juga di sana ada camping ground yang cukup luas ya. Jadi atau bisa menyaksikan pesona air terjun yang menakjubkan secara langsung sambil berkemah enggak tuh keren deng sana. Ya, itulah keren deng sana. Ya hal-hal yang bisa saya bahas di air terjun Janda Beranak 3 ini tepatnya ada di Kalimantan Selatan di Banjar ya. Dan informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Jelajah Nusantara ya dah pukul 17.47 nih terakhiri aja kebersamaan kita hari ini. Semoga kau bermanfaat dan kau menjadi destinasi wisata kita segalanya ya karena mengingat masih libur sekolah ini Bu Sombak. Wah, cocok banget nih ngajak anak-anak kita ke Banjar aja dah nih sejauh-jauh gitu ya tam ke air terjun. Nah, Nita nih ndak ke situ tapi ha nih liburnya. Wede, curhat pulang ya tuh Bu Sombak. Dia tuh lanjut lagi ya di sana petang 1 jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini ngawani kita segalanya. Tetap bersama kami.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih. Namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Kerondian sanak, busu, mbok. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busumbo yang gawal beneh ngan

sepak bola. Nah, jangan eta melewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krawandeksana Gerakan Susur Gang Samarinda tidak hanya mengajak masyarakat kembali membiasakan berjalan kaki, namun juga menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan penataan lingkungan permukiman. Kontributor Susur Gang Samarinda Wahyu Musyifa mengatakan sejumlah gang yang rutin menjadi lintasan peserta mulai terlihat lebih rapi dan tertata. Kehadiran para pejalan kaki yang mendokumentasikan kondisi lingkungan secara tidak langsung memotivasi warga untuk memperhatikan kebersihan dan mempercantik kawasan tempat tinggal mereka. Selain berdampak pada lingkungan fisik, kegiatan yang digelar dua kali dalam sepekan tersebut juga memperkuat interaksi sosial antar warga. Peserta kerap berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk mengenal sejarah kawasan maupun kondisi lingkungan sekitar. Dari aktivitas sederhana ini, tumbuh semangat gotong royong dan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Gerakan yang lahir dari kebiasaan berjalan kaki sejak masa pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi sarana untuk mengenal kota Samarinda lebih dekat, sekaligus membangun budaya hidup bersih dan juga sehat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana masih di Zara Petang tentunya ya. Sebelum dikawani lagi dengan sejarah lagu-lagu selami, ada informasi ya pertama di Zara Petang hari ini. Karena di sana di mana kebiasaan menunda membalas pesan atau chat ini dinilai ternyata bisa memicu miskomunikasi dan juga menurunkan tingkat kepercayaan dalam hubungan sosial ataupun profesional. Psikolog tuh nilai ya, karena keterlambatan respon yang berulang tuh seringkali menimbulkan persepsi negatif, tidak dianggap dipeduli, kurang menghargai lawan bicara, atau sengaja menghindari komunikasi. Padahal dalam banyak kasus, keterlambatan membalas pesan ini lebih dipengaruhi oleh kesibukan, kelelahan mental, atau banyaknya distraksi digital yang akhirnya membuat seseorang tuh lupa untuk merespon. Nah, meski demikian ya, komunikasi yang sehat ini tetap membutuhkan kejelasan dan saling menghargai jua. Memberikan respon singkat tege, nanti saya balas yo gitu, tegein dia yo, saya balas, saya ini dulu gitu, atau menjelaskan lah alasan keterlambatan itu bisa membantu mencegah kesalahpahaman dan juga menjaga kepercayaan tubuh sembo. Dan para ahli juga menekankan, misalnya kualitas komunikasi tentunya hanya ditentukan oleh kecepatan membalas pesan, tapi juga tentang keterbukaan, empati, dan kemampuan menghargai waktu serta perasaan orang lain dalam berinteraksi, terlebih di era digital. Nah, itu Bu Sembok informasi pembuka ya di Zona Petang hari ini seputar komunikasi. Jadi ya, yang ada yang WhatsApp tuh ya dibalas ha gitu ya, jangan di kebiasaan menunda-nunda sampai akhirnya lupa dibalas berhari-hari ya. Itu adalah kebiasaan wanita ya. Ya, semoga bisa diperbaiki ya Bu Sembok. Dan informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Masih dikawali dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara dan lagu-lagu islami ya, maksud Nita ya, Merian hari ini di petang hari ini, di mana sembari jom nantikan azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah, dikawani dulu lagu dari Ungu dengan Hasbunallah.

0: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Udah main HP-nya.
5: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Pro 4 RRI,
7: Suara Budaya Nusantara.
8: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, Quran di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Dan beralih informasi lainnya, Quran di sana di mana tren komunitas jalan kaki atau walking community di kalangan anak muda Samarinda ini terus menunjukkan peningkatan. Berbagai komunitas berbasis aktivitas berjalan kaki ini akhirnya mulai bermunculan dengan konsep yang beragam, mulai dari wisata gang, walking tour, sampai kegiatan kreatif tegak jalan sambil menggambar atau belajar bahasa Inggris. Di mana memang kontributor Susur Gang Samarinda Jawa Wahyu Musyifani nilai bahwa fenomena ini tuh menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat yang mulai memandang jalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sarana interaksi sosial, dan juga kampanye lingkungan yang lebih ramah terhadap penggunaan energi fosil. Menurut Sida Jawa, kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat menjadi salah satu alasan komunitas jalan kaki ini terus menggaungkan budaya berjalan kaki. Gerakan ini juga sejalan dengan kampanye koalisi isi pejalan kaki yang mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Selain memberikan manfaat kesehatan, perkembangan walking community ini juga dinilai menjadi bagian dari transisi menuju gaya hidup sehat yang berkelanjutan dan juga memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat perkotaan. Informasi ini masih kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Karena sana informasi terakhir ya sih tentang stigma sosial dan ketakutan terhadap konsekuensi hukum ini masih jadi hambatan utama dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba di Kaltim nih keranda di sana, di mana kepala dinas kesehatan Kaltim tuh mengatakan bahwasanya keluarga tuh masih banyak yang nih mau ya membawa anggota keluarganya menjalani rehabilitasi karena takut ya akan berujung pada proses pidana, dan akibatnya juga jadinya sedikit penyalahgunaan narkoba yang terlibat yang terlambat mendapatkan penanganan karena kondisi sida justru disembunyikan dari lingkungan sekitar. Padahal pemerintah ini dah menyediakan juga berbagai layanan rehabilitasi melalui institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena memang banyak yang melaporkan pecandu narkoba ini akan berujung pada hukuman penjara, perlahan mulai berubah seiring meningkatnya sosialisasi dari pemerintah. Oh salah nih tabacanya. Persepsi bahwa melaporkan pecandu narkoba akan berujung pada hukuman penjara itu perlahan mulai berubah ya besombak seiring meningkatnya sosialisasi dari pemerintah, BNN dan aparat penegak hukum. Saat ini Kaltim ini memiliki puluhan fasilitas rehabilitasi ya sebenarnya yang siap memberikan layanan medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Pemerintah tentunya berharap juga semakin banyak keluarga atau individunya langsung ya yang berani mencari bantuan profesional supaya proses pemulihan itu bisa dilakukan lebih dini, jadi peluang untuk sembuh ya dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba ini menjadi lebih besar juga dibanding dengan telanjur gitu ya, karena memang ini tadi baca kemah itu, misalnya Eta melapor diri sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi itu akan justru malah mendapat keringanan gitu Bu Seambak, dan Eta makan diobati gitu dibandingkan dengan Eta tuh tertangkap tangan menggunakan bahan-bahan terlarang itu Bu Seambak ya. Jadi di sekitar kita ada yang sekira kita tuh ada yang melihat gitu ya bahwa sudah menggunakan dan juga butuh segera diobati, laporkan ya Bu Seambak. Bukan berarti dilaporkannya langsung masuk penjara gitu, tapi Etam benar-benar minta tolong bahwa Etam ini korban dari narkotika gitu kerandeng sana. Ya ke informasinya seputar ini ya, seputar apa ini Mbak Nita, seputar ini, seputar stigma dan ketakutan hukum yang menjadi hambatan dari rehabilitasi pecandu narkoba. Informasinya kami kutip dari laman website tarare.co.id. Menjadi informasi terakhir juga dalam zona petang hari ini Bu Seambak, makasih banyak yang dah monitor Mbak Nita tolak pukul 15 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang dah mendengar monitor zona petang ya, mohon maaf pun ada salah-salah carang, semoga ada manfaat yang kau diambil juga ya Bu Seambak. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Selainnya akan ada Mbak Mia ngawani kita. Mbak Nita pamit, semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan lingkungan-lingkungan yang baik juga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan di sana sebanyak 2.797 peserta mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar Polda Kalimantan Timur dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Antusiasme masyarakat yang membludak menunjukkan tingginya kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol hingga konsultasi kesehatan secara gratis bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Kabid Dokkes Polda Kaltim Kombes Pol Dr. I. Nyoman Suwardana mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat di bidang kesehatan. Selain membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Tingginya jumlah peserta menjadi bukti bahwa layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu baut. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga baut ini menjadi baut.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroan SNA RRI Pembasa Marinda Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Bu Sudan, Bu segalanya. Apa kabar kita hari ini ya Kroan SNA? Nih Mbok Mia hadir mana-mana kita segalanya Kroan SNA dalam rangkaian Samarinda Malam, tentunya di edisi hari Selasa nih 23 Juni 2026. Di rangkaian Samarinda Malam ya Kroan SNA, kita akan merapat hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12.24 24 waktu Indonesia Tengah ya. Mbok Mia akan menemani kita semua ya sampai ke Pulau Kapuk sambari menikmati lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan nanti di pukul 21 kita ketemu sama pesona antar komunitas Sunda seperti biasa. Dan di rangkaian pertama nih Bu Sudan Mbok, kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara. Mbok Mia akan menyajikan informasi seputar Samarinda dan sekitarnya dan juga nasional maupun internasional ya. Dan di informasi pertama nih Bu Sudan Mbok, Mbok Mia memberikan informasi seputar mati air di Samarinda 23 sampai 24 Juni 2026. Kemudian Mbak Mia akan menghadirkan daftar daerah terdampak dan estimasi waktunya. Jadi warga kota Samarinda yo diminta bersiap menghadapi potensi gangguan distribusi air bersih mulai hari ini Selasa 23 Juni 2026. Gangguan tersebut terjadi karena adanya pekerjaan pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Bendang 1 yang dijadwalkan berlangsung hingga Rabu 24 Juni 2026. Perumda Tirta Kencana Samarinda menjelaskan pekerjaan pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kinerja instalasi pengolahan air tetap optimal. Selama proses pengurasan berlangsung, sejumlah kawasan berpotensi mengalami penurunan tekanan distribusi, aliran air mengecil hingga penghentian pasokan sementara pada beberapa wilayah pelayanan yang mendapat suplai dari IPA Bendang 1. Pengurasan bak sedimentasi merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan rutin pada instalasi pengolahan air. Bak sedimentasi adalah bagian dari proses pengolahan air yang berfungsi mengendapkan lumpur, pasir maupun partikel-partikel halus yang terbawa bersama air baku sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Melalui proses pengurasan, endapan yang menumpuk di dasar bak dibersihkan agar kinerja instalasi tetap optimal dan kualitas air yang diproduksi tetap terjaga. Karena pekerjaan dilakukan pada salah satu fasilitas utama pengolahan air bersih di kota Samarinda, distribusi air ke sejumlah wilayah pelanggan diperkirakan akan terdampak selama proses berlangsung. Dalam pengumuman resmi tersebut bahkan disebutkan adanya gangguan pelayanan berupa air tidak mengalir di beberapa kawasan yang mendapatkan pasokan dari IPA Bendang 1. Berdasarkan jadwal diumumkan oleh Perumda Tirta Kencana ya Bu Sumbok, pekerjaan pengurasan bak sedimentasi akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi pagi ya. Estimasi pekerjaan berlangsung selama 10 jam. Jika berjalan sesuai jadwal tanpa kendala teknis tambahan, maka proses pengerjaan diperkirakan selesai pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Namun demikian dalam pengumuman disebutkan pekerjaan berlangsung hingga selesai sehingga durasi akhir tetap bergantung pada kondisi di lapangan. Setelah pekerjaan selesai, distribusi air ke pelanggan juga biasanya membutuhkan waktu untuk kembali normal karena proses pengisian jaringan dan penyesuaian tekanan distribusi dilakukan secara bertahap. Jadi Bu Sumbo, untuk Perumda Tirta Kencana sendiri mencantumkan ya sejumlah kawasan yang berpotensi mengalami gangguan distribusi air selama proses pengurasan berlangsung. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Lok Bahu, Jalan M. Said, Jalan Revolusi, Jalan Rapak Indah, Jalan Teku Umar, Jalan Tengkawang, Jalan Kelapa Gading, Perumahan Citra Gria, Jalan Adam Malik, Jalan Surenata, Perumahan Bukit Pinang, Jalan Kampung Pinang, Jalan Awang Sahrani, Jalan Solong Durian, Jalan Batu Cermin, Perumahan Samarinda Residence, Jalan Batu Besaung, Jalan Ring Road 1, 2, dan 3, kemudian wilayah pelayaran Boser Awang Syahrani dan sekitarnya. Pelanggan yang berada di kawasan tersebut diminta untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan layanan selama pekerjaan berlangsung. Dengan adanya pekerjaan pemeliharaan ini, masyarakat yang berada di wilayah terdampak disarankan menyiapkan cadangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Cadangan air dapat digunakan untuk keperluan memasak, mandi, mencuci, kebutuhan sanitasi hingga aktivitas harian lainnya selama
distribusi air belum kembali normal. Langkah antisipasi ini penting karena pekerjaan dilakukan pada jam pelayanan aktif dan berpotensi menyebabkan pasokan air mengecil, bahkan tidak mengalir di sejumlah titik jaringan distribusi. Semakin jauh lokasi pelanggan dari sumber distribusi atau berada di wilayah elevasi yang tinggi, biasanya proses normalisasi aliran dapat membutuhkan waktu lebih lama setelah pekerjaan selesai. Informasi barusan kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com ya, kronis sana. Dan selain ketan linga lagi lagu-lagu pilihan Nusantara ya. Dan kan dia di pukul 18:34 kita akan linga azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap di perempat era di Samarinda, suara budaya Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Bugis dengan Indo Logo.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Baju Antakusuma, atau lebih dikenal dengan baju Kutai Kuning, adalah pakaian pengantin kebesaran Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Baju ini, pada zaman dahulu, hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan saja. Sedangkan, untuk kalangan rakyat biasa, tidak diperkenankan untuk memakainya. Baju pengantin Antakusuma ini dipakai saat pelaksanaan resepsi pernikahan, atau lebih dikenal dengan prosesi naik pengantin, yang dilaksanakan dengan segala prosesi adatnya. Dimulai dari pengantin pria yang datang sampai melewati rintangan-rintangan lawa cinde, hingga dipertemukan dengan pengantin wanitanya.
0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: حق سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
4: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Keruan SNR di Probas Samarinda. Anda masih mendengarkan Probas Samarinda, tentunya masih dengan Mbok Mia ya, kronis anak. Kita tadi sudah nalingak memandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mbok Mia mengucapkan selamat mendonaikan ibadah salat Isya bagi kronis anak yang menjalankan. Kita lanjut lagi ya, kronis anak masih dalam program berita daerah Nusantara ya. Di informasi kedua masih di Samarinda, Kalimantan Timur nih kronis anak, seputar hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kalimantan Timur diwarnai gangguan sistem yang menyebabkan ribuan calon siswa kesulitan mengakses laman pendaftaran. Sejumlah peserta mengeluhkan gagal login, lambatnya proses pemuatan data hingga tidak dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menjelaskan gangguan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Menanggapi kondisi tersebut, Bisdikbud Kaltim memastikan tim teknis segera melakukan penanganan agar layanan kembali normal. Masyarakat diimbau tidak panik karena masa pendaftaran tahap pertama masih berlangsung hingga 24 Juni 2026. Pemerintah juga terus memantau kondisi sistem dan menyiapkan langkah alternatif apabila kendala teknis masih berlanjut. Calon peserta didik dan orang tua diminta rutin memantau laman resmi SPMB untuk memperoleh informasi terbaru terkait proses pendaftaran. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan pembagian jadwal akses SPMB berdasarkan wilayah guna mengurangi kepadatan trafik pada server. Untuk wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau, akses pendaftaran dijadwalkan pada pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, sedangkan daerah lain mengikuti jadwal yang telah ditentukan panitia. Selain itu, Disdikbud bersama Diskominfo Kaltim terus meningkatkan kapasitas server dan bandwidth, dan juga Pemprov membuka peluang perpanjangan masa pendaftaran apabila gangguan teknis masih berdampak pada proses seleksi. Informasi barusan kami kutip dari lamannya tribunnews.com. Dan kalau di sana di terasa jauh nih, waktunya sudah di 19.46 waktu Indonesia Tengah nih Mbok Mia. Akhirnya dulu nih berita daerah Nusantara, tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu lagi nih kronisan dalam program Besepra, bagian seputar sejarah masih tetap di era Pemasa Malinda, suara budaya Nusantara.

pasar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruan Daya Sana Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengingatkan pembangunan di Kalimantan Timur tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur. Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan karakter dan akhlak masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama. Pesan itu disampaikan Rudi saat menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Timur di ruang Ruhuy Rahayu Kompleks Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Rudi, pemerintah dan ulama memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah bertugas membangun daerah dari sisi fisik, sementara ulama berperan membimbing masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai agama dan kehidupan yang rukun. Karena itu, Sida menilai hubungan antara pemerintah dan MUI perlu terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kalimantan Timur. Selain itu, Rudi juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan di Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah yang dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Sida menilai perbedaan yang ada tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah bersama-sama. Terakhir, Rudi juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kalimantan Timur yang baru dikukuhkan. Sida berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada umat dan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

di Karukut Bidawang dari Ketomika dengan Kaganangan ya, Kronesana mengawali kita di program Beseprah berkesan seputar sejarah, tentunya masih dengan Mbok Mia ya, Kronesana di rangkaian Samarinda malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kronesana di berkesan seputar sejarah, Mbok Mia akan mengajak kita segalanya ya, untuk mengulas nih sejarah dan juga mengenal. Nah, itu mau mengenal tradisi nih. Namanya tradisinya cukup unik nih kalau di sana. Tradisi menidurkan 7 janda di rumah baru di Palembang. Nah, kendia ada penjelasan dari budayawan ya kalau di sana. Jadi kota Palembang ya punya cerita panjang dalam sejarah Nusantara. Selain dikenal karena sejarahnya, Palembang juga mempunyai berbagai budaya dan tradisi unik yang beragam. Salah satu tradisinya adalah saat ini udah jarang nih ditemui nih kalau di sana, bahkan hampir dilupakan ya, yaitu tradisi nidur ke 7 jando di rumah baru atau menidurkan 7 janda di rumah baru ya. Nah, jadi tradisi ini cukup unik di Palembang karena jika masyarakat ingin menempati sebuah rumah baru maka ada tradisi yang harus dilakukan. Salah satunya tadi itu kronen sana menidurkan 7 janda di rumah baru. Nah, kan dia informasi lebih lengkapnya ya akan Mbok Mia sajikan setelah kita mendengar lagu Nusantara ya kronen sana. Ini menarik sekali nih, menidurkan 7 janda nih, harus 7 kah? Kenapa harus janda ya kerana sana? Kan dia, kita akan ulas lebih lengkapnya lagi ya. Kita ketemu sama lagu dari Jawa, ada Satru.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Jadi musuh Mbok, menurut budayawan Sumatera Selatan Febri Elintani, tradisi niduknya tujuh janda di rumah baru atau menidurkan tujuh janda di rumah baru ini sudah ada ya sejak sebelum masuknya agama Islam. Ini bukan tradisi Islam, tapi ini yo hanya itu adat yang dilakukan masyarakat orang Palembang. Nah, ajarnya si Febri tadi nih. Nah, Sida menceritakan juga nih, ketika Islam masuk dilihat ada kepercayaan lama yang ada, amunnya bagus ya, boleh dilanjutkan. Tegak nih juga tujuh jando di rumah baru. Kemudian tradisi tersebut berkulturasi ini. Nah, jadi kenapa harus janda nih, Bu Sumbo? Janda-janda ini tentunya banyak pengalaman hidup nih, jarnya yo. Mun bilang janda kebanyakan berpikir lain, padahal itu kan takdir. Misal ditinggal suami, meninggal, jar Sida. Nah, jadi menurut Febri, ini kesabaran dan ketabahan janda tuh suatu nilai kebaikan dalam Islam, bahwa Sida ini mampu menahan dan menjaga dirinya. Nah, jadi jar Sida itu nilainya yang baik dari pengalaman hidupnya yang itulah tadi tuh yang mungkin dirasakan orang lain. Jadi tujuh janda ini bukan sembarang janda, melainkan orang-orang yang terpilih. Nah, jarnya si Febri tadi, Bu Sumbo. Kenapa dikatakan orang terpilih nih? Karena jandanya harus yang rajin ibadah dan bisa ngaji, dan bisa juga dikatakan paling yang alim nih leh. Jadi sehingga rumah baru yang akan ditempat itu diharapkan berkah, tegak ambil berkahnya. Kemudian lebih lanjut Sida menceritakan juga yo, tujuh janda yang terpilih tersebut diutamakan dari keluarga terdekat. Mundida baru boleh nih dari luar, tapi jandanya juga yang sudah berumur. Nah, untuk prosesnya sendiri nih, Bu Sumbo, misal mulai masuk ke rumah barunya malam Jumat, maka selesainya malam Jumat berikutnya. Jadi tujuh janda tinggal selama tujuh hari di rumah yang baru tersebut, dan selama tujuh hari tersebut janda-janda itu dimasak karena diantarkan makanan dari tuan rumah. Paling kalaupun masak ya, tegak air panas ataupun yang ringan-ringan, karena memang tuan rumah juga yang menyediakan alat masak. Kalau dulu minyak tanah, kalau sekarang bisa dibilang pakai gas lah yo. Disediakan juga bumbu-bumbu dan juga rempah-rempah, tegak garam, asam, kayu manis dan lain-lain. Jadi Sida tuh selama tujuh hari di rumah baru itu tujuh janda ini berdoa, baca yasin, beribadah. Jadi semacam uji cobalah menempati rumah baru sebelum ditempati yang punya rumah, jarnya Sida. Nah, lebih lanjutnya akan dia akan bawa informasikan setelah kita mendengar lagu-lagu berikut ini.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi ke ronde sana. Yo, jadi janda-janda nih yang lagi semacam uji coba di rumah baru itu yo, kan dia akan cerita misal rumahnya ini dingin atau rumahnya nyaman yo, atau bahkan kalau memang ada dirasa sida ada penunggunya, jar sida yo, kan dia akan disampaikan ke pemilik rumah. Jadi yang punya rumah tuh bisa mengambil keputusan, bisa mengambil tindakan, misal diadakan yasinan atau yang lain-lain yo. Jadi pada hari ketujuh diadakan hajatan dari tuan rumah seperti yasinan, sedekah, doa dan juga lain-lain. Setelah itu besoknya baru ditunggui tuan rumah. Namun sudah selesai sebagai ucapan terima kasih atau penghargaan, jadi para janda diberi pakaian atau yang lainnya sesuai dengan kemampuan tuan rumahnya yo. Nah, jadi menurut Febri sendiri ini alias budayawan nih juga, tradisi nidu ke tujuh janda di rumah baru nih masih ada yang melakukan tradisi ini tegak di daerah Tangga Buntung atau Seberang Ulu. Tapi sudah terdengar lagi nih wayah nih Joyo. Nah, tegak ke Mas Haji Mas'ud Khan yang merupakan tokoh adat di Palembang juga, sida masih menggunakan tradisi nih dua ke tujuh jando di rumah baru pada tahun 1970-an. Rumah yang ditunggu ini masih dilakukan tradisi itu. Jadi alhamdulillah, nah, rumah itu rezekinya cukup, tidak bentrokan, jar sida tegak tuyo. Proses itu mendatangkan kebaikan tentunya atas izin Allah. Adat istiadat itu diyakini sebagai upaya proses supaya berkah. Nah, itu dia keronen sana. Nah, jadi ini tradisi ini unik dan jual langka. Dan menurut si Febri sendiri nih, si budayawan tadi, memang masih butuh kajian keronen sana. Kalau memang masih relevan ya tentunya bagus.

tradisi menidurkan 7 janda di rumah baru asal Palembang ya, yang Mbok Mia kutip dari lamannya sumsel.tribunnews.com. Dan kurang ada salah, selanjutnya kita ketemu lagi ya di program Pesona Antar Komunitas Sunda. Kan dia Mbok Mia akan bersama Teh Iis ya, kalau di sana di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu sama drama legenda. Kan dia ada drama legenda apa, tetap di RRI Perempat Samarinda.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui

ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: makanya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa gerakan susur gang Samarinda dinilai mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan penataan lingkungan. Kontributor susur gang Samarinda, Wahyu Musyifa, mengatakan sejumlah gang yang rutin dilintasi peserta kini terlihat lebih rapi dan bersih. Kehadiran komunitas yang mendokumentasikan kondisi lingkungan secara tidak langsung memotivasi warga untuk menjaga kebersihan serta mempercantik kawasan tempat tinggal mereka. Aktivitas ini menunjukkan bahwa langkah sederhana seperti berjalan kaki dapat menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan, kegiatan yang digelar dua kali dalam sepekan tersebut juga mempererat hubungan sosial antar warga. Para peserta kerap berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengenal sejarah kawasan dan kondisi lingkungan sekitar. Dari kegiatan ini tumbuh semangat gotong royong serta kesadaran bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Gerakan yang berawal dari kebiasaan berjalan kaki saat pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi sarana membangun budaya hidup sehat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Karinding, alat musik khas Sunda yang terbuat dari bahan pelepah aren atau bambu. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Untuk memperoleh suara yang indah, karinding harus ditiup dan dikombinasikan dengan cara diketuk atau ditepuk pada bagian tengah. Suara yang dihasilkan tergantung dari olahan rongga mulut, lidah, dan nafas. Karinding yang digunakan perempuan terbuat dari bambu dengan bentuk seperti susuk sanggul dan dapat disimpan dengan cara disisipkan pada sanggul. Sementara untuk laki-laki, terbuat dari pelepah kawung yang berukuran lebih pendek. Konon, karinding digunakan para leluhur untuk mengusir hama di sawah, sebagai pengiring pembacaan rajah atau doa, dan digunakan kaum lelaki kala itu untuk memikat hati wanita yang disukai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit, terutama berada di daerah aliran sungai dan sungai kecil serta pesisir pantai. Di balik kota terbesar kedua di Kalimantan Timur itu, ternyata Kota Balikpapan menyimpan cerita awal mula terbentuknya Balikpapan. Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Kota Balikpapan. Dahulu, di tanah pasir Kalimantan Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Haji Muhammad yang terkenal adil dan bijaksana. Berkat kepemimpinan sang raja, negeri itu senantiasa aman, makmur, dan sentosa. Penduduknya hidup dari hasil laut dan pertanian yang melimpah. Negeri itu memiliki wilayah yang cukup luas. Salah satunya adalah sebuah teluk dengan pemandangan yang amat indah. Raja Haji Muhammad memiliki seorang putri bernama Haji Tatin. Dialah calon tunggal pewaris tahta kerajaan. Itulah sebabnya semua kasih sayang ayah dan ibunya tercurah kepada Haji Tatin. Puluhan dayang-dayang istana selalu mendampingi Haji Tatin untuk menjaga, merawat, melindunginya, dan memastikan segala keperluan Haji Tatin terpenuhi.
1: Istriku, tidak terasa putri kita sudah dewasa. Aku berencana akan menikahkannya.
2: Iya, suamiku. Aku setuju saja. Tapi akan dinikahkan dengan siapa putri kita?
1: Putri kita akan aku nikahkan dengan putra bangsawan Kutai.
2: Terus, kapan kita akan memberitahu putri kita?
1: Secepatnya, istriku.
2: Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, suamiku.
1: Iya, ini semua demi kebaikan putri kita.

0: Beberapa hari kemudian, Raja Aji dan juga Ratu berencana untuk memberitahu putrinya tentang rencana mereka.
1: Dayang-dayang, tolong panggilkan putri Aji Tatin sekarang.
2: Ada apa ya?
1: Putriku Aji Tatin, tidak terasa kamu sudah dewasa.
2: Iya, Ayah.
1: Waktunya Ayah akan menikahkan kamu dengan seorang putra bangsawan Kutai.
2: Baiklah, Ayah. Putri akan menuruti kemauan Ayah.
3: Syukurlah. Ibu pikir kamu tidak mau mengikuti keinginan Ayahmu.
2: Iya, Ibu. Putri yakin pilihan Ayah yang terbaik.
1: Bagus, anakku. Ayah yakin dia akan menjadi pendamping yang baik untuk kamu dan bisa menjaga kamu. Karena kamu adalah satu-satunya putri kesayangan Ayah.
3: Betul, putriku. Ibu dan Ayah sangat sayang sekali dengan kamu.
2: Iya, Ibu. Putri tahu Ayah dan Ibu sangat menyayangi Putri.

0: Sebagai putri tunggal, pesta pernikahan Aci Tatin dilangsungkan sangat meriah. Puluhan sapi dan juga kerbau disembelih untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dari berbagai penjuru negeri. Tidak hanya para pembesar dari kerajaan tetangga, tetapi juga seluruh rakyat negeri itu turut berpesta. Hari itu merupakan hari indah dan bahagia bagi kedua mempelai. Saat pesta sedang berlangsung, Raja Haji Muhammad bangkit dari singgasananya untuk memberikan hadiah kepada putri tercintanya.
1: Saya sebagai raja mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di pesta pernikahan putri saya, Aci Tatin. Putriku, di hari yang penuh bahagia ini, ayah memberikan wilayah teluk yang indah dan mempesona itu sebagai hadiah pernikahanmu.
2: Terima kasih, ayah. Semoga putri bisa menjaga amanat ini.
1: Putriku, mulai saat ini, teluk itu telah menjadi wilayah kekuasaanmu. Dan kamu pun boleh memungut upeti dari rakyatmu.
2: Baiklah, ayah.
0: Sejak itulah, Putri Aci Tatin menjadi raja di teluk tersebut. Dan untuk memungut upeti dari rakyat, ia dibantu oleh suaminya dan seorang abdi setia bernama Panglima Sendong. Ketika itu, upeti yang dipungut dari rakyatnya berupa hasil bumi, terutama kayu yang sudah berbentuk papan. Papan tersebut akan digunakan untuk membangun istana. Suatu hari, Putri Aci Tatin menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk memungut upeti yang dipimpin oleh Panglima Sendong.

0: Ada apa putri memanggil hamba?
1: Panglimaku, aku memanggilmu untuk mengambil upeti berupa papan dari rakyat melewati laut.
0: Baik, kami akan laksanakan perintah Tuan Putri.
1: Terima kasih, Panglima. Jangan lupa untuk selalu hati-hati dengan ombak dan juga angin di laut.
2: Panglima pun segera pergi bersama pasukannya untuk mengambil upeti yang diperintahkan Putri Tatin. Dalam perjalanannya, semua berjalan dengan lancar. Dan sampailah Panglima di tujuan.
3: Prajurit, masukkan semua upeti itu ke dalam perahu. Dan jangan sampai ada yang tertinggal.

0: Ketika semua upeti sudah di dalam perahu, mereka pun kembali berlayar ke teluk. Namun, ketika mereka telah hampir sampai di teluk, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Beberapa saat, gelombang laut yang amat dahsyat menerjang perahu yang mereka tumpangi, dan seluruh penumpang perahu menjadi sangat panik.
1: Angin apa ini? Kenapa kencang sekali? Prajurit, ayo cepat dayung perahunya ke teluk.
0: Mendengar seruan itu, mereka pun segera mengayuh perahu dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelum perahu itu mencapai teluk, gelombang laut yang semakin besar menabrak bagian lambung perahu. Air laut pun masuk dan memenuhi seluruh bagian perahu. Perahu yang dipenuhi papan kayu itu pun terbalik. Perahu yang sudah hampir tenggelam itu kemudian terbawa gelombang laut dan akhirnya terhempas ke sebuah karang di sekitar teluk sehingga pecah berantakan. Tokong atau galah para pendayung pun patah. Papan kayu yang memenuhi perahu itu sebagian hanyut ke laut dan sebagian yang lain terdampar di tepi teluk. Sementara itu, tak seorang pun dari penumpang perahu selamat, termasuk Panglima Sendong. Putri Ajitatin dan suaminya sangatlah sedih atas musibah yang menimpa Panglima dan orang-orang kepercayaannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu itu terbalik dinamakan Balikpapan, yaitu dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang tempat terhempasnya perahu itu semakin lama semakin besar, sehingga menjadi sebuah pulau. Hingga kini, pulau itu disebut Pulau Tukung, yang berasal dari kata tokong, yaitu tokong para awak perahu yang patah akibat terhempas di karang. Drama legenda, asal mula Kota Balikpapan, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta dengan para pemeran Safarudin sebagai Raja Aji Muhammad, Ratu diperankan Mariatul Kiptiah, Nia memerankan Aji Tatin, Adnan sebagai Panglima Sendong, dan teknik montase Hartati.

terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Wilujeng wengi, pendengar Perompak Sadayana, kembali lagi malam hari ini ya di program Pantas atau Pasan Antar Komunitas Sunda bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh Sadayana sampai merapat pada pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini ya, Akang dan Teteh nih, jadi Teh Mia tidak sendirian tentunya. Ada Teh Iis yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Teh Iis.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Ini gimana cuaca di Bandung nih Teh?
1: Cerah dari tadi.
0: Cerah dari pagi ya Teh ya, belum terpantau cerah. Mau musim salju ya Teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi musim panas ya Teh ya.
0: Iya. Jadi pendengar Perompak Sadayana ya yang mau bergabung dengan kita berdua tentunya malam hari ini bisa sekali ini bergabung di jalur telepon ya Teh di 0547272656 atau di 7361152. Bisa juga di Facebook kita di Perompak RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kalau di WhatsApp bisanya via chat aja dulu pendengar Sadayana ya, karena kita bergabung dengan Teh Iis melalui jalur telepon WhatsApp. Lagi itu Teh Iis, boleh nih disapa dulu pendengar Perompak RRI Samarinda.
1: Oke, wilujeng wengi, sampurasun, assalamualaikum para pendengar Perompak. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di ada yang mana setiap acara pentas Sunda kan kita selain mendengar kawih-kawih Sunda, kita juga ada sedikit ngobrol-ngobrol ya Mia ya.
0: Benar banget.
1: Untuk ya malam ini kita akan sedikit ngobrol mengenai mengenal situs Gunung Padang dan misterinya.
0: Situs
1: Gunung Padang dan misterinya.
0: Oh iya, ada misterinya.
1: Ada
0: nih.
1: Apakah ini? Ada apakah di Gunung Padang ini?
0: Gitu. Namanya nah, Padang.
1: Sedikit akan.
0: Teteh, ya, namanya Padang.
1: Gunung Padang.
0: Tapi ya, bukan Gunung di Sulawesi, bukan di Sumatera ya Teh ya?
1: Oh iya, bukan Padang yang di
0: bukan
1: sana.
0: Bukan Padang
1: yang
0: di sana ya. Oh.
1: Beda Padang. Padang yang di Jawa Barat. Nah, jadi mungkin ada pendengar yang kalau misalkan pendengar yang dari Jawa Barat pastilah udah enggak apa sih udah pada tahu lah yang namanya ada di Jawa Barat itu namanya Gunung Padang. Nah, untuk mungkin ada sebagian juga pendengar ini yang asli dari Jawa Barat mungkin tahu mengenai Gunung Padang, ya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lah sedikit mengenai situs Gunung Padang ini. Nah, untuk para pendengar juga tetap aja ya kalau ininya ya tadi udah di ini kalau yang mau gabung silahkan mau minta kawi Sunda ataupun mau ikutan ngobrol mengenai situs Gunung Padang ini gitu. Kita tunggu ya kita gabungannya. Tunggu.
0: Ngomong-ngomong sudah ada yang saya mengetuk pintu nih.
1: Oke, silakan.
0: Kita sapa dulu nih. Halo.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi, salam budaya.
0: Budaya Kamsala.
1: Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Siapa anu panggagahna? Waalaikumsalam.
0: Ini panggagahna yang dari Lobakung ini Teh.
1: Ini mah dari Lobakung.
2: Sampurasun.
1: Lampes.
0: Lampes.
2: Oh iyalah, kesannya Gunung Padang, yo.
1: Iya, Tetehnya. Betul, Kang.
2: Kalau menurut Teteh itu Gunung Padang itu apa sih, Teh?
1: Bukan menurut saya ya. Kalau ini saya bawa gunung. Jadi Gunung Padang ini ya setidaknya ada misterinya gitu loh, Kang. Iya. Jadi disebutnya situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Jadi Gunung Padang ini ada ininya kan, kalau yang udah kesana gitu ya, ada bebatuan-bebatuan, ada ini katanya lebih Gunung Padang ini seperti ini kalau di Mesir itu apa? Piramid bentuknya itu, ya tumpukan-tumpukan batu seperti piramid katanya. Makanya ini banyak sekali yang apa sih yang meneliti lah mengenai Gunung Padang ini.
2: Sebenarnya situs di sejarah ya, Teh, Jawa Barat. Ya. Sebenarnya Teh, di Jawa Barat itu ada piramid yang lebih besar itu daripada yang di Mesir itu, tapi dia tertutup tanah itu.
1: Iya,
2: persegi ada itu di Jawa Barat itu.
0: Kayaknya ini nih Kang, kayaknya yang Gunung Padang.
1: Iya, ini kayak yang ramai sekarang gitu, malah sampai diteliti dari luar negeri katanya ini. Soalnya ini tuh pertama lebih tua dari ini piramid di Mesir, kedua lebih besar, malah lebih besar dari dulu juga kan kayak Candi Borobudur juga awalnya itu kan kayak gunung dulu itu, cuman ininya sedikit-sedikit kelihat, akhirnya dibersihkan. Ini ternyata di dalamnya ternyata candi yang sudah tertutup sama tanah dan bebatuan.
2: Batu vulkanik.
1: Vulkanik, ya. Karena waktu gunung itu pertama kali dilihatnya itu cuman ada stupanya yang kecil. Ternyata begitu dibuka, ternyata stupa itu lebih besar malah. Ya itu. Kalau dulu kan kayak gunung aja gitu.
2: Kalau di Kalimantan ada juga, Teh.
0: Apa tuh, Kang?
2: Halo?
0: Halo, masih tersambung kan?
2: Di Kalimantan ada juga, Teh. Candi terbesar. Selain besar daripada Borobudur itu, indah dia. Tapi yang bikin itu agama Buddha.
0: Nah, di mana itu, Kang?
2: Ketutup tanah juga.
0: Oh iya.
2: Sama seperti dulu candi Borobudur, sama seperti Gunung Padang, sama seperti piramid yang di Jawa Barat seperti gunung itu. Tapi ya masih belum dirahasiakan titiknya, aku tahu, cuma aku diam-diam aja dulu.
0: nanti ketahuan dong kalau Kang Amai ngomong di sini, ketahuan dong nanti pendengar.
2: Biar aja mereka tahu. Wow,
1: pendengar jadi tahu. Kang Amai yang ngomong.
2: Karena agama tertua adanya di Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Martadipura sebenarnya bukan Martadipura sih, Kerajaan Kuduga. Nah, itu jadi yang sejarahnya Kerajaan Kutai itu yang masyur itu di anak ketiga dari Raja Kudungga bernama Mulawarman. Kembali ke Gunung Padang, yang menurut saya ketahui Gunung Padang itu adalah situs bersejarah warisan dunia. Nah, itu yang disahkan oleh Presiden SBY pada saat itu. Nah, Gunung Padang itu merupakan apa ya, kayak model tempat untuk memuja atau menyembah gitu. Nah, entah dewa-dewa, entah matahari, entah apa, karena kan orang dulu kan, kepercayaan orang dulu, Gunung Padang itu terbuat dari susunan batu-batu andesit. Nah, jadi batu andesit dikasih pasir, tanah, baru kasih lagi batu andesit, kasih lagi pasir, kasih lagi tanah, abu-abu itu kan, baru dikasihnya lagi itu, ya pakai lem, lem perkatnya itu nggak tahu ya apa zaman dulu itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti piramid di Mesir. Kalau di Mesir itu tanah dibakar. Nah, kalau di Gunung Padang itu asli batu, batu andesit. Batu andesitnya itu sama dengan lesung batu yang ada di Kerajaan Kutai Mulawarman atau Kerajaan Martapura yang ada di Kutai Lama, di Kutai Lama yang ada di itu Muaraman. Sama itu batu andesitnya, persisnya sama itu. Jadi kadar karbonnya udah dibor, diteliti, sama seperti di Gunung Padang, dan bentuk baloknya pun sama. Nah, itu Teh. Jadi Gunung Padang itu diperkirakan sih orang-orang kan untuk menyembah dewa-dewa, dan hasil diskusi saya di sini emang untuk menyembah ini Tuhan mereka kan waktu zaman itu. Waktu zaman itu tuh diperkirakan nih, 7000 sebelum Masehi. Jadi 7000 sebelum Masehi itu, entah 7000 entah 10000 kurang tahu pasti itu. Karena hasil pengobaran uji karbon itu seperti itu. Ada yang bilang 3000 tahun sebelum Masehi, ada yang 40000 tahun sebelum Masehi. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya batu badang itu disusun untuk menyembah dewa-dewa mereka. Nah, itu intinya tuh di situ. Jadi itu asli itu teh orang Sunda.
0: Asli Indo. Bukan, ya Kang ya.
2: Iya, asli orang Sunda itu sukunya, suku asli Sunda itu. Kalau di Kalimantan Timur Kutai. Kalau di Kalsel itu suku Banjar. Nah, sebenarnya sebelum apa itu namanya Gunung Padang itu ada, itu sebenarnya itu peradaban Indonesia sebelum apa maju. Peradaban belum maju, artinya masih kuno sekali. Jadi pekerjaan-pekerjaannya itu manual semua, dikerjakan dengan orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi kemiripan itu sama dengan seperti di apa namanya pegunungan Kars Mangkuliat, kan ada tuh tapak-tapak tangan tuh. Sama di Goa Niah yang di daerah Sarawak ada juga. Yang di kalau di Kalimantan ini hampir sama, di Sulawesi sama. Jadi peradaban sebelum maju, jadi masih kuno sekali. Nah, itu sebenarnya sih kalau peradaban itu yang sudah maju itu sebenarnya ada teh, yaitu kerajaan Atlantis. Peradaban maju itu waktu zaman dulu itu namanya peradaban Atlantis. Entah zaman Nabi Nuh itu ditenggelamkan itu oleh Allah Ta'ala. Jadi Atlantis itu yang hilang itu ya Borneo, Kalimantan. Pusat kerajaannya yaitu yang di Pulau Jawa itu, dengan apa namanya di Kota Baru, antara Kalsel dan Kalteng. Sekarang bernama Kerajaan Sarangjana. Itu modern itu di sana. Pesawatnya pakai UPO. Ini ngomong, yang ngomong ini kalau nggak paham pasti bilangnya tahyul. Tapi kalau yang sudah pernah ke sana dan sering bolak-balik ke sana itu percaya itu. Nah, itu kembali ke Gunung Padang. Jadi Gunung Padang itu sebenarnya teh itu bukit itu teh. Bukit itu ditutup-tutupin, disusun-susun. Nah, sehingga membentuk seperti gunung itu. Sebenarnya nggak ada isi apa-apa sih di dalam bukit itu. Beda dengan Borobudur. Kalau Borobudur itu danau, tapi di tengah-tengah danau itu ada bukit. Nah, bukit kecil itulah yang diuruk menjadi itu Borobudur. Nah, seperti itu teh. Jadi menurut teteh yang Teteh ketahui, apakah mirip dengan apa yang saya ketahui?
1: Ya ada mirip, ada ya ada mirip sih.
2: Dia ada yang mengatakan itu untuk menyembah dewa matahari teh. Sama dengan di zamannya Nabi Sulaiman itu, yang siapa yang istrinya Nabi Sulaiman itu kan dulu kan menyembah matahari dia. Peradabannya itu siapa namanya itu, lupa aku tuh. Siapa teh Mia?
0: Yang menyembah matahari. Kalau Fir'aun juga menyembah matahari sih Kang.
2: Ya, itu kan istrinya Nabi Sulaiman.
0: Oh, kalau istrinya Ratu Balkis.
2: Ya, itu menyembah matahari. Jadi di Gunung Padang itu turun-temurun dia menyembah matahari. Nah itu.
0: Oke, Kang. Jadi, Amai
2: kalau menurut teteh apa teh? Yang teteh ketahui, mungkin bisa ditambahkan sebagai sharing ilmu pengetahuan.
1: Iya. Kalau dari ini kan
2: YouTube.
1: Bukan dari YouTube, Kang. Ini saya inian dari awal ya, bahwa Gunung Padang ini kan kalau tata letaknya dulu ya, untuk para pendengar biar mungkin biar tahu gitu, oh Gunung Padang itu di mana gitu kan. Nah, ini jadi lokasinya itu ada kan, ada di perbatasan antara Dusun Gunung Padang ini dan Panggulan. Nah, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sampaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi, letaknya Gunung Padang ini ada di Kabupaten Cianjur. Nah, situs Gunung Padang ini biasa dikunjungi oleh, sebenarnya kalau sekarang ya wisatawan sih. Mm-hmm. Karena pemandangannya yang indah, bahkan mirip dengan ini, kalau di Peru itu namanya Machu Picchu itu.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Ini Gunung Padang ini dari jenis bebatuannya, dari ini mirip dengan Machu Picchu yang ada di Peru.
0: Mm-hmm.
1: Nah, situs Gunung Padang ini sampai sekarang itu masih menyimpan banyak, sebenarnya banyak misteri yang belum jawab begitu sampai sekarang. Dan penelitian pun sampai sekarang terus berlanjut. Nah, mulai dari isu bahwa situs Gunung Padang ini merupakan sisa-sisa peninggalan benua Atlantis. Kan ini kita ramai kan dari kemarin-kemarin ya, Mia, kalau di berita-berita kan mengenai benua Atlantis kan, yang katanya menghilang kan. Nah,
2: Banyak
1: ini ada di ini Gunung Padang ini katanya sisa-sisa dari peninggalan benua Atlantis. Nah, sampai isu piramida terbesar dan tertua di dunia yang masih jadi pertanyaan sebenarnya sampai sekarang. Nah, sampai saat ini berbagai riset masih terus dilakukan sih sampai sekarang untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang ada di balik situs Gunung Padang ini. Pokoknya di situ itu banyak misteri lah,
0: misteri ya,
1: karena ya karena selama ini biasa gini, kalau di sini kepercayaannya orang-orang ya.
0: Mm-mm.
1: Misalkan kalau yang mereka punya grup kesenian, kalau di sini kan ada grup calung gitu ya, ada grup degung, ada ini. Biasanya mereka itu setiap tahun itu setiap bulan apa gitu. Kan bulannya bukan Januari, Februari, Maret gitu ya. Mereka itu kayak Sawal, Happy Day yang itu
0: tersendiri ya.
1: Ya. Nah, itu. Nah, mereka itu ada bulan-bulan tertentu yang mereka membawa peralatan alat musiknya mereka itu dibawa ke Gunung Padang. Karena di situ itu biasanya katanya ya itu persembahan atau apa gitulah untuk menarik minat orang itu akan lebih banyak lagi minta ke dia untuk acara-acara itu gitu kan. Banyak sekali sih dari dulu gitu, sebenarnya dengar saya dari kecil juga ada istilahnya, ada oh dibawa ke Gunung Padang, menjadi peribahasa gitu ya. Tapi emang pada ininya kenyataannya emang banyak gitu. Di situ itu banyak yang istilahnya orang-orang untuk datang ke situ ya, mereka yang kepercayaan dengan kepercayaan mereka masing-masing gitu ya. Nah, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara katanya sekarang ini udah di ini ya. Nah, situs Gunung Padang ini memiliki luas kompleks kurang lebih sekitar 900 meter persegi, terletak di ketinggian ya sekitar 880 mdpl ya. Mungkin ya itu bukan gunung sih, kayak bukit gitu ya. Kalau cuman tingginya 885 mdpl. Nah, area situs ini kisarannya sekitar 3 hektaran lah. Menjadi sebagai komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Punden berundak itu ya itu kayak apa sih, tangga-tangga gitu ya,
0: benar.
1: Piramid gitu kan. Nah, punden berundak ini sebagian besar merupakan batu-batu vulkanik alami berbentuk persegi dan tersusun bertingkat-tingkat. Nah, situs atau fenomena prasejarah ini cuma ada satu di dunia, di mana lagi kalau bukan yaitu di Indonesia, yaitu situs Gunung Padang.
0: Termasuk di Asia Tenggara ya Teh ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi terbesar di dunia juga ya Teh.
1: Ya, di Asia Tenggara ya bisa aja gitu, karena sekarang ini sebenarnya itu kan penggaliannya itu waktu itu sempat dihentikan gitu kan. Banyak ya waktu itu banyak beritanya bahwa Gunung Padang ini diteliti, sampai yang meneliti ini bukan orang Indonesia aja, dari orang luar gitu. Untuk melihat bahwa ini menentukan, itu kan untuk menentukan tuanya situs Gunung Padang ini dilihat dari itunya, apa sih, bebatuannya mereka ditelitinya. Nah,
2: kadar karbon
1: dan digadang-gadang
2: kadar karbonnya.
1: Iya, dan digadang-gadang sebagai situs tertua di dunia kan. Nah, situs berusia 10.000 tahun ini disebut situs Göbekli Tepe di Turki. Nah, diperkirakan situs ini pertama kali dibangun pada 8.000 sebelum Masehi. Jadi usianya bahkan lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Mm-mm. Kalau piramid yang ada di Mesir kan 2500 sebelum Masehi. Mm-mm. Terus peninggalan kota tua Mahenjo juga dan Harappa di India itu 3000 sebelum Masehi. Nah, budaya Mesopotamia yang berada di area tersebut itu sama gitu ya. Mm-hmm. Hal ini didukung dengan berbagai hasil pengujian karbon pada sampel-sampel yang diperoleh dari berbagai titik. Mm-hmm. Badan Tenaga Atom Nasional milik Amerika pun yang telah berada di Miami saat ini merilis hasil uji karbon pada sampel koring yang ada di berbagai titik situs Gunung Padang. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa situs Gunung Padang bahkan lebih tua dari 10.000 tahun.
0: Ternyata lebih tua dari perkiraan 8.000 tahun ya Teh ya. Ternyata malah lebih dari 10.000 tahun.
1: Malah 10.000 tahun lebih tua. Mm-hmm. Dapat mengubah, sebenarnya ini situs Gunung Padang ini kalau diteliti semuanya sampai ke dalam-dalamnya itu bisa, sebenarnya bisa merubah sejarah dunia gitu ya. Mm-mm. Nah, sejarah peradaban tertua itu selalu mengarah pada bangsa-bangsa di Mesopotamia tadi yang ada di Mesir. Mm. Tak jarang yang menyebutkan kalau peradaban manusia itu berawal dari sana, dari Mesir itu kan. Nah, hal tersebut didukung dengan pertemuan peninggalan sejarah peradaban manusia paling kuno yang diperkirakan berusia 10.000 atau 7.000 sebelum Masehi.
0: Udah lama sekali ya Tita ya.
1: Iya.
0: Ini gitu. Kang Ame masih bersambung di telepon? Kang Ame
2: masih. Jadi Teh, kalau menurut hasil penelitian saya pribadi loh ya, dan sharing ke beberapa tokoh itu, bahwasanya Kalimantan dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Sulawesi itu kan menyatu dulu sebelum zaman pencairan es laser itu. Mm-hmm. Jadi intinya itu bagian dari kerajaan Atlantis. Itu kesimpulannya Teh.
0: Oh, zaman waktu benua masih jadi satu yang berupa Pangea ya, gitu ya Kang.
1: Iya, ya, itu kan jadi benua Atlantis itu satu benua gitu. Mm-hmm.
2: Jadi Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Sulawesi itu menyatu itu. Belum terpisah karena pencairan es mungkin zaman Nabi Nuh mungkin. Karena kan waktu zaman Nabi Nuh kan ditenggelamkan, karena dunia ini yang saya ketahui ada 3 kali ditenggelamkan Allah Ta'ala itu.
0: Atau mungkin pas itu Kang apa namanya bisa jadi gempa vulkan yang tektonik bisa juga kan ya.
2: Atau mungkin meteor letusan. Itu yang paling ngeri itu letusan Gunung Toba dan letusan gunung apa itu antar Sumatera ya, Krakatau. Yang paling ngeri itu yang gunung ini yang di Pulau Samosir itu yang paling ngeri, yang paling dahsyat itu.
0: Oh, iya.
2: Letusan gunung itu
0: pas Gunung Krakatau.
2: Nah, itu abunya sampai menutupi dunia itu. Jadi abunya menyebar menutupilah segala semua situs-situs dan bla bla bla bla. Jadi kesimpulannya itu Teh, menurut hasil kajian saya pribadi itu bagian dari peradaban kerajaan Atlantis yang hilang. Nah itu tuh, karenanya menyatu Kalimantan Jawa itu menyatu Kalimantan dengan Jawa sehingga menjadi Laut Jawa. Nah, karena dia terendam, karena di situ banyak pulau-pulau Teh yang belum tenggelam itu. Nah, jadi hasil diskusiku beberapa dalam 2 tahun terakhir ini, ya sementara ini sih aku belum sempat mengunjungi namanya Saranjana itu yang Atlantis yang hilang itu. Karena dia tenggelam kan, separuh memang hilang itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan rencana sih bulan 7 atau bulan 8 aku kesana jalan-jalan bertiga sama kawan-kawan. Berempat semua. Nah itu sehingga terungkap nanti

0: Teh Iis. Teh Iis masih tersambung?
1: Iya masih.
0: Ini ada satu lagi nih Teh di WhatsApp, seperti biasa ya. Sesajen, ngirim sesajen dulu.
1: Oh, ngirim sesajen.
0: Seperti biasa. Iya benar-benar. Ya, Aham yang ngirim sesajen dulu. Ini kayaknya lagi ngirim foto makan ayam geprek apa ya? Ayam geprek sambal kemangi, ini ada gambarnya. Katanya ini datang tepat waktu, tapi nasi malah matangnya masih menunggu. Ih, sian beneh lah. Sian banget. Jadi cuma bisa mantengin ayam gepreknya doang nih sambil dengerin kita siaran nih Teh. Mending daripada nungguin nasi gabungan ke kita ya Teh ya, Kang Wahyu nih.
1: Iya, sambil nunggu nasi matang.
0: Iya. Ini Teh Is mau kita lanjut dulu atau mau kita break lagu dulu nih Teh?
1: Break aja dulu ya.
0: Kita break lagu dulu ya Teh kita.
1: Iya.
0: Puterin nih ada lagu Neneng dari Taufik Rinaldi.
1: Oke.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warnanya sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disangkul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kembali lagi. Teh Iis masih ada di ujung sana? Halo. Masih,
1: cuman dari tadi tenggelam suaranya ya.
0: Oh, naik tenggelam, naik turun katanya suaranya Teh.
1: Iya.
0: Iya sih, kayaknya nih Teteh agak-agak
1: dari
0: suaranya
1: tadi,
0: ini.
1: Tadi saya diem, banyak diem.
0: Oh, iya kadang suaranya Teteh agak apa itu namanya ya? Kayak robot-robot gitu loh Teh. Kayak sinyalnya ya Teh ya. Tapi sekarang udah lebih jelas kan Teh?
1: Iya. Nah sekarang jelas. Tadi ini.
0: Iya tadi hilang timbul gitu suaranya.
1: Iya betul.
0: Tapi sebelum kita lanjut nih Teh, selain dari Kang Wahyu nih yang baru ngirim sajen, ada juga nih Teh dari Jambi nih yang gabung nih. Ada ya, Kang Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teteh Iis dan Teteh Mia. Minta lagu Teh Iis dan Teh Mia, pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Perompat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Teteh Iis dan Teteh Mia, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kang Hamzah Yusuf.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Hamzah Yusuf ya.
0: Benar. Minta request lagu tapi kita yang milih lagunya. Kenapa enggak Kang Hamzah aja milih? Jadi bingung mau pilih lagu apa ini buat Kang Hamzah. Teh, ini ada yang mau gabungan lagi nih. Kita sapa dulu ya, Teh.
2: Iya, oke. Halo, Wilujeng Wengi. Sampurasun.
0: Rampes.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari suaranya ini ada yang gelis nih Teh. Ada Neng Reni ya?
2: Bujir.
0: Bujir.
2: Sebenarnya betul.
0: Betul. Teh Iis gimana suaranya, masih aneh nggak nih?
1: Iya masih tim. Iya
0: masih
1: tim.
2: Ini sama Teh apa? TI sama Teh siapa?
0: TI sama Teh Mia nih.
1: Sama Teh Mia.
0: Teh Reni.
2: Membahas apa? Teh?
1: Apa?
2: Membahas apa?
0: Membahas tentang situs Gunung Padang.
1: Baru saya apahnya aja yang kedengar. Gak kedengar makanya suaranya
0: hilang timbul nih Teh Reni ya.
1: Iya. Ya maaf ya, itunya suaranya timbul tenggelam. Ini kesayanya mungkin. Ini ya, dari saya sebenarnya.
2: Teh. Jaringannya sini. Tentang itu ya.
1: Iya, mengenai situs Gunung Padang itu Teh Reni.
2: Baru dengar.
0: Teh Reni baru dengar ya?
2: Ya ini.
0: Pas kurang. Nih. Berarti pas aja ya Teh Iis ya. Teh Reni dengerin gue ngobrolin Gunung Padang, jadi bisa kalian juga tahu juga jadinya.
1: Jadi tahu akhirnya.
2: Ayo deh untuk mendengarkan aja nanti dah.
0: Oke, siap. Mau lagu apa nih?
1: Oke.
0: Teh Reni. Mau lagu apa?
2: Itu nanti ya, nanti sudah Neng Gelis saja.
0: Neng Gelis, oke siap. Mau kirim salam gak ini?
2: Buat Nusu Mama lah. Bu Jani. Nusu. Segalanya aja dah.
0: Segalanya aja, oke siap.
2: Ini kan bonnya ini ya. Atau ini kan Sunda nih. Atau Kang ya. Adep, adep. Ya, ulu saya mau pamit dulu TII semia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Teh Reni.
0: Teh Reni, terima kasih Teh Reni sudah bergabung ya dengan kita berdua.
1: Sudah gabungan.
0: Jadi sama kayak Teh Mia nih. Teh Reni sama Teh Mia sama nih Teh. Belum begitu tahu tentang situs Gunung Padang nih, pas banget nih Teh Iis ngejelasin ke kita nih.
1: Oke.
0: Teh ternyata ada lagi nih mau gabungan nih Teh.
1: Oh iya, silakan. Halo,
0: ini.
1: Iya.
0: Oh, dari suaranya keluar Kang Ari ya kayaknya.
3: Iya.
0: Oh iya.
1: apa kabar Kang Ari?
3: Baik.
0: Ya. Halo Kang Ari, suara kecil sekali suara Kang Ari. Ya. Iya gitu dong, agak dideketin teleponnya. Kang Ari apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Sudah makan apa belum?
3: Sudah.
0: Makan apa?
3: Makan sayur pindang.
0: Sayur?
3: Sayur pindang.
0: Oh sayur pindang, kedengarannya sayur bintang. Kedengaran saya sayur bintang teh. Sayur bintang mah
1: enggak
0: bisa nih mah. Mau lagu apa nih Kang Ari?
1: Lagunya apa Kang?
3: Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir siap. Salamnya buat siapa? Siap. Oke. Oke, Kang Ari terima kasih. Nanti kita putarkan Kang Ari ya. Oke, assalamualaikum.
1: Oke.
0: Kang Ari di Juanda, kita sapa lagi nih. Teh ada tadi di belakangnya Kang Ari, tapi baru mau diangkat ya, terputus. Oh ini dia, udah nyambung lagi. Halo.
1: Halo, Bu Joni.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa nih?
0: Dengan siapa dari mana nih? Oh kayaknya suaranya dari Kang Iis ya nih.
3: Dengan musuh Agok di Sebulu
0: oh,
3: nih.
0: Oh alah, Kang Agok di Sebulu ternyata
3: ya. Agok ini baru radio ini masuk di Perempat pas ini.
0: Pantes.
3: Baru nengarin biasanya kan nelfon-nelfon aja kan.
0: Iya, pantes lama sekali gak bergabung ya Kang Agok ya.
3: Iya tuh.
0: Ini malam hari ini nih ada Teh Mia dan juga Teh Iis nih Kang.
3: Ini ada pantun Kang Iis dengan siapa nih?
0: Teh Iis sama Teh Mia.
3: Oh, Iis sama Pas Mia.
0: Iya benar.
3: Ini ada pantun nih.
0: Ah boleh, silahkan.
1: Oh pantunnya boleh nih.
3: Petik buah manis dengan asam bayar.
0: Cakep.
3: Mbak dua-dua nih cantik, jangan menangis sayang.
0: Waduh. Dipanggil sayang kita teh.
3: Ini ada lagi pantunnya satu lagi nih.
0: Boleh silakan.
3: Pantunnya nih sama aja pantunnya kembali. Petik buah kedondong dengan asam bayar.
0: Cakep.
3: Gendong sayang.
0: Waduh. Busu aja mau
3: lagunya apa lagunya nih?
0: Lagunya lagu Sunda nih, Kang.
3: Lagu Sunda.
0: Iya.
3: Aku lagu Sunda nih ngikutin aja.
0: Ikut aja ya.
3: Salam-salamnya nih buat Busu Misran yang balik datang di Bergaman. Buat Busu Aman, buat Mama Dena, buat Rian Roket, buat Mas Wondo. Buat Mama Adit yang paling cantik di Bandung, buat Ida Monik. Buat Busu Kutai, Tua Ramli, buat Putra Jawa, buat semuanya mereka sampai jet.
0: Oke, siap.
3: Buat mbak-mbak dua ya nih, semoga sehat selalu, panjang umur-umur rezekinya, banyak-banyak punya anak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Agok di ini Sebulu.
1: Iya. Itu suaranya nggak ada ke sini. Saya dari tadi diam.
0: Apa ini Teh Mia coba sambungkan kembali ya Teh Iis ya?
1: Iya.
0: Boleh ya? Oke, kita sambungkan kembali Teh Iis dulu ya. Akang dan Teteh Sadayana ya sambil Teh Mia menyambungkan ke Teh Iis. Ini ada yang kirim-kirim salam juga nih. Akang Teteh Sadayana. Teh Iis, gimana halo suaranya nih Teh?
1: Nah sekarang ada suaranya jelas.
0: Alhamdulillah suaranya, memang kayaknya harus dian dulu Teh. Harus disambungkan kembali nih. Teh ini ngomong-ngomong ada yang salam-salam juga nih Teh di chat WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Siapa? Waalaikumsalam.
0: Selamat malam dari Jula Sarunding. Kang Sarunding. Lagunya pilihkan lagunya pilihkan aja, salamnya buat semuanya, untuk penyiarnya semoga sehat semua. Terima kasih. Siapa namanya? Siapa namanya nih Teh? Akangnya nanya nih.
1: Apa?
0: Akangnya nanya siapa namanya?
1: Saya Teh Iis sama
0: saya Teh Mia. Teh Iis dan Teh Mia.
1: Saya Teh Iis.
0: Teh, ini ada lagi nih yang bergabung di jalur telepon, kita sapa dulu ya Teh ya.
1: Oke. Okay. Halo, Wilujeng Wi.
0: Terputus Teh. Baru diangkat tuh terputus. Dicoba kembali ya, Akang atau Teteh nih yang mau bergabung dengan kita tentunya.
1: Oke.
0: Tadi siapa lagi nih ada yang bergabung? Oh, masih belum ada. Kalau gitu boleh nih Teh dilanjutkan kembali
1: lagi
0: nih.
1: Ya. Ini ternyata ya situs Gunung Padang ini lebih tua dari 11.000 tahun seperti hasil yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Amerika ya. Nah, jadi ternyata ini lebih malah 11.000 tahun gitu. Nah, 11.000
0: tahun.
1: Maka sejarah dan peta peradaban dunia juga akan berubah. Bukan lagi Mesopotamia atau Mesir yang akan menjadi titik sentral peradaban manusia di dunia, melainkan Indonesia. Kalau seandainya ini
0: ya
1: benar gitu ya, situs Gunung Padang ini ya 11.000 tahun sebelum Masehi gitu, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Badan Atom Amerika ini. Tapi benar tidaknya hal ini masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Nah, karena banyak temuan dan spekulasi yang masih belum tertuntaskan. Namun di samping itu UNESCO sendiri telah menetapkan bahwa Indonesia ini sebagai ring of culture.
0: Pusat peradaban. Apa sih kok pusat peradaban?
1: Iya.
0: Ring tuh cincin ya Teh ya. Berarti cincin peradaban ya.
1: Jadi iya. Mungkin kalau di ini pusatnya gitu kan yang namanya ini pusat itu kan apa ya? Seperti
0: Halo Teh.
1: Nah itu makanya makanya halo.
0: Tadi terputus.
1: Gimana,
0: Teh?
1: Gimana?
0: Tadi masih? Terputus. Udah, sekarang udah
1: tersambung kembali. Makanya mungkin sebagai UNESCO ini menetapkan Indonesia sebagai ring of culture ini mungkin di sini itu berpusatnya satu peradaban.
0: Oke, Teh, ini ada yang bergabung lagi Teh, kita sapa dulu ya Teh.
1: Oke.
0: Oke, halo.
1: Halo, Wilujeng Wi.
0: Kalau udah ada passwordnya nih Teh.
1: Apa?
0: Gimana Teh?
4: Halo Teh Is.
1: Halo.
0: Oh, berarti udah matang ini kayaknya ini nasinya.
4: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum. Belum. Pantesan lesu sekali.
4: Itu. Gara-gara Teh Toyib.
0: Gara-gara Teh Toyib kan belum kan belum lebaran ketiga ya Teh ya.
1: Belum tiga kali puasa, tiga kali lebaran.
0: Iya.
1: Kan. Belum Teh Toyib ini.
0: Belum bisa disebut Teh Toyib ini.
1: Nah, itu. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran kan.
0: Benar.
4: Oh, gitu. Konsepnya gitu ya, harus tiga kali dulu urutnya. Ya mudahan aja lah kita ke Samarinda lagi lah intinya ya, supaya bisa ini lagi nyiar di Prompet lagi gitu kan.
0: Udah anu Kang ya, udah kangen nih TIS di YouTube ini ya.
4: Iya. Salah satunya juga dan yang lain kan pada live ya, kayak Pantas Banjar, bahkan Pantas Minang juga, Pantas Kutai gitu. Kenapa Pantas Sunda ini sepi gitu? Nah, harusnya ya cepat-cepat pulang
0: ya
4: kan.
0: Oh, kalau enggak ya, ini
1: aja kan
0: Teh Iis, kita aja kalau gitu itu apa namanya video call di sini berdua.
4: Via Zoom aja.
0: Iya, boleh video call. Kita berdua doang tapi teh.
1: Nanti kita mah kalau pentas Sunda mah dirapel ya, Mia ya. Live-nya nanti dirapel kan.
4: Dirapel kayak gimana? Live enggak bisa dirapel teh.
1: Ya kan biasa mungkin ya yang lain seminggu sekali. Kita mah tiap hari gitu live-nya ya. Ya Mia ya.
0: Tiap hari.
1: Kita mah maksa aja gitu. Bukan. Maksa.
0: Iya. Jadi Kang Wahyu udah gak bisa ngomong ini teh toyib lagi ini.
4: Iya deh. Terserah teh toyib aja, terserah sudah.
0: Ini ngomong-ngomong Kang Wahyu, kita lagi ngobrolin ini tentang ini Kang. Situs Gunung Padang nih.
4: Oh gitu. Ya sama sih, aku ya kurang paham juga untuk situs. Ya kalau pernah dengar ya pernah lah. Itu di mana teh? Di Sunda kan, di Bandung kan?
1: Bukan di Bandung Kang. Itu di... maksudnya Jawa Barat. Ya. Tapi itu ada di daerah Kabupaten Cianjur.
4: Oh iya ya, di iya dekat-dekat situlah.
1: Dekat situ lah, betul. Dekat situ.
4: Iya kan masuknya Jawa Barat juga.
1: Iya betul kan.
4: Efek dulu tuh saya dengar Gunung Padang tuh saya kira dari Padang teh.
0: Ah sama. Saya kira di Sumatera Barat.
4: Ternyata. Cuma namanya aja.
0: Ternyata Jawa Barat, sama-sama baratnya doang.
4: Iya, sama-sama barat. Nah, itu kata-kata dari Padangnya itu berasal dari mana teh?
1: Ya, kalau asal-muasal kata Padangnya itu kita juga sampai sekarang nggak tahu gitu ya, kenapa namanya disebut Gunung Padang. Sampai sekarang saya juga belum menemukan lah. Asal-muasal dikasih nama iya. Gunung Padang ya.
4: Padang itu kan banyak artinya ya. Entah itu padang sebuah suku ataupun padang itu kan padang pasir juga padang namanya.
1: Malah itu. Ada pakaian di Sunda itu ya, pakaian yang kayak kebaya, tapi dia lebih panjang kayak pakaian orang Minang kalau nggak salah ya. Yang apa sih kebaya tapi panjang selutut gitu. Nah di situ di Sunda itu biasa disebutnya baju Padang gitu.
0: Oh gitu.
1: Ada juga gitu kan. Jadi istilah nama Padang itu kalau di Sunda juga ada yang baju kebaya. Tapi kan kalau kebaya biasanya sepinggang atau di bawah pinggang sedikit kan. Di bawah sepinggul gitu. Nah, kalau Padang ini di bawah lutut biasanya panjangnya itu.
0: Oh, disebut baju Padang gitu ya, Teh?
1: Baju Padang, iya.
0: Dari Jawa Barat padahal.
1: Dari Jawa Barat, iya. Namanya baju Padang.
4: Iya. Sebenarnya situs Gunung Padang pun ya pasti punya arti tersendiri lah. Tapi ya belum diketahui ya, Teh ya.
1: Betul.
0: Masih riset-riset nih kayaknya, Kang. Masih gali-gali.
4: Iya.
1: Masih diteliti-teliti sampai sekarang.
4: Anu kalau Padang itu anu teh ya, Padang itu senjata yang tajam itu kan.
0: Mulai itu mulai
1: tajam, kan?
0: Mulai lucu dia ya teh. Kalau Padang itu banyak bukannya lihat ya,
1: bukannya untuk masak ya.
0: Apa itu?
1: Yang
0: apa
1: untuk itu? Masak kan, Kang?
4: Apa itu?
0: Wajan
1: Dandang.
4: Itu jauh kan. Kalau tadi aku senjata itu kan pedang sama padang itu sama. Itu jauh betul kalau tadi.
0: Kalau padang itu ikat pinggang, Kang.
4: Ikat pinggang.
1: Itu
4: pandang.
1: Itu bendeng.
4: Kalau padang itu orang yang lagi ngeliatin orang itu.
0: Itu mandang.
1: Itu mandang kan.
4: Iya deh, kalau gitu ada ini teh, ada pantun ini.
0: Oh ini mau ngalahkan anu nih, Kang Adok ini.
4: Iya. Sebilah bambu dijalin rapat.
0: Cakep.
4: Pondasi kokoh, warisan purba.
0: Cakep.
4: Gunung Padang berdiri hebat. Situs megah, sepanjang masa.
0: Weh, cakep.
1: Weh, cakep. Ada lagi, Kang?
4: Ada lagi nih, bilang.
0: Siapa tahu mau saingan sama anu nih, Kang Agung nih.
4: Ada, kalau kan. Kalau pantun itu gampang aja.
0: Oh, iya, oh boleh nih, boleh.
1: Iya, ini kan suhunya pantun.
4: Iya, iya, kebetulan pantunnya sesuai dengan tema aja gitu.
1: Iya, iya, emang pas suhu.
4: Iya, terserah dari sejarah suhu apa, suhu dingin atau suhu panas, kah terserah.
1: Iya, oke.
4: Membeli jamu di kota Cianjur.
1: Cakep.
4: Hingga sebentar di kebun jati.
0: Cakep.
4: Punden berundak luhur mau memujur menyimpan cerita memikat hati.
0: Aduh, cakep.
1: Mantap.
4: Ya, ini terakhir untuk penutupnya.
0: Oke.
4: Kain tenun dari seberang. Elok dipakai banyak. Elok dipakai tampak berseri.
0: Cakep.
1: Cakep.
4: Mari berkunjung ke Gunung Padang. Bukti sejarah koko berdiri.
0: Cakep.
1: Wow, cakep. Bukan main ini, Kang Wahyu. Mantap, surantap.
4: Iya, ini agak gugup-gugup bacanya nih, aduh.
0: Agak gugup-gugup ya.
1: Ini kenapa gugup-gugup? Ada apakah yang bikin gugup?
4: Soalnya masih ngantuk ini teh. Soalnya udah mau tidur. Ini kan ada pertandingan lagi nih.
0: Udah mau tidur tapi nasi belum mateng.
1: Nanti malam ya?
4: Iya, mungkin makannya nanti ya.
0: Makannya nanti. Malam ini apa di pertandingannya nih, Kang?
4: Portugal ini.
0: Portugal lawan?
4: Portugal lawan apa tadi ya? Lupa.
0: Sampai lupa.
1: Ya udah. Ini kan ada 3 pertandingan ya, Kang ya?
4: Iya. Ini pertandingan Portugal itu Uzbekistan kalau nggak salah.
0: Uzbekistan.
1: Uzbek.
0: Oke.
4: Untuk
1: jagoannya siapa, kan? Udah punya jagoannya?
4: Kalau jagoan ya masih Messi lah, pasti Argentina.
1: Argentina. Argentina. Ya. Oke.
4: Kalau timnya Spanyol, kalau dari orangnya idolanya ya Messi lah.
0: Kalau Teh Mia Del Piero, enggak ada ya?
4: Del Piero.
1: Del Piero jangan mana itu ya?
4: Sembarang tempat aja Teh Mia. Dia ano si Teteh itu enggak.
1: Kalau saya meskipun enggak tahu dia masuk, kalau saya Maroko.
4: Hah? Siapa itu?
0: Maroko.
4: Oh, Maroko.
1: Maroko. Ada.
4: Enggak boleh, Teh. Enggak boleh itu. Enggak boleh Maroko.
1: Kenapa?
4: Enggak sehat Maroko itu, enggak sehat.
0: Ngejokes lagi dia, Teh.
1: Oh, itu kan Maroko. Itu kan Maroko. Bukan Maroko, Maroko kan.
4: Oke deh, Teh. Kelamaan nanti makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama, Kang.
1: Oh ya, sama-sama, Kang. Makasih dengan pantun-pantunnya. Dan jangan lupa ayam gepreknya ya. Dinikmati senikmat-nikmatnya.
4: Iya, itu kan kebagian foto ya.
0: Iya.
4: Nanti fotonya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, itu.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kang Wahyu. Mantap.
0: Mantap. Kita lanjut lagi nih, Teh nih.
1: Iya. Jadi kalau mengulas mengenai penemuan Candi Borobudur ya, yang awalnya juga hanya ya ini perbandingan gitu ya, yang tampaknya seperti bukit yang berantakan dipenuhi dengan batu-batuan berukir dan atasnya yang kemudian dilakukan penggalian barulah Candi Borobudur ini mulai terlihat gitu. Nah, begitu pula spekulasi pada para peneliti yang telah melakukan riset dan ya penelitian di situs Gunung Padang. Nah, berdasarkan temuan-temuan yang telah mereka peroleh,
5: diduga bahwa permukaan utama seluas 900 meter persegi di area situs sebesar 3 hektar. Nah, itunya gitu di atasnya. Nah, terdapat bangunan terpendam yang ukurannya jauh lebih besar dari Candi Borobudur yang hanya memiliki luas area 1,5 hektar.
0: Perbandingannya ya, Teh, ya. Setengahnya nih.
5: Iya, perbandingannya setengahnya. Nah, peradaban manusia dengan teknologi paling tinggi di masanya ini menurut penelitian gitu ya. Riset yang dilakukan oleh para sehingga saat ini menunjukkan bahwa arsitektur bangunan pada situs Gunung Padang memiliki teknologi sangat maju di zamannya. Salah satu buktinya bahwa situs Gunung Padang dibangun dengan teknologi yang sudah sangat tinggi adalah penemuan semen purba yang digunakan sebagai perekat dan isian batu. Nah, komposisi dari semen purba yang digunakan merupakan campuran dari tanah liat, besi, dan silika. Nah, jadi atas dasar inilah para peneliti menduga bahwa peradaban masa itu sudah sangat maju karena mereka sudah mengetahui unsur besi yang dapat digunakan untuk merekatkan batu. Nah, selain itu kita bisa bayangkan lah bangunan tersebut dibangun dengan menyusun sedemikian rupa batu-batuan besar berbentuk persegi hingga menjadi bangunan dengan desain bertingkat yang rumit dan dan terstruktur di atas bukit dengan ketinggian 885 mdpl. Jadi gitu, jadi di situ itu di satu sisi ya itu tertua, ini kalau di ini dari peradaban gitu. Tapi dari jenis bangunannya itu bisa dilihat dari jenis bebatuannya bahwa itu bangunan udah tapi cara merekatkannya itu udah ada unsur besi kan. Kalau unsur besi ini udah abad keberapa gitu ditemukannya kan itu.
0: Udah jadi, teknologi jadi udah termasuk maju ya Teh ya.
5: Iya, udah maju. Iya, makanya ini katanya kalau benar-benar ini situs Gunung Padang ini benar digali dalamnya sampai ke bawahnya itu bisa dilihat apa sih rahasia-rahasia yang ada di situ. Tapi bukan hanya ini ya, bukan hanya di situs Gunung Padang bahwa peradaban dunia itu bukan dimulai dari yang di Mesir itu, karena ada di daerah Bandung juga pernah menemukan satu fosil. Dan fosil ini kalau digabung itu bentuknya ini fosil manusia gitu ya, bukan binatang gitu. Nah, itu waktu itu ininya sekian ribu tahun yang lalu gitu. Kalau di ini yaitu kalau di sambungkan dengan situs Gunung Padang yaitu hampir mirip yang fosil yang diketemukan di daerah Bandung juga. Waktu itu di daerah ini dekat dengan masih dekat dengan Cianjur sih. Antara daerah kota Cimahi, antara Cimahi dan Cianjur gitu ada satu ini. Dulu itu sempat diketemukan itu dan diteliti juga ternyata itu tulang belulang bukan dari hewan tapi dari
0: manusia ya,
5: tulang belulang manusia ya. Dan itu juga di kalau diteliti itunya ribuan tahun lalu ya, itu katanya yang namanya bukan bertolak belakang gitu ya kalau dari sekarang ini di orang itu mengira bahwa awalnya peradaban manusia itu kan dilihatnya dari ini yang di Mesir itu kan bahwa sekitar 3000 tahun yang lalu gitu ya. Oh, ternyata ini dari 11000 tahun yang lalu pun ternyata udah ada peradaban
0: ya Teh ya.
5: Ya,
0: betul. Dan di Indonesia lagi kita bikin bangganya nih.
5: Ya, itu di Indonesia dan kebetulan juga ini apa berkaitannya itu situs Gunung Padang dengan yang diketemukannya fosil yang ada di Jawa Barat juga. Gitu. Misal di kalau digabung-gabung gitu ya. Cocok loginya
0: katanya mah
5: nyambung gitu ya.
0: Teh kadang enggak terasa juga tinggal 2 menit nih kita nih, boleh nih Teh Iis iya, closing.
2: Jadi, ya langsung closing aja ya.
5: Untuk para pendengar Perempat, makasih yang sudah gabung dan makasih juga nanti tadi itu Kang siapa Kang Amai ya? Yang ini, aduh maaf tadi saya diam aja karena timbul tenggelam suaranya, jadi saya nggak bisa berkomentarnya, maaf sekali ya. Nah untuk malam ini karena mungkin gangguan dari sinyalnya juga. Nah terima kasih yang mungkin yang udah gabung ataupun yang hanya mendengarkan ya, di sini kita menyampaikan tentang situs Gunung Padang ini mungkin ada kekurangan ya, mohon maaf atau ada salah-salah kata ataupun salah, mohon dimaafkan. Di sini Teis undur diri, sampai bertemu lagi insya Allah minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama. Dan untuk para pendengar tetap aja ya, sampai jam 12 malam temani Teh Nia.
0: Benar sekali.
5: Kalau untuk pentas Sunda, saya di sini Teis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teis sudah bergabung dengan kita ya di Pasundan Antar Komunitas Sunda. Sangat menginspirasi sekali untuk penjelasan tentang situs Gunung Padang dan misterinya nih. Semoga bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua ya, pendengar. Baik, pendengar Perempat Indonesia Marinda, setelah ini kita akan nelinga nih Lamut edisi ke-38. Dan sekali lagi untuk Teh Iis, terima kasih, selamat beristirahat Teh Iis. Assalamualaikum. Baik, dengar kita lanjut lagi ya di Lamut edisi 38 tetap di RRI Perempat Samarinda.
6: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
7: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
6: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
7: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
6: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
7: Ayo tunggu apa lagi?
6: Undur digital sekarang juga.
8: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.

memukul terbang memukul terbawang menyambung kesa.

ayat yang lan rada jin rada. Lagunya sujud tangan yang dengan barat segera mencium batis mencium tangan. Ya duknya banyak-banyak yang minta ampun ini yang. Eh, cuy kum ampun ni cuy. Ikam ni cuy tuh bakal lahir kuliah. Ini tumpas yang ini sebenarnya ngayang siamu tutukan moyo pentah moyo. Wah sudah-sudahlah jabatan rada kena mulah jadi daur aja. Aku niloi diperintah oleh jengkam batar guru dewa alam. Kira-kiranya ikamnya urang kada ada jua nang meminang lawan ikam timbul ikam bujangan surangan di negeri dalam kampung. Kira-kira kalau hendak nang maras kasihan lawan ikam hendak ikam belaki loh. Mandang aranya kandang kelaparatunang galuh tunduk sebakas. Bapada aja lu hajan mal-maluan lu hai. Tapi kita kada siapa tahadap aku ni yang ikam kalau ajin rada. Inge pujoy aja ni yang eh. Pujoy ni anak-anak bayar tanya ni yang. Pujoy ni yang mau aja ni yang eh. Ya mun siapa kanda kayaan badan uyun ni yang. Tapi uyun ni yang. Mayat uyangnya dah uyun ni yang. Loh, orangnya kada jauh loh eh. Yang mana uyangnya ni yang kapayakan badan uyun. Nih, nah di belakangku ni loh eh. Lamun satuju bepadah jul hanya mesti salah saya kan. Uyun yang yantayan yang yon sampian kada mayu-mayu yang bayang aja niang ai yawan jamun nyawan siamut yang nah pamacamnya lo. Nah, apa lamut dia setuju nya lamut. Kalau nya satuju selamat 1000 kali aku setuju.

akan narasakti lawan narada aji narada. Ikam antara berdua lawan galuh rumbayang angin. Ikam ku selesaikan sudah ku kawinakan ikam antara kedua. Ujar silamat inggih aku terima bataranya Narada. Tapi jepet Narada satu aku pada hari ikam arti meninggal amanat. Oh amanat tengah apa boleh ujar silamat amanat tengah apa? Nah demi silamat. Cuma ikam lapet teh sebuting pemantangan kada boleh seperti orang dunia. Kada boleh seperti orang dunia tangangan sebentar selamat. Wah, puji selamat. Gimapa ini selamat mengulah anak yo. Mengkancing anak kan kenapa baju hidup. Ah, di selamat ikam bertukar sapah di kolom lamut. Ikam berganti-ganti menginang lamut. Artinya bertanggung sapah berganti. Jadi selamat lamut lebih itu syading mendapat anak lah. Lamut, hewa kayang lebih tahu lamut. Tukut, puji selamat bagi kemayangan kalinya bujur-bujur. Di pataran Narada wawan di makmah kabar kawan idar kumali alam kajangan ujar pataran dan lamut aku anak munggah alam kayangan lamut sudah habis aman lamut hilang batara guru di pemandangan kumali kajangan alam

balok lumayang angin. Yado kanya kakang sampian kakang manggantuyun puyang kakang manjadi aja kakang dinagiam mumbay koko. Iya dika bila ada laki-laki kan buat depan kau menjadi raja. Aku pun nak mengganti kamu. Ini nabi kakang wawang. Uyun saya kakang sampiannya

tawang naik berpukus lambung berpukus. Wajar selamat. Eh paman halang ciut, paman halang ciut. Datang pun pun beri wampuan. Apa kabar pun? Ah sambil kabarkan rakyat desa yang sekalian. Ini namanya bakas dahulu namanya kerusakan berasi. Susunnya nagri kota benua yang mana kurang baik diperbaiki. Nang seter landah ditimbuk sampian nang mana pagat. Ujurakan. Jatuh pun, beri pun, perintah sambil pembangunan lah. Eh, pembangunan kita. Nang mana rumah kurang baik diperbaiki. Nang mana lulusan tingkat, ulah dua tingkat. Nang mana dua tingkat, ulah tiga. Para sinagri bandaranya kota parit mamarit gut samanyan ikam berhasil. Ya kompon pon beri kompon apa sepira, perintah sepian pon. Ya laksanakan jisalaman kalau kalian melaksanakan tahu sendiri. Lagi wajarnya lamut dengan barat segera paman. Ini paman ulun tetap menjadi raja paman di negeri lambung berkukus paman. Buka paman gedung yang ketujuh paman. Jatuh pun, beri bampun, pakai apapun, membuka gedung nak ketujuh. Nah, sampian hadiahkan lawan parih, parkir miskin di dalam negeri, kota Pemuan. Jadi malam tenang kawan, pati kabar dua awan.

Lamot. Kenapa aku senai? Kembali lah, jangan banyak kakantong. Jangan banyak kakantong seorang pada mata mengeluarkan hadiah. Ya, Gusti Bendara, ulut yang khawatir sempian. Kan dalam pemerintah ada kalau udah sempian hidup sederhana. Lamun pakai kakantong ulut, tunggu ada hidup sederhana. Aci ulut seorang. Kalau dia sempian perintahkan mempermiskin, sedekahkan, pasti memberikan. Hati-hati dia selamat padahkan yang membagi yang lain jalan. Bila kena kekaruan, bila menyeleweng. Kalau menyeleweng, misalnya padahkan anakku, sebentar aku ambil buka pintu. Ingi Gusti Bandara, apa dan ulun urang dina di lambung bekukus Gusti. Satempur aja zaman dahulu sampai sekarang. Urang nak di lambung berpukus jujur senang ya. Wah, syukur disam kalau jujur senang ya. Malam ada pun yang memperkenakan pun orang nak di lambung berpukus. Ya, baik, baik, selamat. Atau rakyat desanya pun, yang sekalian pun taat semuanya pemerintah pun. Apa diperintahkan raja pun taat semuanya orang di lambung berpukus. Ya, syukur baik kemayangan, selamat. Kalau taat semuanya pemerintahan. Pada pun, kecil, ganal pun, halus besar pun. Apa diperintahkan raja, semuanya yang menurut. Masuk pun juga pengisian kalau menurut pertahan. Cuma sebutin aja pun yang akan menurut. Nah, apa justru yang akan menurut. Kalinya umpamanya pun, begawi-begawi, pegawai kantor pun, disuruh menukar rokoknya kan ada mau pun. Oh, terang aja, justru yang lain. Ini pegawai pun, disuruh menukar rokok lah. Itu menyimpang jalan kan, ini mau pun, justru yang menurut.

berkukus, lambung berkukus. Itu selamat mengatakan perintah negeri Pringgam, ijar Raja Ambak adil murah pemberian. Jika orang nak salah, minta ampun diampuni selamat. Jika orang nak susah, meminta diberi selamat. Salawar selamat diujuk selamat dua daripada selamat putih hatinya. Biar je selamat aku boleh beranu bersalawar hendap kalau meminta di jalanan. Mau jangan pini kakang tayang juga pang pensam pengakang tayang juga mujah hati kakang eh. Uyuh siapa ujian dipintau yang tapi menjawaban. Nah kalau orang tiga meminta kem tapi pacul di jalanan. Biar bersalawar hendap boleh. Kakang ayah jadi kada adil kakang ayah badan uyun uyun kayaknya menjual kulit naik ke terserah ikam dengan kali kamu hapun menjual kulit pacol tiga selor hadap lagi.

tar tinggal bulunya, jaka selawar tar tinggal ululohnya. Inya perjalanan, pikiran mencarinya. Paman lah berticarinya lawan istrinya nang hilang. Sebab istrinya galuk mas kacil, dandam suliau kaca, dicurinya maling, dijual oleh panjuntan.

tapatnya padang marga satua. Tapatnya makanan minum awam marga satua. Rumput-rumputan banyak yang jadi. Situ marga satua awam.

sambil marita di palurungan. Gila ngari waya awat layak sabantar kesa tarat sebut pula baraganti. Alam kayangan yang dikabarakan di alun-alun marat capada duduk patar guru kadengan narada. Ujar patar guru, hei kakang ajin rada. Ujar ajin rada, apa adik guru ada cakainan? Ayo lakas turunakan. Itu petri-petri biudah sana, turunakan nangkong bursunya. Turunakan galuk rejang bulan matahari ke alam dunia. Sampai pinyahanak dijodohkan lawan paling gam orang paling.

sedang biasa di dalam jurang. Sampian kurunakan nekat ngelan amban dayang parkan yang sekalin kolam jading permandian segala bunga-bungaan diatur semuanya datang turunkan di tengah lainnya.

kayangan, kayangan alam kayangan. Ujar pataran narada, cucu, galuh rajang bulan mentahari. Apa kayangan yang sempian yang memanguyun yang, nah cucu, ikam disuruh niang kam batar guru turun kalem dunia kau lemah. Cukup lawan belak lawan balai mereka. Cukup lawan ambanda yang parakan cucu ikam kalem dunia ikam dijodohkan dan orang pelinggam Raden Bujang.

palemak lega semuanya rata lawan bunga-bungaan kolam jeding parmandian turun akan di tengah padang kuliah jin rada perintah kebatan.

raden tar pikir dalam manak burus ya ujar bujang melola bini-bini bah bespanan karena tua muda kada tahu jenya latar kada melihat jadinya raden keingatan zaman barata pahlawan silamun inya memukul lawan yang batar guru mau ubahkannya diri mau ubah badan menjadi tua orang.

sa sungat pia tumbok menjarang-jarang. Belakangnya kumpul tua orangnya tua. Orangnya tua menangking perang ketubang. Tungkat perupuka di bawahnya. Sambil perjalanan sambil batuk orang tua terkokok-kokok. Jangan kuat terlanjur juga buritnya. Bila dua kali bekantut, satu kali burit menyahut. Sambilnya batu kantuk menyahut lagi bawah. Ini mah kau jar orang tua cocok benar. Apabila aku dua kali bekantut, tiga kali menyebatuk. Empat kali batuk, empat kali kantut. Orang tua lajak pada jalan melihat kolam jeding para mandian.

taban na urang tua. Aku lujuran ujang makan turun mari mesime. Ujarang papa salanjur bandar iwak saluluang picak kada mematuk me. Apa sebabnya 2-3 kali ditimbanya. Apa lujuran galukannya putra jang bulan. Apa-apa yuma coba-coba yuma tuyun yuma iati yuma kayu pinakam kamangan yuma pina sedang mangkaya yuma babaya kita tuyun semayam yuma sedang mungku yuma.

mukanya orang tua sambil batuk-batuk sambil bekantut malar. Sambil bekuriak orang tua, "Euy, wak saluang patuk, wak saluang." Lalu tak kajut amban berdua melihat amban berdua gabil-gabilan jasekong hantu kesot. "Euy, jasekong ada hantu kesot pang itu. Hujan sekong itu kan gampang hantu hujan, hujan meri-meri-meri." Lalu tak kajutnya melihat orang tua belakang ngabungkuk. Talipat dua belakang henya duduk berdungkung. Kapalnya dibawa kelinturnya di atas berdua. Nah, macamnya akan salah lagi, cekong. Hantu kesor, lakas bukahan. Ada sempat amban memutik segala kambang-kambangan. Wadah kapis ini buang

mata berdua-dua amban lawan dayang. Loh, loh, sunduk lawang loh, sunduk lawang. Kenapa gayang yung pinaman ciet-ciet yung mata, kenapa sepian pinaman gak mau koceh loh. Ada hantu loh, hantu kesur loh. Itu hantu loh, ada hantu kayak sunduk balai sama lega loh. Inya loh, tiga kolam nang para mandian. Wajarnya kalau dengan bersiga yuma, kayu yang kan tu yuma coba nguyun mayat yuma. Loh, loh, jangan loh eh. Kalau di kedung kawannya sini. Ayu yuma kau yang mayat yuma sebenarnya yuma yang mana kan tu yuma kayu takut yuma. Atau yang gaib kau yang takut juga yuma eh. Kau yang kena kau mayat yuma. Ambannya dayang sambil jawab mayat yang akan di belakang. Kenapa gayang yuma jauh panak koye yuma yawan koye yuma kenapa gayang yuma takutan gayang yuma loh kadamu takutan loh ya kok pendek aku berdiri blok melihat loh ya bina purisaan bener loh kayak kampung kok orangnya apalanya tak bawa kamu di tuhannya naik ke atas dua-dua

buka terlalu bungkuk. Lalu hanya kalau kata Zazan memaraki dengan barat segera memusut-musut di belakang. Kai. Apa pian uyah kai ye? Apa uyah kai di sini? Yo, aku mau unjun cuy kalau hai. Aku lu hai 2-3 jam mau unjun di kamsalolong pica kada ada matuk hai. Ini sayak pana ya sampian kaya mancing kaya woi kali salah lagi lo he matakup ke banyu ini labuhannya kali salah macam ini kaya ujayun sayak kaya nang biasanya kaya itu gadang di uyah-uyang kaya is gadang pisang kaya itu pakai umpannya kakang nang biasanya adukannya kaya biasanya yayat kaya atau buku nasi hanya ikannya sayuang di koyam bisa mama tuh mana tuh aku mencari gadang kan tahu barang nih ya barang ih kayu sebenarnya kayu lu nak anak barat tanya wan sampian ini jenang siapa asal penduduklah di mana. Ngaranku penduduk negeri lah. Iki kayu yang bayar tanya yang sampian kaya. Aku ini kada ada tahu yang ngaranku lah. Ngaranku ini ngarannya Datu Ungkok. Kalau negeri kok tak benar lu kada mengingat lagi aku. Sebab aku gana-gana di dalam hutan. Gana-gana di dalam alas lu. Ya amun mayam kayu di mana sampian guying kaya cik. Aku coba bila malam kan bersusuk kok bau batang belingkar guring. Samut kah kaya, samut lo ya sambil kumakan ikan pada paulahan. Ada dah kaya sempian kan nyamukan kaya, pakar nyamuk lo lihat tikul ikut tabal-tabal sudah lo. Kalau nyamuk lo ya teke, tahan pijar ikan tahan menahan. Jika sian mana kaya mendemin tu kaya, kia-kianya kaya, maukah kaya kaya, umpat jawan badan nuyon. Umpat jawan nuyon, wawan, menjadi teman kawan. Oh, jalannya orang tua dengan barat juga lo. Benar ada surang tua menyahut. Lamun di kampung sabut sudi, lo halan aku tua ini sama tahu aja. Ini kaya sudi panguyun kaya membuat sampian kaya. Ya kasihnya kaya. Umpat yang uyung awan. Ada juga yaki. Kayanya tua ada jopang taman kawaya badan uyun kaya kanya ya bati kayan ambandaya.

lo. Kakaya pa lo, pamburang po ng mga liloy kam, che. Kadagampang kam, bahambur-hambur, ganyan pa. Ikam, kadagampang niya, bahambur kami, bahambur tahi. Kurang po ng punang mga liloy, di bawa lah. Jangan yuma kasihan mana yuma jangan disiksakan uyang tua yuma kena kita macam itu jo yuma lo lo aman aku lah jangan nak sampai terlalu terlibat dengan itu ini bawaannya kalau orang tua dipimpin tangan naik di atas mereka orang tua pina menggatar gatar anak murka tiap gugur ditahan galu ini maka kaitannya jiwa benar kayak kada apa-apa kaya. Aku lu hai rawan, lu hai tangga malaikat kamu terlalu gan, terlalu tinggi lo hai.

nya galuk rajang bulan. Ini mah kayu mah uyang tua juma bayi makan yuma bayang kayu uang tua kayapayan kasihan yuma wajah kan banyu yuma bayi makan ni aduh yuma uyang tua eh lu ayo tinggal cek aku beri makannya kurang aku kamah tinggal di pendapuran lawan amannya daya bayang masuk awam kalau kanya pukulnya raja ngapulang mata kari amban nyata yang lalu barek segera mengambil tempurung inya memutik-mutik tulang iwak diputikinya nasi nang karing-karing dan dua tiga kari kurang tua lalu diparaki di anda kaya kurang tua tabuk pantas cakik sambil memusuk ketahi mata bapaknya melihat tampurung bulu dilihatnya nasinya karing nang sudah 2-3 hari dilihatnya tulang iwak pinang berapa ya.

lo diberi nasi dia bapurnya lo, hei. Lalu kamandang awa segala perlari rambut tarang kuna di dada tapi di dada. Inya buka kepada puran lalu melihat orang tua ratan makambur-kambur nasi. Ih kai jangan dua kai kado buih kai membuang nasi kai makan buju-buju kai. Lalu hanya kalau awa lalu mandang nyata ditampu urung bulu. Ujarannya kalau sih tumpah sangis ini rumah amban. Mampak dia jauh yang tua kasihan kena kau memakan amun nasi kaying dan tiga hayi sudah. Yang iwak nang sudah kaying-kaying dibayi makan dia yang tua membada aja sidin kada mau makan. Kayak jue bana yuma jangan disiakan lo yang tua yuma kayu ketuyakan. Maka ini lo hei kada mau tulahani lagi lo hei kalau lo tua kada mau tulahani. Ingi pujo ija sampian yuma yamun ingat puyin lo yang bakal yuma kabayakan kada kau yang tua disisiakan. Ya kasih mah sampian namun kada katuju yo mapian bayayan buat dua-dua kasana bayar tanda. Jadi hanya kalau awak mah bilakan makan makanan. Dikuatnya juga awak piringan si awak di dalam ciperanya perah. Kanya duduk batal lempo. Ya duknya kai sudi-sudiakan kai makan kai yang kada sepetinya kaya. Ada gampang orang tua makawasi mencir mata. Wah ujar orang tua pikir di hati kalau kurang-kurang tik jaya pecah serungan. Ininya galuk menghadapi aku barat lempoknya duduk menyaman nyuruh makan. Menyuap nasi orang tua rancak luput menyuap nasi rancak tak ada gu. Aur mata menceleng makawasinya galuk. Makannya kai jangan mayu-mayuan makankan kai jangan sampai

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
5: Loh, kok bisa Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya Mbah ya.
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Semalam kembang 4 MHz keruangan dengan standar dari Pemas Samarinda, masih dari kawasan M. Yami nomor 8 Samarinda ya Mbok Mia, menemani kita segalanya nih kronen sana sambil terlelap di Pulau Kapuk ya. Tentunya seperti biasa di tiap Selasa malam atau malam Rabu nih kita ketemu sama Berenggah lagu Melayu. Kita udah nelingat tadi lagu dari mana tadi tuh, lagu dari Aris Caniago dan juga Yona Betri dengan Seminggu di Malaysia. Kronen sana yang mau bergabung dengan Mbok Mia yo di malam hari ini di 0541-7272-656 atau di 7361-52 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-5819-984 dan juga di Facebook kita bisa juga kronen sana yo di Pro 4 RRI Samarinda. Kita sapa dulu kronen sana yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, ada Busu Irfansyah. Halo, selamat malam, salam halo. Budaya.
1: Malam dah.
0: Halo Busu, suaranya kecil sekali nih Busu Irfansyah.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. masih di Meska Busu?
1: Masih, di rumah.
0: Oh, sudah. Sudah di rumah ya, enggak di mes lagi berarti.
1: Belum ada hujan.
0: Oh, apa kabar kita Busu? Suara Busu Irfansyah putus-putus nih.
1: Oh, nah sudah.
0: Tadi putus-putus suaranya. Malogu apa nih Busu Irfansyah?
1: Ya, kita putar aja semuanya sudah.
0: Putar aja semuanya yo.
1: Iya.
0: Yang penting suara. Silaturahmi ya, bergabung dulu dengan kita di Pro 4 ya Busu ya.
1: Iya. Kita putar semuanya. Kita ambil juru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Irfansyah. Suaranya Busu Irfansyah tadi sempat naik turun ya. Mungkin karena sinyalnya juga. Katanya sidak nih di sana. Padahal di hujan padahal. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Irfansyah ya, kronen sana. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam, Acil nih ya.
0: Budayakan salam.
1: Lagu apa ini Cil?
0: Lagunya nih ada lagu Melayu nih.
1: Lagu Melayu.
0: Iya, lagu Melayu. Aku, nih Busu.
1: Saya putarkan lagu Fanny Fabiola, Cil.
0: Fanny Fabiola. Oh, udah di list malam hari ini nih Busu.
1: Oh, udah.
0: Adanya Victor Huta Barat ada. Julkarnain Fadli ada.
1: Udah ada itu. Padahal saya pengen dengerin lagu itu.
0: Malah pengennya lagu itu ya Busu ya. Sayangnya malam hari ini belum ada di list nih.
1: Victor aja sudah.
0: Victor aja, ini nyaman juga lagunya Victor Huta Barat nih. Nyaman ya. Buat tidur.
1: Oke deh. Aku nih mau apa ya, mau salam kompersa nih buat Julak Foto Serondeng ini.
0: Oh iya, tadi ada sudah tuh. Mau bergabungan
1: ada,
0: juga.
1: Ada masuk kah?
0: Ada, tapi sudah mungkin pas lagi mau nelpon tadi udah ada Busu Irfansyah nelpon juga.
1: Oh, iya pakai WA terus.
0: Iya, pakai WA sudah tadi tuh.
1: Karena paket bicaranya WA. Salam kompak aja buat Julak Oto Serondeng. Assalamualaikum Acil Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Amai di Lobakung. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Amai. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, belum tidur berarti jam segini Busu. Menunggu ya, apa ini?
2: Banyak tempat bergabung RRI.
0: Oh, nunggu gabung dulu baru bisa tidur ya Busu ya?
2: Iya, aku tadi bergabung di Pro 4 Jambi.
0: Oh, tadi sebelumnya ke Pro 4 Jambi dulu.
2: Iya, baru aku bergabung di Pro 4 Samarinda. Tadi juga di Pro 4 Ternate. Banyak saya tempat bergabung itu.
0: Bergabung ke semua RRI nih.
2: Tapi dan di Pro 4. Ya, sampai Pulau dari Sampang sampai Merauke.
0: Betul. Jadi
2: gabung.
0: Jadi rame nih RRI-nya.
2: Iya, kalau RRI Pro 3 kan, kalau menyatakan RRI Pro 1, kan sudah kita juga dengarkan.
0: Mau lagu apa nih Busu Abdurrahim?
2: Ada kan, Fatwa Pujangga.
0: Lagu Fatwa Pujangga?
2: Ada kan.
0: Fatwa Pujangga belum ada Bu Su. Adanya nih Pulau Putri. Dari Dotesa Siandra, katakanlah salahku. Hujan gerimis Sri Langkat semenjak kita berpisah. Hamdalah Zapin ya Zapin, Datin Suri ya, Perdana. Zapin ya Zapin.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
2: Iya, salam sapanya kepada teman-teman pendengar Rumba Samarinda. Ya, ada Bu Su Ari. Bu Su Irfansa. Bu Su Mamat. Surinjani, Bu Su Abdul Syukur. Kemudian Bonya, Bu Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Nurul keduanya Nailat. Bu Eka, Bu Modrika. Bu Sanawiya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonya.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim di Batuah. Kita sapa lagi nih belakangnya Bu Su Abdurrahim. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kira di tinggal.
0: Ini Bu Eka.
3: Iya.
0: Lawasnya Dik ketemu Bu Eka leh.
3: Apa lawas apa siapa aku masuk situ siaran enggak pernah diangkat.
0: Oh iya, Bu, berarti pas lagi enggak hoki nih Bu Eka nih. Keduluan yang lain terus ini.
3: Ini aku digendong orang ini. Kalau enggak bisa masuk dari sore tadi aku enggak bisa masuk.
0: Ya Allah. Enggak apa-apa, Bu.
3: Pun aku lo bilang berempat kan saya temia, Mbak. Enggak bisa masuk.
0: Antriannya.
3: Gendong sama dia ini.
0: Antriannya mengular nih, Mbak.
3: Aku bilang coba lihat itu sudah mau habis kita tinggal diangkat aku bilang
0: kan? Ya Allah, yang penting sekarang sudah bisa diangkat ya Mbak ya, bisa silaturahmi.
3: Iya, lagunya apa lagunya?
0: Lagunya lagu Melayu nih Mbak, masih ada Pulau Putri, katakanlah salahku. Hujan gerimis, Sri Langkat. Melayu. Lagu Melayu.
3: Apa salahku aja?
0: Apa salahku? Mana? Katakanlah salah.
3: Salahku.
0: Katakanlah salahku.
3: Itu salahku apa kok enggak diangkat?
0: Apa salahnya, Mbak? Kan enggak ada salahnya, Mbak.
3: Sudah turun kan?
0: Sudah.
3: Iya deh, siapa tahu masih dengar aku salam-salam ya.
0: Boleh silahkan, Mbak.
3: Ada TII Istadi, selamat malam. Jam-jam sehat selalu. Ini orang gak jadi pulang beneran nih.
0: Kalau katanya Bu Su Wahyu nih, Teteh Toyib.
3: Berada Bu Su Abdurrahim kan tadi itu. Selamat malam Bu Su, ada Mak Yuli, malam. Ada Reni, Reni tak sapa tadi itu.
0: Ada juga Mbok Reni tadi.
3: Iya Mbok Reni, selamat malam. Ya segalanya aja deh.
0: Segalanya aja Mbok ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Sorry ya ada ini temanku yang gendong, mungkin mau ngomong-ngomong kan?
0: Ada yang gendong.
3: Iya, mau ngomong kan?
0: Nanti aja Mbok. Soalnya waktu kita terbatas ini.
3: Oke deh, terima kasih ya gitu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa satu lagi nih pendengar ya, yang dari tadi sudah pengen bergabung tapi ini sempat masuk-masuk nih. Ada juga dari Bu Su, siapa nih? Bu Su, Julak Sarunding. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Umai. Tatindih Tarus
0: ya Julak ya. Lawas dapat bergabungan nih leh.
4: Lawas tuh malam tadi bergabung tuh Tatindih juga.
0: Ya itu hak. Kada apa-apa lah, yang penting kita kesehatan segala ya Julak ya.
4: Amin.
0: Tadi ada salam dari Julak Amai tadi tuh.
4: Nah, salam balik Julak Amai lah, mudah-mudahan sehat selalu Julak Amai.
0: Tuh Julak Amai tuh disalamkan tuh dari anu Julak Sarunding. Julak lagu Julak lagu malam hari ini nih lagunya lagu Melayu.
4: Aku hujan gerimis kan tadi ada tadi tuh.
0: Hujan gerimis ada.
4: Itu tadi aku hujan gerimis aja.
0: Oke, salam siapanya buat siapa nih jelak?
4: Salamnya tadi ada siapa yang barusan tadi?
0: Barusan ada Mbok Eka.
4: Ini Mbok Eka nih kayaknya teman lama juga ini.
0: Oh iya.
4: Cuma namanya aja beda ini kayaknya.
0: Suaranya mirip-mirip ya.
4: Tapi kenal dia dengan jelak serunding itu pasti sudah. Pokoknya salam segala galanya aja deh.
0: Oke, siap.
4: Yang kenal dengan jelak ya salam sehat selalu.
0: Siap busu.
4: Dengan siapa nih?
0: Dengan Mbok Mia nih.
4: Dengan Mbok Mia, selamat bertugas. Kemudian sehat selalu Mbok Mia.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jurak Sarunding atas sapa salamnya dan juara request lagunya. Markus lagu hujan gerimis nih. Ngomong-ngomong tadi belum gerimis nih di Samarinda ya. Kalau gitu kalau ada saran dia maunya buka lagi untuk jalur interaktifnya ya. Kita nelinga lagu dulu, ada lagu dari Victor Huta Barat dengan Keagungan Tuhan.

0: Bunda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kerawan Dansana Iza Pinia Japin dari Devi Herawati ya. Kerawan Dansana mau bergabung dengan Mbak Mia, masih Mbak Mia tunggu tentunya. Tadi ada juga yang mengantri nih di WhatsApp ya, dan juga jalur telepon bisa nih bergabung lagi tentunya di Barenggah Lagu Melayu malam hari ini. Kita sapa dulu Kerawan Dansana yang bergabung di jalur telepon. Terputus tegaknya yo. Dicoba kembali ya Bu Sumo yang bergabung dengan Mbok Mia. Kalau di Facebook ini sudah ada bergabung juga, ada Bu Su Belibis Putih Punggur Lampung Jersey dah hadir. Terima kasih yo Bu Su Belibis Putih sudah bergabung dengan kita di Perempat RI Samarinda ya. Dan juga di WhatsApp ada Bu Su Abdul Syukur. Kita sapa dulu. Halo. Selamat malam, salam halo, budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Budaya kan salam. Apa kabar kita Bu Su?
1: Alhamdulillah baik, mah Mbok.
0: Alhamdulillah. Berarti belum tidur menunggu bola kan Ibu Su?
1: Rencana Mbok.
0: Rencana.
1: Ya tidur tadi setumat Mbok.
0: Persiapan buat nonton bola ya Bu Su ya?
1: Itulah siapan.
0: Itulah persiapan
1: untuk bola Mbok. Iya, Mbok. Mendengarkan RRI juga Mbok, R perompat kan. Mata ke TV, telinga ke radio Mbok.
0: Multitasking ya. Sudah siapkan kopi jola kita nih berarti.
1: Aduh. Apa tadi dah kopi Mbok, ada air kopinya Mbok tapi belum dipolah Mbok.
0: Belum dipolah, tinggal diseduh mah berarti leh.
1: Itu sudah Mbok.
0: Itu sudah.
1: Ya penting kesehatan Mbok yo.
0: Sama-sama kita busu.
1: Pokoknya lagunya umpatan aja Mbok.
0: Putarkan
1: aja Mbok ya lagunya. Pokoknya segalanya deh yang dah tama tadi buat setan semuanya, buat Bu Sumama tadi dengan Bu Abdurrahim juga segalanya aja deh Mbok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdul Syukur. Lagi begadang setumat gitu ya, sambil dengerin radio sambil ngeliatin TV ya. Multitasking sekali. Tadi di belakangnya Bu Abdul Syukur ada yang mau gabung di jalur telepon tapi terputus. Boleh nih coba kembali ya Kerawan Dansana. Sembari ini Mbok Mia menunggu yang mau bergabungan, ada juga Mbok Reni ya yang sudah bergabung melalui chat WhatsApp yo. Jarsida salam budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok Mia, hadir Mbok Reni. Lagu umpatan aja isi absen dulu di perempat. Terima kasih sapa Mbok Eka. Terima kasih Bu Abdul Rahim, Bu Semamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Mbok Nana, Bu Suiis, Bu Saiful Koko, Bu Rinjani. Segalanya. Mbok Mia selamat tugas, kalau bulik hati-hati yo. Terima kasih Bu Mbok Reni yang sudah bergabung di Berenggah malam hari ini menanyi Mbok Mia. Kita sapa lagi Kerawan Dansana yo yang ada di jalur terputus lagi. Ini emang ngerjain Mbok Mia kayaknya ya. Jangan leh, takut juga nih Mbok Mia leh dikerjai ya. Kalau itu Kerawan Dansana karena mungkin Dik udah lagi bergabung dengan Mbok Mia nih. Coba lagi leh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbok.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Dari tadi Bu Sumamat kah yang anu nih, ya. Nelpon?
2: Lain. Bukan keren kalau Mbok.
0: Nggak tahu. Baru mau diangkat sudah putus. Diangkat tuh putus tegak tuh leh.
2: Lagunya tadi tuh Mbak Malah kan disalah ada Mbok.
0: Lagunya Hamdalah.
2: Oh Hamdalah.
0: Hamdalah.
2: Iya.
0: Ini jauh sih yo.
2: Iya Mbok.
0: Oke.
2: Bu Abdurrahim tadi saya dengar Mbok. Saya ini masih ngurusi rumah ini Mbok.
0: Kenapa Bu Su? Kenapa rumahnya?
2: Ini enggak pindah Mbok, sudah nyiapkan anu. Enggak melepas AC ini nah, AC-nya bawain soalnya.
0: Oh, Bu Su mau pindahan rumah berarti?
2: Iya, segala mesin cuci,
0: Oh alah, semoga lancar ya Bu Su ya, pindahannya ya.
2: Jamatan dikumpulkan dulu depan kan, jadi tinggal bawanya.
0: Tinggal angkut mahal ya.
2: Rumah ini enggak dikontrakannya.
0: Yang penting kita bersihatan gala pokoknya dimanapun mau berada pokoknya.
2: Saya aparnya saya tinggal aja Mbok. Yang menyewakan dia makan.
0: Selama dirawat aja Pang sama yang menyewakan dia leh. Jangan dirawat juga lah.
2: Butuh lumpak nyawani Mbok Aina.
0: Oh iya kah?
2: Ada butuh lumpak, ada busu dehem yang nyawani ini Mbok. Abis ini baru nonton bola Mbok Aina.
0: Nah wujur.
2: Apa lagi? Busu syukur tadi yo, katanya para busu syukur tuh sama-sama nonton dengan utuh lumpak, busu dehem juga. Rame, boy.
0: Rame
2: kan ini, jangan diingat Etam berkumpul di halaman RRI dia mau.
0: Nah, bujur.
2: Nah, kentongi tebal, kentong tebal pokoknya, boy. Pulirnya ini kan banyak. Nah,
0: harus itu, boy.
2: Siapa yang kalah, yang bayarin kan, gitu.
0: Adik boleh lah, bos.
2: Iya, apa, boy? Aku Bu Reni yang bayarin.
0: Bu Reni setuju di TK Jenle.
2: Apa ini, keren menyendak umpat di sini, ya, Nek, Bu. Terima kasih, Mbok, ya.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Ke warung jinggo dulu, Mbak. Bu Su Dayam dengan utuh lompat yang bawa ini.
0: Nah, nyaman sudah tuh,
2: makasih, Mbok. Soalnya nonton bola. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Su Mamat. Nenek Bu Su Wahyu Ju, Ania Kronesana. Halo, selamat malam. Salam budaya.
3: Budayakan salam, Mbok.
0: Budayakan salam, Bu Su. Masih nunggu bola juga, masih nih.
3: Iya ini.
0: Tapi Bu Su kayaknya disempat nih Markus lagu nih papa yo.
3: Nah, disahuti cicak pulang.
0: Disahuti cicak, jar cicak nih papa ndek, diusah Markus lagu.
3: Diusah jenya.
0: Diusah jarnya.
3: Waktunya udah mepet ya cicak.
0: Ujur.
3: Iya, jadi malam ini nih ya lumayan seru lah pertandingan-pertandingannya nih. Bolanya nih.
0: Iya, nanti kalau misalnya ada nobar ke sini Bu Su lah.
3: Iya, insyaallah di sini nih bisa ditinggal mau kerjaan.
0: Iya, biasa lelaki karir.
3: Iya, sedih juga sih pun di bisa kemana-mana, cuma ya gitulah.
0: Di apa? Yang penting pitisnya tuh di kemana?
3: Wujur. Ya mudahan aja di kemana-mana, baik. Kalaupun tebeleret, ya mudahan aja bisa ditemukan lagi.
0: Amin.
3: Rapat pulang mengelantur omongan nih. Udah ngantuk tegaknya.
0: Udah ngantuk tegaknya leh.
3: Iya dah, untuk Bu Mianya selamat bertugas saja, hati-hati juga kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Wahyu di Lubuk Sawah. Apa nih Bu Reni ngechat, nah apa bayar apa Bu Su Mamat wa bayari makan Bu Reni, kamunya nobar di RRI Kendia yo. Kita ngajak Bu Reni kalau itu kerana sana di terasa juga waktunya sudah di penghujung juga yo. Bu Mia mau undur diri dari ruang dengan kita segalanya, terima kasih sudah bergabung dengan Bu Mia yo dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan tentunya Mbak Mia juga minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja tentunya karena di sana. Sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat dan tetap nelinga di Promat RRI Samarinda. Kita nelinga lagu dari Boy Shandy dengan Katakanlah Salahku.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, San?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruan desana dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

Selamat hambat keron dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja. Siar ini kawa etam mendengarkan inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Suara Budaya Nusantara, Keraan dan Sana, Kaya Hambat kali ini hadir dengan kita kalanya tentu dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran juga. Kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7. Selanjutnya akan ada Halo Benua Tampak jam 8 pada jam 8 dan juga ada Bekasah di jam 9. Baiklah Quran dan Sana Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 bersama dengan Miss Ransyah penerjemah Fendi.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Kamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Kroa, dan sekarang saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LCMA.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dimanapun berada, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu wasilah kita semua Allah golongkan sebagai hamba-hamba yang dimuliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita mulai pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus menjadi wasilah untuk harapan dan doa kita. Mudah-mudahan negara kita Allah berikan perlindungan, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan tetap kita menjaga asa kita menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah وعلى ما نواه السلف الصالح ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرين dan حضرات أعزني الله وإياكم أجمعين. Ada dua poin utama yang insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Pertama, lanjutan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin masih di bab al-khauf, bab tentang mengelola rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang disampaikan oleh para ulama, kunci sukses kita di dunia dan akhirah itu sedikitnya ada lima. Ada lima miftahu sa'adatil mar'i fid darain, kunci sukses kita dunia dan akhirah. Yang pertama tentu saja al-iman, yaitu punya keimanan yang lurus sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang kedua, harus ada al-ilmu, harus punya ilmu. Iman saja tidak cukup, sebab kita beribadah menyembah Allah, taqarrub ila Allah, munajat kepada Allah, semuanya butuh ilmu. Maka ada ungkapan yang mengatakan al-ilmu wa at-tadayyunu bil ilmi, beragama itu harus dengan standar ilmu. Enggak cukup hanya mengandalkan semangat, pokoknya saya semangat ibadah, tapi tidak ada ilmu tentang cara beribadah, maka tidak tepat. Itulah mengapa baginda Nabi sangat memberikan penekanan kepada para sahabat. Nabi tidak melarang para sahabat untuk berniaga, untuk pergi ke Syam, pergi ke Yaman, melaksanakan perjalanan dagang. Tidak dilarang, karena itu memang kebutuhan mencari nafkah. Tapi pesan baginda Nabi, untuk yang hadir majelis ta'lim yang mendapatkan ilmu dari Nabi, sampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Supaya semuanya dapat ilmu itu. Dan siapa tahu orang yang saat itu tidak hadir majelis ta'lim Nabi ternyata lebih butuh dan lebih bisa mengamalkan terhadap ilmu yang Nabi sampaikan. Itu yang kedua, iman, ilmu. Kemudian yang ketiga tentu saja yaitu al-amal. Iman, ilmu, lanjutkan dengan amal. Ilmu tidak cukup hanya menjadi pengetahuan, bahan perdebatan, bahan omongan, tidak. Tapi harus dilanjutkan dengan diamalkan dan dipraktekkan. Ini sangat gamblang sekali diterangkan oleh Al-Imamul Ghazali ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wah, beliau menyampaikan betapa ruginya orang yang sudah diberikan ilmu, pengetahuan tentang satu ibadah, tapi dia tidak mau mengamalkan ibadah itu. Contoh kecilnya misalnya tentang sholat duha saja. Sholat duha insya Allah kita sudah tahu semua, hukumnya sunnah. Dan salah satu faidah serta fadilah sholat duha, dia menjadi pengganti dari keharusan kita mensedekai seluruh mafsil, seluruh persendian yang ada di tubuh kita setiap hari. Jadi kata baginda Rasul, dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Setiap hari harus kita sedekahi. Andai sedekahnya harus dengan uang, misalnya satu sendi 1000 saja, sudah berapa tuh? 360.000 setiap hari kita sedekah. Tapi kata baginda Rasul, alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah tidak mengharuskan sedekahnya berupa uang, berupa makanan, tidak. Tapi cukup diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Itu sudah menjadi pengganti sedekah dari 360 persendian yang ada di tubuh kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab 360 sendi itu satu sendi saja sakit-sakit semua ya. Ini mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin ada apa saraf kejepit misalnya ya kan. Kan satu saraf saja misalnya. Tapi kan badan semua tidak nyaman. Maka sekali lagi, setelah iman, ilmu, lanjutkan dengan amal salih. Lalu kemudian yang keempatnya, tentu harus ada adab atau akhlakul karimah. Tidak cukup hanya dengan iman, tidak cukup ilmunya banyak, tidak cukup amalnya dia banyak, tapi harus ada akhlakul karimah melekat dalam diri kita. Dan yang paling terakhir, yang kelima apa? Kombinasi antara al-khawf dan ar-roja, punya rasa takut kepada Allah, tapi tetap punya harapan dan optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga hanya takut saja, nanti enggak ada senyumnya sama sekali sehari-hari. Enggak ada jiwa humornya, enggak ada bercandanya dengan keluarga juga tidak bagus. Karena Nabi juga ada humor, ada guyon dengan keluarga. Tapi tidak boleh juga hanya roja terus, optimis terus, harapan bagus terus kepada Allah, tidak ada rasa takutnya, juga tidak bagus. Maka inilah lima hal paling pokok yang harus melekat dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Harus ada iman, harus ada ilmu, harus ada amal salih, harus ada akhlak, dan harus ada khauf dan roja dalam diri kita. Maka bab ini membahas salah satu dari lima hal tersebut. Hadis yang ke-10. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian semua, tidak ada satu pun di antara kalian kecuali pasti nanti akan berdialog, akan ditanya, akan diinterogasi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini tidak ada yang kelewat, mesti akan berdialog, akan diinterogasi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya itu tidak di ruangan tertutup, interogasinya tidak di ruangan tertutup, tapi di tempat terbuka, di mana seluruh makhluk Allah dari zaman Mbah Nabi Adam sampai hari kiamat menyaksikan. Sehingga terbuka baik buruknya kita di sidang saat itu. Kalau sekarang kan mungkin sidang-sidang di pengadilan kan ada yang tertutup, ada ya. Kalaupun terbuka juga tidak seluruh kecamatan menyaksikan, tidak seluruh kota, tidak seluruh provinsi melihat kan. Ya, kalaupun keburukan kita terbongkar kan tidak seluruh dunia juga tahu. Kadang-kadang juga mereka enggak peduli. Oh, siapa itu? Tapi nanti di akhirat persidangannya terbuka, seluruh makhluk melihat dan menyaksikan baik buruknya kita. Dan tidak ada terjuman, tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Kita enggak bisa mengandalkan pengacara yang hari ini punya pengacara puluhan, enggak kepake semua nanti itu. Kalau sekarang di dunia pengacara bisa untuk menyampaikan jawaban secara teori, secara hukum apa, bisalah. Misalnya ngeles-ngeles gitu ya, mencari celah-celah hukum bisa. Tapi di akhirat tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialognya langsung, tidak ada basa-basi, to the point, langsung pada inti-inti yang menjadi poin interogasi. Maka kita bayangkan betapa menakutkannya saat itu.

Maka berikutnya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan lagi. Fayanzuru aymana minhu. Kita kemudian melihat ke sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddama.

kita melihat ke sebelah kanan kita, tidak ada yang kita lihat kecuali amal-amal kita. Kalau amal kita baik, banyak, maka di sebelah kanan banyak bertumpuk amal-amal soleh kita. Dan di situ pula lah kita akan banyak merasa kaget, seperti diceritakan dalam riwayat-riwayat yang lain, karena di situ terutama pahala sedekah, ya. Pahala sedekah itu termasuk pahala yang luar biasa, karena salah satu gambaran dari baginda Rasul, misalnya kita sedekah makanan saja lalu dimakan oleh orang yang tepat, oleh orang yang akan beribadah, oleh orang yang sedang dalam mencari nafkah, maka apa yang kita berikan sebagai makanan itu kemudian energinya dipakai untuk sholat, dia sholat jamaah juga, sholat jamaahnya dia itu kita pahalanya dapat. Lalu dia lanjutkan dengan mencari nafkah, dengan energi yang didapatkan dari makanan yang kita sedekahkan itu, dia mencari nafkah itu kan pahala juga, kita pahalanya juga dapat. Lalu kemudian dapat nafkah, nafkahnya diberikan kepada anaknya untuk sekolah, anaknya sekolah, belajar, menuntut ilmu, ngaji, kita pun dapat pahalanya, luar biasa. Disitulah makanya kenapa banyak orang yang paling menyesal ketika akan meninggal dunia, ya karena sedekahnya kurang. Di akhir surah Al-Munafiqun itu kan jelaskan itu, ketika datang ajal kita lalu digambarkan sekilas tentang pahala dan dosa kita, maka permintaan kita adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya Allah tundalah barang sesaat kematian kami, kami ingin sedekah, saya ingin sedekah. Itu permintaan khususnya itu, fa'asaddaqah, pengen sedekah. Fa'asaddaqah wa akum minas salihin, dan saya ingin jadi orang salih. Tapi kalau sudah ajal tiba, ya terlambat. Apalagi saat diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang bisa kita saksikan adalah hasil dari apa yang sudah kita perbuat. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat teman-temannya. Dia tidak melihat orang-orang yang selama ini nongkrong bareng, selama ini kesana kemari, selama ini ngapa-ngapain bareng, enggak lihat. Yang dia lihat adalah amal-amalnya. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Dia juga coba melihat ke sebelah kiri. Sama. Yang dilihat bukan keluarganya, yang dilihat bukan handai tolannya, yang dilihat bukan backingan-backingannya. Jadi yang hari ini misalnya merasa tenang, saya punya backingan, saya punya orang kuat di belakang saya, enggak ada gunanya semua. Tenang aja, nanti kamu yang tanda tangan, nanti kami yang tanggung jawab, aman aja itu. Di akhirat di hadapan Allah enggak ada guna, semuanya sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bainahu wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi. Dia melihat ke depan, yang dia lihat kalau dia adalah orang yang tidak baik, dia hanya melihat neraka sudah terbuka lebar yang siap untuk dia dilemparkan ke dalamnya. Kalau orang yang baik, dia akan melihat surga di hadapannya. Maka inilah hal yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya menjadi pengingat bagi kita betapa
hari akhirat itu sangat mengerikan sekali. Maka itulah betul kata baginda Rasul, orang yang paling cerdas adalah orang yang dia mampu mengendalikan diri, dan wa'amila lima ba'dal maut, dia beramal sebagai persiapan nanti kalau dia sudah meninggal dunia seperti apa. Karena sukses tidaknya kita, berhasil tidaknya kita, yang dilihat bukan saat kita masih hidup, tapi saat kita akan meninggal dunia, saat sudah meninggal dunia, saat dibangkitkan dari alam kubur. Disitulah jelas terlihat apakah kita orang yang sa'id, bahagia, sukses, ataukah syaqi, orang yang celaka. Maka rugi sekali dunia yang sementara ini ketika tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk persiapan sebelum kita meninggal dunia. Maka kemudian kata baginda Rasul, fattaqun nar, maka takutlah neraka. Ini pesan yang luar biasa sekali. Andai pesan ini melekat di hati kita, melekat di hati orang-orang yang saat ini diberikan amanah dan tanggung jawab, mau begini, ah saya takut neraka, takut Allah. Mau seperti ini, takut neraka. Loh, katanya kalau kita ibadah dan beramal saleh itu jangan takut neraka, jangan pengen dapat surga. Nyatanya Rasul yang perintahkan. Maka jelas salah kalau ada orang hari ini yang mengatakan haram kita ibadah itu karena takut neraka. Loh, Nabi yang perintahkan kok. Di ayat Al-Quran juga banyak kok. Qu anfusakum wa ahlikum naro, misalnya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api, dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Memang yang terbaik, yang paling ideal, yang paling murni, ya kita ngapa-ngapain, ya sudahlah karena Allah gitu. Karena Allah perintahkan, karena Allah larang. Itu kalau sudah level keimanannya luar biasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat faham bagaimana kita sebagai seorang manusia. Kadang untuk beramal butuh diberi motivasi. Motivasinya ya bisa berupa kenikmatan surga, motivasinya bisa berupa ancaman neraka. Maka dakwahnya Nabi berimbang, tidak hanya tentang surga saja supaya kita terlena, wah tenang aja pasti surga, tidak begitu. Tapi tidak juga selalu tentang neraka aja supaya takut terus, enggak juga, ya berimbang. Kadang diceritakan tentang indahnya surga, kadang diceritakan tentang mengerikannya neraka. Maka ini salah satu pesan yang harus melekat di hati kita, fattaqun nar, takutlah akan api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun bentuk takut kita itu salah satunya dalam bentuk kita bersedekah meskipun hanya satu biji kurma. Tentu bukan bijinya, maksudnya ya satu butir kurma dengan dagingnya ya, daging kurma dan isinya. Maksudnya kita disuruh takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada api neraka. Salah satu cara terbaik agar terhindar dari api neraka yaitu dengan bersedekah, meskipun sedekahnya sedikit. Digambarkan oleh Nabi, meskipun hanya satu butir kurma, gak apa-apa, yang penting sedekah. Tapi tentu ini bukan bermakna harfiah, ah kalau gitu saya sedekahnya satu butir saja, ah itu. Ya kalau memang mampunya segitu, terutama ketika misalnya di masjid mau buka puasa, ya kan, Senin gitu, Senin, Kamis, kita bawa kurma, lalu kita kasihkan, silahkan ambil satu butir, ya enggak apa-apa. Itu kan juga namanya sedekah satu butir kepada satu orang. Berarti lebih dari itu, lebih bagus lagi. Ini salah satu cara kita agar terhindar dari api neraka, banyak-banyak bersedekah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maka hadirin dan hadirat, a'azzaniyallahu wa iyyakum ajma'in, ini juga
sesuai dan relevan dengan apa yang sekarang kita sedang berada, yaitu kita berada di 10 hari pertama bulan Muharram. Ini adalah 10 hari, salah satu dari 3 10 hari yang terbaik. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, kenapa sih ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi di antara nafahatur rahman, yaitu momen-momen spesialnya Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak sekali alasan dan hikmah di balik kenapa bulan Muharram, terutama di hari Asyura-nya, menjadi momen yang terbaik dan sangat spesial. Di antara fakta sejarahnya, hari Asyura, yaitu di tanggal 10, berarti ini kan tanggal 9 ya, hari ini tanggal 9, berarti Tasu'a ini. Untuk yang kemarin satu Muharramnya malam Selasa, jadi kalau yang satu Muharramnya malam Selasa kemarin, maka ini sudah tanggal 9 ini. Sudah sangat dianjurkan sekali berpuasa. Tapi kalau yang malam satu Muharramnya malam Rabu, berarti ini masih tanggal 8. Besok 9, lusanya 10 Asyura. Di antara peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura, meskipun masih ada sebagian perbedaan pendapat di antara para muarikh, para ahli sejarah, di antaranya diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam diterima taubatnya karena kesalahan tergoda oleh rayuan iblis. Meskipun di beberapa riwayat disebutkan awalnya enggak kena, tapi yang kena itu adalah Sayyidah Hawa. Kemudian Sayyidah Hawa merayu Nabi Adam, tapi di Al-Qur'an jelas Allah secara direct langsung menyatakan yang tergoda itu Nabi Adam. Maka ini masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama ahli tafsir juga. Sebenarnya yang tergoda itu langsung Nabi Adam kah oleh iblis, atau lewat Sayyidah Hawa? Tapi yang jelas Nabi Adam secara syariat salah, sudah melanggar larangan Allah untuk mendekati syajarah yang oleh iblis disebut sebagai syajaratul khuldi, yaitu pohon keabadian. Jadi nama pohon keabadian khuldi, khuldi itu dari iblis itu. Wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati dan memakan buah pohon ini? Ini adalah buah keabadian karena Allah takut tersaingi oleh kamu. Dan ini memang kalau melihat rayuannya kayaknya kok rasanya enggak pantas ya Nabi Adam tergoda ya. Tapi ya namanya iblis kan, berbagai macam cara. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi dengan Sayyidah Hawa, tapi karena Allah sayang kepada Nabi Adam, salahnya Nabi Adam itu bukan karena kesombongan, tapi karena khilaf, karena tergoda, Allah malah memberikan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk sebagai sarana bertaubat. Maka taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Lalu diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang mulia. Nabi Idris di

jurid. Tuh, maka ditegur oleh Allah dengan cara yang sangat halus. Ada orang yang punya kambing 99, dia serakah, masih pengen mendapatkan satu kambing milik satu orang yang dia hanya punya satu kambing itu. Maka mengadu kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud kemudian diberikan pemahaman oleh Allah, oh ini nyindir saya. Akhirnya bertaubat beliau. Itu diterima taubatnya juga di Asyura, di tanggal 10 Muharram. Kemudian diangkatnya Nabi Isa ke langit, lalu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ini yang berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibn Abbas, ketika Nabi datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka baginda Rasul menanyakan, ma hadza, apa ini kok tanggal 10 puasa? Maka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih, ini hari yang baik, yaumun najjallahu Musa wa bani Israel min Fir'aun, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bani Israel dari kejaran Fir'aun. Akhirnya mereka bersyukur kepada Allah dengan cara puasa. Maka di dalam syarah dari hadis itu, ini menjadi dalil tentang diperintahkannya kita berpuasa sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, salah satu cara bersyukurnya tidak hanya dengan sedekah, tapi juga dengan puasa. Dan puasa ini termasuk ibadah mahdoh, tapi dia agak fleksibel. Maksudnya secara waktu dia agak fleksibel. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Misalnya saking pengen baktinya sama orang tua, akhirnya kita sholat namanya sholat birrul walidain. Sholli sunnata birrul walidaini raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat bakti sama orang tua. Ya enggak boleh. Enggak boleh ngarang begitu. Misalnya lagi sholat niat untuk menguatkan keimanan dan keislaman, usolli sunnata taqwiyatil imani wal islam, ya enggak boleh. Tapi kalau sholat hajat, dan hajatnya itu dalam hati kita bersihkan, kita niatkan untuk penguat iman Islam, ya silahkan. Tapi nama sholatnya itu sholat hajat. Atau kita sholat sunnah lain, kemudian pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita setelah kita berdoa, silahkan. Ya Allah, saya hadiahkan pahala sholat saya untuk kedua orang tua saya. Boleh. Itu namanya ihda'us sawab. Ada banyak dalilnya itu. Salah satu yang tegas mengatakan itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika beliau menafsiri salah satu hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik hasil usaha orang tua adalah anaknya. Maka ketika anak itu berdoa, anak itu beribadah, anak itu sholat, lalu pahalanya dihadiahkan untuk orang tua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu sampai. Ya silahkan, tapi tidak boleh bikin-bikin sholat sendiri. Nah, kalau puasa, dia waktunya agak fleksibel. Misalnya kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian di hari Rabu kita puasa. Hari Rabu, niat puasanya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak apa-apa, boleh. Salah satu dalilnya apa? Sahabat Usama bin Zaid menyatakan, Nabi itu kalau lagi pengen puasa, puasa terus. Mau hari Sabtu, mau hari Jumat, mau hari Rabu, mau hari Selasa, puasa terus. Seolah-olah gak pernah Nabi gak puasa kalau lagi pengen puasa. Tapi kalau lagi tidak pengen puasa, maka Nabi tidak pernah puasa. Seolah-olah gak pernah puasa. Kecuali di hari-hari yang beliau sudah aktif, Senin, Kamis misalnya. Bahkan dengan alasan yang kelihatannya sederhana, Nabi pagi setelah sholat subuh, maka biasanya menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kalau tidak ada hal yang mendesak, Nabi akan mengelilingi, akan mendatangi semua istri beliau, menanyakan bagaimana kabarnya. Termasuk yang ditanyakan, apakah ada sarapan di pagi hari ini? Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Semua istrinya kompak mengatakan tidak ada yang bisa dimakan.
Maka Nabi mengatakan, idzan inni shaim.

0: kalau gitu saya puasa. Gak ada alasan khusus yang spesial banget. Tapi karena tidak ada makanan, ya sudah Nabi mengatakan idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa. Ya, maka puasa salah satu cara terbaik sebagai bentuk syukur kepada Allah seperti yang dipraktekkan oleh Bani Israel dulu. Lalu kemudian baginda Rasul menyatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau demikian kami umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa merubah kitab suci Taurat. Apa yang tadinya diharamkan jadi dibolehkan, yang tadinya dibolehkan jadi diharamkan, macam-macam. Maka kata baginda Rasul, kami umat Islam lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Salah satu bentuk lebih berhaknya kita yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana atas usulan yang sedikit memaksa dari Nabiullah Musa alaihi salam, secara sunnatullah alhamdulillah sholat kita hanya menjadi 5 waktu. Maka kita berterima kasih juga kepada Nabi Musa, meskipun ya secara hakikat ya sebenarnya sudah dari sononya Allah sudah ngatur ya 5 waktu. Cuma secara sunnatullah kan karena ada saran dari Nabi Musa itu, Muhammad umatmu tidak akan sanggup 1 hari 1 malam 50 waktu itu. So sana minta keringanan kepada Allah. Itu. Nabi ya awalnya berat, malu, masa diperintah oleh Allah kok nawar. Tapi karena beliau ingat kita, sampai 9 kali beliau bolak-balik, akhirnya sampai menjadi 5 waktu. Maka fasamahu wa amara bisyamih, akhirnya Nabi puasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabat puasa di hari Asyura. Kemudian diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Lalu Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat dikuasai oleh jin. Kemudian Allah memberikan jaminan pengampunan kepada baginda Nabi itu juga di hari Asyura, yang ayat inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, al-ayah itu di hari Asyura. Andai Nabi punya salah, pasti Allah akan mengampuni hari Asyura juga. Kemudian peristiwa Karbala, ya itu juga di hari Asyura. Kita cukup mengenang itu sebagai peristiwa yang sangat memilukan, tapi tidak boleh dilanjutkan dengan sampai menangis-nangis, sampai menyiksa diri dengan menusuk-nusuk sampai keluar darah, tidak boleh. Itu disebut Yaumul Maktam, itu menyakiti diri sendiri, tidak boleh. Ya cukup kita kenang peristiwa itu, oh iya, cucunya baginda Rasul saja perjuangannya sangat berat, apalagi kita yang biasa-biasa saja. Maka kalau diberikan ujian yang berat, ya jangan terlalu mengeluh, ada banyak yang lebih berat daripada kita. Itu ya cukup seperti itu dan ambil hikmahnya. Maka hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in, apa yang kemudian kita sangat dianjurkan terutama di 2 hari ini, Taswa dan Asyura, pertama puasa. Yang hari ini belum sempat sarapan, puasa, usahakan puasa. Aduh, gak sempat sahur tadi. Insyaallah asal azamnya kuat, tekadnya bulat, dan tubuhnya fit, kuat insyaallah. Seperti kita pas Ramadan kemarin. Ramadan kan kadang-kadang kita mungkin tidak sempat sahur, tapi kan bisa saja selesai itu. Bagus puasa. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari baginda Rasul yang beliau mengatakan la in ishtu ilal qabil la asuman natasi', kalau saya masih hidup tahun depan maka saya akan puasa juga di tanggal 9. Nabi sebenarnya hanya sempat puasa di tanggal 10 Asyura. Tapi Nabi sudah berazam kalau tahun depan saya masih hidup ketemu dengan Muharram lagi, saya juga akan puasai tanggal 9. Tapi ternyata itu tahun beliau kemudian wafat. Beliau menyampaikan itu di bulan Muharram, bulan Rabi'ul Awal beliau wafat sudah. Tapi hukumnya sunnah karena Nabi sudah menyampaikan itu sebagai azam dan cita-cita. Lalu tanggal 10-nya, kalau hari ini misalnya tadi sudah sempat sarapan setelah azan subuh, enggak boleh puasa. Ah, saya anggap itu sebagai sahur sajalah, enggak bisa. Ya, jadi kalau sudah setelah azan tadi sudah minum atau sudah makan apa, ya tidak bisa kita lanjutkan puasa sunnah. Ya sudah, kalau gitu minimal puasa Asyura-nya saja besok. Besok. Ajak keluarga termasuk anak-anak kita yang sudah kuat untuk dilatih puasa. Di zaman ulama-ulama salaf dulu, sampai anak-anak itu dilatih untuk puasa di hari Asyura, itu dengan diajak ke masjid supaya mereka lupa dengan makanan di rumah, supaya mereka kumpul dengan teman-temannya di masjid, ya mainan, lari-lari di luar gitu kan, supaya mereka tidak ingat makan. Itu melatih, karena saking pentingnya puasa Asyura. Sebab puasa Asyura adalah puasa pertama yang diwajibkan bagi umat Islam, lalu setelah itu dihapus ketika datang kewajiban puasa Ramadan, menjadi sunnah saja. Apa fadilahnya? Kata baginda Rasul, menghapus dosa selama 1 tahun hanya dengan 1 hari puasa, insyaallah dosa kita selama 1 tahun yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu momen spesial yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik, yang menjadikan umat Islam paling banyak mengisi surga dan paling pertama mengisi surga. Karena meskipun umurnya pendek, tapi Allah menyiapkan dan menyediakan banyak momen spesial yang asal kita manfaatkan, maka pahalanya sungguh sangat luar biasa, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Maka kalau kita tidak ambil momen spesial ini, terutama besok di hari Asyura, ya rugi sekali. Apa bedanya kita kemudian dengan umat-umat sebelum kita yang hari-harinya biasa saja, gak ada yang spesial. Maka kita usahakan untuk berpuasa betul besok ya, hanya sehari saja dalam 1 tahun. Kemudian dalilnya tadi ada riwayat Imam Muslim nomor hadis 1163 untuk Taswa' dan Asyura, riwayat Imam Muslim 1162. Berikutnya apa? Memperbanyak sedekah, terutama memberikan santunan kepada anak yatim. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Abu Musa Al-Madini dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada dalilnya. Jadi yang mau banyak sedekah di hari Asyura terutama besok, maka silahkan bagus, tapi tidak kita niatkan takhsis. Takhsis itu maksudnya, ah saya sedekahnya selama 1 tahun hanya di hari Asyura saja, di hari lain saya gak bakal sedekah, itu yang salah. Tapi selama kita masih punya keyakinan dan punya cita-cita, hari apapun saya akan sedekah, tapi dalam rangka memanfaatkan momen spesial Asyura, saya akan sedekahnya lebih banyak, terutama kepada anak yatim. Kalau tidak bisa dikumpulkan, tidak masalah. Kita datangi saja tetangga kita yang punya anak yatim, kita kasih berapa, kak, terserah kita. Ya, yang penting ada. Yang penting ada, kita isi untuk memberikan sedekah, terutama kepada anak yatim, memuliakan anak yatim. Kemudian, sebelum terakhir, memberikan kebahagiaan lebih kepada keluarga. Nah, ini juga penting nih. At-tawsi'atu 'alal 'iyal namanya. Maksudnya bagaimana? Kita memberikan nafkah lebih kepada istri. Nah, ini dalam hal ini pasti saya didukung oleh para istri ini. Biasanya nafkahnya berapa ditambahi. Biasanya ngasih anak berapa ditambahi. Biasanya masaknya biasa saja, di hari Asyura masaknya yang enak, terutama untuk buka puasanya. Itu sudah ditajribah, sudah diuji coba serta ditestimoni oleh banyak ulama. Mereka kemudian menyatakan, saya selama 10 tahun ada yang lebih, ada yang sampai 30 tahun melakukan uji coba ini, alhamdulillah dalam 1 tahun rezekinya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dengan berkah at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Ada hadisnya riwayat Imam Sufyan Ibnu Uyainah, meskipun masih khilafiyah ya, tapi ini meskipun lemah tidak sampai pada kategori palsu, matruk atau mungkar, sehingga masih bisa dipakai. Dan yang paling terakhir tentu saja banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lihat di atas, momen spesial Asyura adalah momen Allah banyak sekali menerima taubatnya para nabi dan rasul. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 741, kita dianjurkan sekali untuk banyak bertaubat di hari Asyura. Malamnya munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, setidaknya ada 5 malam yang harus kita isi dengan munajat kepada Allah, setidaknya ya. Bukan berarti hanya 5, bukan. Yang lebih spesial maksudnya. Yang pertama, 2 hari raya, 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang berikutnya malam Arafah. Kemudian yang berikutnya malam Asyura. Berikutnya adalah Lailatul Qadar. Nah, itu malam Asyura. Nanti malam ya kita sempatkan waktu untuk munajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, termasuk doa yang terbaik adalah mendoakan bangsa Indonesia supaya baik-baik saja ya, supaya tidak pecah, supaya orang yang diberikan amanah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, ketika salah, kalau benar ya mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah ya, karena kita sudah seperti ini. Maka ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan, Pak Haji? Isyaratnya 6.19.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tentang ibadah di malam 10 itu, terutama untuk malamnya, yang saya tanyakan, ada pernah beberapa masjid melaksanakan sholat 100 rakaat. Nah, apakah ini ada dasarnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Haji, Haji Barun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin sekata aja Ustaz yang saya tanyakan kaitannya dengan haub dan rojak tadi Ustaz. Ini kalau kita terapkan di dalam ibadah kita, artinya di dalam beribadah kita itu bagusnya kita itu optimis atau pesimis Ustaz? Andikan setelah melaksanakan ibadah itu kita merasa ibadah diterima atau tidak diterima, itu kadang-kadang seperti itu bagusnya gimana? Artinya kita pesimis atau optimis, dikaitkan dengan hadis qudsi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar bahwa kalau puasa itu dikhususkan di 10 Muharram itu malah makruh hukumnya. Artinya supaya tidak sama dengan umat yang lain, supaya menyelisih, karena kalau ada hadis yang cita-cita Rasulullah ingin puasa di bulan ke-9 itu supaya tidak sama dengan umat yang lain. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Yang pertama adalah tentang sholat malam Asyura sebanyak 100 rakaat. Hadisnya ada, kalimatnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Itu tentang puasanya ya. Yang tentang salatnya, salatu lailati asyura'a mi'ata raka'ah fi kulli raka'atin yakra'u ba'dal fatihati surat al-ikhlasi 3 marrat. Hadisnya ada, salat malam asyura 100 raka'at, setiap raka'at membaca fatihah dan surah ikhlas 3 kali. Tapi hadisnya ini tidak sahih, bahkan antara batil dan palsu. Sehingga sholat khusus malam Asyura 100 rakaat itu tidak disebut sebagai hadis yang bisa dipakai hujjah. Dia lemah, dan lemahnya bahkan antara batil dengan maudhu. Itu. Yang mengamalkan ini siapa? Orang-orang Syiah yang mengamalkan ini. Kebanyakan orang-orang Syiah amalannya dari sana. Tapi kalau misalnya kita mau sholat, bagaimana? Ya silahkan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat. Sholat hajat kan juga tidak dibatasi ya. Atau sholat sunnah mutlak, mau 100 rokaat kah, mau berapa rokaat, silahkan. Tapi tetap namanya, koridornya masyru'ah, yaitu sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak. Tapi tidak diniati sholat khusus malam Asyura 100 rakaat. Yang bedakan itu. Tapi sekali lagi, tidak membatasi kita untuk melaksanakan sholat berapa ribu rakaat pun silahkan. Tapi asal sholat yang dikerjakannya itu adalah sholat yang masyru'ah, yang sudah ada legalitasnya dalam syariat. Ya tadi, mau sholat hajat, mau sholat sunnah mutlak, mau witir, mau tahajud, mau taubat, silahkan sebanyak-banyaknya, terserah ya, gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, hadisnya ada, tapi hadisnya sama sekali tidak sahih atau hasan, bahkan baina batilin wa maudu'in, antara hadis batil dengan hadis palsu. Lalu yang kedua, kalau kita ibadah, kira-kira mana yang lebih besar antara khauf dan rojaknya? Ulama berbeda pandangan ini, seperti disebutkan dalam beberapa kitabnya Imam Al-Ghazali. Bahkan ada perincian, bagi orang yang posisinya sedang sakit, dia harus lebih banyak khaufnya, harus banyak takutnya, banyak nangisnya. Tapi kalau orang yang masih sehat, juga diseimbangkan antara khauf dan rojaknya. Ada yang begitu, tapi ada juga yang tidak sependapat. Maka pendapat yang tengah-tengah adalah, baik saat kita sakit maupun sedang sehat, khauf dan roja harus ada. Adapun mengenai porsinya berapa persen, yaitu sulit juga kita atur nih. biasanya orang kalau masih sehat itu biasanya rojaknya, unsur optimisme dan harapannya biasanya lebih banyak, ya kan? Tapi kalau sudah mulai sakit, nah itu biasanya unsur khaufnya secara otomatis lebih banyak. Ya terserah, yang penting tidak boleh kebablasan hanya rojak saja, tapi jangan juga hanya khauf saja, nanti kehilangan semua kenikmatan. Nanti ada di hadis berikutnya sebenarnya yang Rasul menceritakan, saya melihat apa yang kalian tidak lihat, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, bahwa setiap jengkal bumi itu ada malaikat yang sujud, itu pasti membuat kalian gak nyaman makan, gak nyaman berhubungan suami istri dan seterusnya. Ada nanti hadis berikutnya. Ya, jadi intinya baik sakit maupun sehat, jangan sampai lepas dari khauf dan roja itu. Jangan sampai hanya khauf saja, nanti yang ada malah gak ada kenikmatan sama sekali kita hidup di dunia. Tapi jangan juga roja melulu, akhirnya bisa jadi over, terlalu percaya diri nanti. Lalu yang berikutnya, Khaliful Yahud. Itu maksud dari Khaliful Yahud adalah jelas di lanjutan hadisnya, yaitu Nabi memerintahkan kita puasa 2 hari, yaitu Tasu'a dan Asyura, yang dianggap sama itu kalau hanya puasa di hari Asyura-nya saja. Orang Yahudi itu puasanya hanya di tanggal 10. Maka kata baginda Rasul, berbedalah dengan mereka, jangan hanya di tanggal 10, yaitu 9-10, atau kalau 9-nya lepas 10-11. Yang penting tidak sama. Kalau mulai dari awal 1-10, ya lebih tidak sama lagi dengan Yahudi. Wong mereka jelas hanya sehari kok. Apa landasannya 1-10 berpuasa? Hadis yang sangat masyhur tentang seorang sahabat yang awalnya ketika ketemu dengan Nabi, kondisi tubuhnya sehat dan sebagainya, begitu beberapa lama ketemu lagi dengan Nabi, kurus kering. Kenapa? Ternyata setiap hari puasa. Maka ditawari, dah 1 hari aja puasa setiap bulan. Oh kurang Nabi, tambahi 2 hari, tambah 3 hari, sampai terakhir kalau gitu sudah, sum minal hurumi watruk, puasalah dari bulan-bulan mulia atau tinggalkanlah. Itu adalah hadis umum tentang anjuran banyak berpuasa di bulan-bulan mulia, termasuk bulan mulia adalah bulan Muharram. Maka bukan hanya 1-10, tapi 1 bulan Muharram ini kita banyak puasai, bagus itu. Tapi minimal cara membedakan kita dengan Yahudi, puasanya hanya, jangan hanya tanggal 10, tapi 9-10 atau 10-11. Itu dalam lanjutan hadisnya sangat jelas sekali. Riwayat Imam Muslim ada, riwayat Imam At-Tirmidzi juga ada. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, dan kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أمني الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قرآن نبي مون ماف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Kerohanian di sana, demikianlah tausiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda. Kembali kita nikmati rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Ngawan etam kelanya beraktivitas dengan lagu-lagu pop daerah islami ya, kerohanian di sana, hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda masih bersama dengan Mbok Putri. Kali ini kita galanya dengan informasi update ya seputar Samarinda dan sekitarnya. Kita awali dulu informasi pertama mengenai perakiran cuaca karena dan sana. Informasinya hambat kali ini cuaca akan cerah ya dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Dan wah ini kelembapan udara cukup tinggi ya, Bosumbo sekitar 97% dengan kecepatan angin 6,8 km per jam yang bertiup dari arah selatan. Dan untuk jarak pandang hambat kali ini cukup baik sekitar 10 km. Demikian informasi perakiran cuaca kali ini yang Mbok Putri kutip cuaca dari laman websitenya bmkg.go.id. Kemudian Mbok Putri hadirkan informasi lainnya, koran dan sanak ya, kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Karena di sana kali ini Mbak Putri punya informasi dari Majelis Ulama Indonesia Kaltim yang berupaya untuk memperkuat kemandirian organisasi dengan meningkatkan sumber pendanaan di luar hibah pemerintah daerah, dan langkah ini menjadi salah satu fokus kepengurusan MUI Kaltim periode 2025-2030 yang baru dikukuhkan yo. Karena di sana dari Ketua Umum MUI Kaltim periode 2025-2030 Kiai Haji Muhammad Rashid yang mengatakan kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan alternatif muncul setelah melihat tingginya ketergantungan organisasi terhadap dana hibah selama ini, dan berdasarkan hasil evaluasi kepengurusan yang sebelumnya Sida menyebut Busumba sebagian besar anggaran MUI Kaltim masih berasal dari dana hibah. Nah, sementara kontribusi pendanaan non hibah juga masih relatif kecil Busumba. Ya, kondisi ini juga dinilai perlu untuk diperbaiki agar organisasi memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan program pelayanan umat, dan terlebih di tengah berbagai penyesuaian anggaran yang terjadi sampai wayah ini. Dan di samping itu, Sida pun juga mengungkapkan anggaran MUI Kaltim seorang tahun ini mengalami penurunan yo, karena di sana dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karenanya organisasi juga perlu untuk memulai memikirkan strategi pendanaan tiga apa yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, Sida pun juga menegaskan upaya cara sumber pendanaan ya, untuk mencari sumber pendanaan baru bukan berarti mengurangi kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurut Sida, dana hibah tetap penting karena MUI merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan umat dan juga kehidupan keagamaan. Dengan begitu, Sida pun berharap Busumba komposisi pendanaan organisasi ini lebih seimbang lagi, sehingga berbagai program pembinaan, program pendidikan, program pemberdayaan umat juga tetap dapat berjalan secara optimal walaupun memiliki keterbatasan anggaran. Karena dan sana sedikit informasi kali ini mau terkutip juga dalam laman websitenya rri.co.id. Kemudian kita ketemu dalam sesi program Denang Mahakam Busumba. Kita nelingak kembali lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Kedalaman Makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita, membaca Aroma Karsa, menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Baratan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana Kampung Tumbit Dayak di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau akan kembali menggelar festival Bekudung Betiung yang dirancangkan dan dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kampung Tumbit Dayak ke-263 pada 24 hingga 30 Juni 2026. Festival budaya tahunan masyarakat Dayak KAI ini menjadi momentum penting untuk melestarikan tradisi leluhur sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Berau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yuda Budi Santosa, menyatakan festival akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai prosesi adat, ritual budaya, dan perlombaan tradisional. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan promosi dan koordinasi agar jumlah wisatawan yang berkunjung, khususnya dari luar daerah, dapat meningkatkan

0: meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Festival ini memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Dayak Aai. Bekudung merupakan ritual syukuran pasca panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi, sedangkan betiung menjadi simbol perjalanan para pemuda menuju kedewasaan sebelum masuki fase kehidupan berikutnya, termasuk membangun rumah tangga. Selain menampilkan ritual adat dan pertunjukan budaya, festival ini juga mencerminkan kuatnya nilai gotong royong masyarakat Kampung Tumbit Dayak yang secara sukarela menyiapkan berbagai kebutuhan acara bagi para tamu dan pengunjung. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif? Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RR Samarinda, keran dan sanang selamat hambat. Cuaca cerah, kali ini Mbak Putri Kawania Tamgalanya di Dendang Mahakam ya. Waduh, jangan lupa sarapan ya, keran dan sanang banyak-banyak makan. Hari ini tegaknya panas, satu cuaca ya. Ini Mbak Putri menyapa dulu di seberang sana, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, piye kabare?
1: Kabare apik-apik wae.
0: Alhamdulillah. Melagu apa nih? Tapi nggak ada lagu Jawa ya hari ini ya?
1: Iya, kan hari Rabu.
0: Iya, betul.
1: Kalau Sabtu Minggu baru.
0: Iya, betul, 100 deh, cakep. Mbok, kita mau lagu apa nih, Mbok Irma?
1: Aku nanti lagunya
0: apa?
1: Basabar.
0: Basabar. Banyak yang basabar kah?
1: Iyalah.
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Basabar aja nunggu hari Sabtu Minggu.
0: Biar kita putarkan lagu Jawa ya.
1: Iya.
0: Ya udah, kita mau sapa-sapa buat siapa nih, Mbok?
1: Iya, salamnya ada Bu Selamat, selamat hambat, ada Bu Su Misran, selamat hambat, ada Bu Su Amdan ATT.
0: Iya.
1: Selamat hambat, ada Bu Su Abdul Rahim.
0: Mm-hmm.
1: Bu Sabdul Syukur,
0: iya.
1: Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mentrika, Mbok Nana, Mbok Eka, Nek Ila sama kayak kolanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Oke deh, Mbok.
1: Ya, tak tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam Mbok Putri.
0: Udahkan salam busuk.
2: Ya, panas. Baru mulang bersepeda, Mbok. Untung sempat, nah.
0: Mantap. Iya, mantap busuk.
2: Ya, dan Mbok ya. Lagunya ini lawas nih, diputar nih, Mbok.
0: Apakah itu?
2: Nah, diingat tadi itu, Mbak. Apa judulnya tadi itu, nah? Oh, ano. Utas. Tali utas kah apa tuh, Mbak? Ingat saya, Mbak.
0: Utas Patalian.
2: Nah, Utas Patalian.
0: Oh, iya, boleh. Sapa-sapanya buat siapa nih? Yuk.
2: Iya. Dula Kamdan, Bu Sumisran. Wah, ini, Mbak, Bu Sumisran ini jadi booming, Mbak.
0: Nah, apa
2: jadi
0: pulang?
2: Top di perempat.
0: Bah, itu ya. Sudah. Lagi naik daun, lagi naik daun artis.
2: Iya, naik daun. Saya mau nyada. Kita siaran nyambuai, Mbak. Ketawa terus saya, Mbak.
0: Itu dah.
2: Iya, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Syukur. Ya. Terus itu Bu Su Ijuar, Bu Su... Ya. Siapa sih namanya itu?
0: Siapa?
2: Haji Abdurrahim. Bu Su anu nih, apa namanya... Ijuar sudah tadi.
0: Ada.
2: Busur nih Ahmad Riyadi.
0: Nah,
2: Bu Yuli tadi yo.
0: Iya.
2: Bunyi Bu Yuli banjirnya sejempol, Bu. Salah bunyi. Sedengkul.
0: Nah, sedengkul.
2: Bahas lagi. Bu Reni Joya buat nih. Terima kasih, Bu.
0: Yo, Busu.
2: Salam bola aja, Bu.
0: Oke.
2: Okay. Saya duli bola, Bu.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya bola ke dia, Bu. Kita harus bertemuan di RRI Perempat.
0: Nah, tebubuhannya diundangi.
2: Jangan kecah, nah, bola itu, Mbok. Ketemu, ini Bu Semamat. Nah.
0: Iya, tuh. Bu Semisran,
2: kopi, ya kan, Mbok. Kopi di perempat, dia.
0: Iya, tuh.
2: Final, dia nih, Mbok.
0: Di depan, tuh.
2: Itu dehem, ada aja, dia. Busuk, itu lumpak, Mbok. Datang lagi, itu lumpak, Mbok.
0: Iya, hadangi lah.
2: Makasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busuk. Kita sapa lagi, di belakangnya ada siapa di mana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Umi Dila di Gerlia.
0: Oh, Umi Dila di Gerlia, kamu nih?
3: Iya, di Gerlia.
0: Oh, kayak itu, apa dikira di Jembayan lah?
3: Di lagi dah, dah mutasi dah.
0: Oh, kayak itu kah?
3: Iya.
0: Astaga, lawas sudah.
3: Iya, dah setahun lebih dah.
0: Oh iya, kebah lawas benar sudah tuh merasakan banjir berarti dah tuh.
3: Ndik banjir.
0: Oh, ndik kah? Oh, di atas gunung rumah kita nih berarti.
3: Anu, apa namanya? Paling selanu aja.
0: Semata kaki juga.
3: Anu air lewat mahal.
0: Oh, tegak itu. Wah, curiga di atas anu nih, sungai rumah.
3: Ndik.
0: Oh iya iya.
3: Sama di dalam rumah
0: nanti. Iya. Umi Dila, kita ndak lagu apa nih?
3: Lagunya Nuajah Ading Manis.
0: Wis, Ading Manis tegak kita tuh Ading Manis. Sama salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Mbok Yuli, gitu banget. Ada Bu Suara Meli, ada Bu Sintran.
0: Iya.
3: Ada Mbok Reni, Mbok siapa lagi ya?
0: Siapa, ayo.
3: Nah, lupa.
0: Nah, segalanya aja dah ya.
3: Segalanya aja dah buat putrinya mudahan sehat ya.
0: Amin.
3: Ya, udah salam cantik selalu.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam. Mau Bu Suhari ini. Bu Suhari baru bangun kan Ibu? Bu Su?
4: Sudah bangun.
0: Oh, sudah bangun dari tadi ya Bu Su ya?
4: Iya.
0: Iya, Bu Suhari kita enggak lagu apa Bu Su?
4: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
4: 45.
0: 45. Siapa-siapa buat siapa Bu Su?
4: Putrinya cepat sama putrinya.
0: Nah iya, terima kasih banyak Bu Suhari ya. Nanti kita putarkan lagunya. Oke, kalau gitu kita gantian lagi ke WhatsApp. Ini sudah ada dari tadi tegaknya picik-picik ini di berhenti nih. Assalamualaikum, Bu. Selamat hambat, salam budaya.
5: Waalaikumsalam, salam hambat, salam budaya, Mbak Putri.
0: Iya, capek kan, Bu, picik-picik HP sudah, Bu.
5: Juga leh, karena kan saudaraku udah masuk, saudaraku yang satunya sudah masuk juga yang di gerilya itu.
0: Oh, tegak itu, Kak.
5: Tanya ketungguin terus. Mbak, apa sempat aku putarkan lagu Mengusung Janji, Mbak?
0: Mengusung Janji. Kalau sempat ya, kini kita putar ya.
5: Ya, sempat aku empatan semuanya aja.
0: Oke, siapa-siapa buat siapa nih?
5: Buat saudaraku yang di Lemah Duri semakin selalu ya. Buat yang di Gerilya, semoga dia yang lagi sibuk mengurus cucu yang hanyar, anu Mbak Putri.
0: Oh, yang mana tuh yang di Gerilya kan di Damanuri?
5: Yang di Gerilya Mbak Dila. Anunya cewek, cucunya cewek.
0: Masya Allah, sehat-sehat pokoknya.
5: Makanya sibuk dia terus. Nah, buat Bu Sumisan, kalau bisa hati-hati lah, jangan sampai yang ketemu sama Putri Jujung Bu, anu Putri apa? Itu. Yang di baju itu nah.
0: Putri apa tuh?
5: Bukannya langsung. yang belak mande sampai itu nah.
0: Papuyu Begincu.
5: Papuyu Begincu. Hati-hati Bu Sumisrana karena ya, dia kan di sana ke parak sungai, Mbak Bu Putri.
0: Itu sudah.
5: Kalau Bu Sumisran yang dibawa ke Samarinda janganlah aku bilang. Banyak orang nanti yang bukahan.
0: Ada.
5: Buat Bu Ajo ya, buat yang Nenek Ilas juga ya. Buat Bu Sanawiya, Bu Mudrika juga, Bu Suari tadi ya.
0: Iya.
5: Buat Bu Abu Sahamja, Bu Su apa itu yang pagi itu yang apa kayak Hamdan ya.
0: Iya,
5: Nah, ya, buat Mbok Reni yang krecek juga, pulang semoga sehat selalu. Itu aja ya Mbok Putri ya. Pulang hati-hati. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita terimakan gabungan lagi ya. Kita nikmati dulu lagu yang sudah di request, ada banyak yang sabar.

0: kepada Vano Faladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, Perempat RRI Samarinda, keren dan sanak ya. Silakan yang mau bergabungan lewat jalur telepon, Mbak Putri sudah buka kembali ya, lewat WhatsApp join nih, bisa gabungan ya. Ini ada lagi masuk gabungan dari WhatsApp, kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya, Jolak.
1: Salam apa? Kayak nyautnya.
0: Salam budaya, budayakan salam.
1: Iya, budayakan salam mulai tadi. Mau masuk kan bisa masuk.
0: Kasihannya ai, gantian lah, gantian Jolak ai.
1: Ya amat sah. Bukan sabar kan masuk dua akhirnya.
0: Sabar Jolak ai, jangan sarik-sarik Jolak ai.
1: Jolak kan pernah sarik kan Putri.
0: Oh iya kah.
1: Pokoknya dia masuk, alhamdulillah dia kada masuk. Sabar itu aja. Itu pulang kan.
0: Oh iya Jolak, kita pinanya kada sempat pang lah, umumnya hendak merequest lagu hambat ini.
1: Umpatan aja. Kan. Umpatan iya. yang di tadi aja.
0: Oh iya sudah mun kayak itu. Hendak sapa salam gasan ini siapa Jolak?
1: Punya Jolak nih aman aja Putri.
0: Oh ayo sudah mun kayak itu.
1: Salamnya buat Nini Ilas.
0: Iya.
1: Putu Ahmad, Putu Mitran, Kak Ibrahim. Siapa lagi tadi, Ari di Juanda ya. Umidila, yeah. Julak Sarunding, Umidila. Bu Yuli ya tadi ya, kakaknya tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Salam semuanya aja, pokoknya kenal bagi yang kenal, selamat hambat bagi yang kada kenal, salam kenal balik ya, kayak itu lah Putri ya.
0: Iya, bejur.
1: Untuk putrinya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi, ada siapa di mana nih? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum, salam budaya, budaya, salam.
0: Yusilam.
2: Yusilam.
0: Aduh, apa dimakan pina panjang wenera salamnya?
2: Biasa, banyak yang bisa makan.
0: Apa tuh?
2: Makan anu apa pisang gapit?
0: Nyamannya pisang gapit, olahan siapa itu?
2: Pisang gapit si gula habang ya kan?
0: Gula habang tambahi keju
2: Mau tanya ke gapit?
0: Apalagi?
2: Apa? Itu tadi itu lah, buang jual serondeng ya kan?
0: Aduh, hai.
2: Ini sempat kan?
0: Ndi sempat.
2: Janda yang mana?
0: Yang mana aja, yang mau sama busu.
2: Nanti momennya.
0: Mau yang mana? Emangnya ada yang mau?
2: Mana yang mau dengan busu mamat?
0: Waduh, orang pulang kena getahnya, aduh, hai.
2: Mungkin dia hambat anu Mbak Putri olahraga takutnya hanya sambil motornya ke kanan ke kiri kan
0: pasti ke kanan ke kiri lah busu kan mau nyebrang lihat kiri kanan. Tidak apa lah guys sama semisurannya lah.
2: Pastinya buyur juga hanya gue ngeliat anu Pak Buyur begitu yang ngep lagi bibirnya.
0: Aduh ngerinya leh Pak Buyur nih. Anu busu, kalau menyasahi orang. Sekali lirik langsung tertarik busu wey.
2: Jadi salam-salam dulu kalau kalian bisa nyembat lagu, salam-salam.
0: Iya boleh.
2: Bercanda busu mawat ya, kalau bercanda itu awet muda. Pasang gigi palsu, kembali awet.
0: Asik.
2: Salamnya buat semua sebagai sehat alfiat sekalian buat juga putus rondeng mamayannya buat Umidila buat dapat apa jam nur itu bunda Yuli lah.
0: Iya bundi Yuli. Bundi. Siapa lagi?
2: Buat Bu Sunana, Ibu Sunana
0: lagi. Iya, buat Bu Sunana sudah berjenggot memang sudah. Siapa lagi?
2: Bung Jani, Bung Tete, buat Bung Aja, Bung Sukutang, yang ada di sini itu Bung Kerawang. Ya, semuanya dari Kerawang sampai Malang. Oke, Bung Jajang Pulau.
0: Apalagi Bung Jajang siapa, Ujang?
2: Bung Jajang Pulau-Pulau,
0: bukan? Oke deh.
2: Nah, nyambung-menyambung menjadi satu, jadi perempat satu syarat. Juta pendengarnya perempat dan oke deh.
0: Oh kene.
2: Jangan diselamatkan artis perempat itu misalnya.
0: Iya busu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Sumistra. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat sambat salam budaya.
3: Selamat sambat dan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Samdirahim. Di Batuah tegapa cuaca nih cerah kah?
3: Di Batuah cuacanya cerah saat ini di pagi hari ini, Bu Putri.
0: Alhamdulillah, Bu Su. Kita mau sapa-sapa buat siapa nih, Bu Su? Lagunya tegaknya nih sempat nih.
3: Iya, karena waktunya mepet ya. Sapa kepada semua teman-teman pendengar RFM 4 Samarinda dimanapun berada.
0: Iya.
3: Terima kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Kita gantian lagi ke WhatsApp ya. Ini ada gabungan WhatsApp dari Bu Su Rinjani. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya-budayakan salam. Di Dendang Mahakam ndak request lagu Banjar Senja Kuning. Waduh, kayaknya ini sempat nih, Bu Su. Ini kita bacakan sapa salamnya aja ya. Untuk keranden sana, Bu Su, untuk pendengar perempat Samarinda di mana saja suara RRI Samarinda dapat didengar. Ucapannya selamat hambat beraktivitas jiwa. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan selalu bahagia, amin. Untuk Bu Putrinya, terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga sehat, mulang kendi, hati-hati. Terima kasih, Bu Su. Di atasnya lagi dari Bu Samza Yusuf. Nah, si Dan gak request juga lagu Rambai Manguning ini ya. Amunnya sempat Mbak Putri putarkan, Pang. Tapi karena sempat, jadi mohon maaf ya. Dan salamnya juga nih untuk semua fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang bersiar, selamat pagi juga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Bu Su sudah bergabung yo. Amun di atasnya lagi nih dari Mbak Reni. Salam budaya, budayakan salam Mbak Putri hadir. Ini Mbak Reni siap-siap dulu bunyi sidayo. Mau request lagu Burung Pipit. Waduh, bubuhannya banyak benar yang request. Mohon maaf ya karena waktu kita yang singkat ya. Dan langsung aja Mbak Putri bacakan sapa salamnya buat Bu Sumamat, buat Mbak Yuli, buat Naila, buat Mbak Nana, buat Bu Su Rinjani, buat Bu Su Saiful Koko, Bu Samdrahim, buat Bu Su Iis, Mbak Eka juga segalanya ya. Cuaca cerah bunyi Mbak Reni juga. Selamat menikmati hari-hari yang cerah kali ini Bu Su Ombo ya. Satu lagi gabungan dari Facebook ini ada dari Bu Su Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Su. Titip salam dulu nih bunyi sida. Buat siapa nih? Buat Umi Fadil Tepian, buat Ngatmi Nara, buat Ana Luciana, Nova Siti Arafa, buat Helpiasos, buat Ernawati, buat Mbak Putri yang nyiar, makasih. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan selalu, amin. Makasih, doa-doa baiknya oh, keren dari sana. Balik lagi juga ke Etam Galanya. Selamat menikmati pagi yang cerah kali ini. Kita nelinga bersama ada Ading Manis.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.